0: Ngelembut daging biar cepet empuk. Ada tips gak, Ma?
1: Zaman sekarang kan ada presto.
0: Pakai presto bayo.
1: Tapi presto juga ada tips juga.
0: Cuman itu
1: 7 menit dimatikan. 15 menit terus 15 menit lagi.
0: Didiemin.
1: Didiemin.
0: Oh, macam tuh bayi mau.
1: 7 menit, 15 menit, terakhir 15 menit lagi.
0: Oke, jadi mama pilih pakai presto masak pake biar.
1: Presto. Mama pakai presto. Tapi kalau merendang mama enggak pakai presto.
0: Nah, takut lembek iga.
1: Kalau merendang deh kurang ngeresep bumbu ya kan. Jadi biar api kecil. Anaknya di jalan kan kalau di jalan luak luar minyak atau baru dibesarin api. Asal daging tuh asal minyak dia keluar pas bumbu.
0: Oh, macam tuh, asap minyak lah keluar.
1: Asap lama kita ngerendang kan, ngerendang sampai paten soal kan. Jadi api dikecilin dulu, terus dia lah keluar minyak, baru dibesarin api itu biar agak ngeringnya. Pasti tidak kayak keras kami, maksudnya lah pegawai kami itu lah. Ini jadi lebaran masak uap, ada yang mak minta kalau masak pakai aran kawinin anak.
0: Oh, jadi ciri ya kalau dia lama masak tuh minyak lah keluar mah.
1: Minyak selama mulai keluar minyak pasti lembut.
0: Jadi masak tuh dikecil bayi api dari awal.
1: Api dulu jangan besar dulu, kalau besar dia kan langsung ngejut kan.
0: Iya.
1: Kita kan mau bikin kue itu, kue rendang apa kue susutan tuh. Kalau langsung api besar makanya dipecah dah atas itu.
0: Memang bener lah, ya kecil bayi api.
1: Jadi ada memang cara-cara
0: tips ada tips. Oke, siap mamaku cintaku. Cuman nih udah ke pasar hari ini karena kemarin laude ya.
1: Kemarin mama nih bikin bumbu-bumbu.
0: Hari ini eksekusi ya berarti.
1: Wow, mantap. Oh, dulu kenam jadi ya kenam.
0: Oh, narayolu. Oke, mamaku cintaku mau lagu apa?
1: Lagu hari ini minta Berhembus Angin Malam.
0: Berhembus Angin Malam.
1: Berhembus angin malam.
0: Wah.
1: Wah,
0: Ma. Kalau orang tidur lagi, Ma. Ya kita lagu semua.
1: Kita ada untuk menghibur para fans RI anak perempat ya. Kalau mau fotokopi anu aku kita tadi lah.
0: Aku 6.
1: Lagu si aku beli
0: aku 6 bangka ngin.
1: Orang tua si kok tua.
0: Entahnya kok dek tahu.
1: Mulai dari ATTZ bisnis habis. Salam sehat, salam kotak selalu. Ya lagi sakit dari atas semoga cipta di akad tengah kita. Ya lagi dari kita selamat dari kita. Ya lagi rasa-rasa cucu selamat dari pati. Makasih sayang cintaku.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ratih di pagar rawan Superadi. Jadi kalau tips dari Mama Ratih, api kecil bayi. Terus juga ada sama kayak kakek Sakamura tadi, ada tips dimatiin, dia nyalain lagi menyentuh. Halo Ngupi pagi.
2: Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
0: Selamat pagi juga, Koh Ayau. Kosyong.
2: Koh Ayau
0: deh. Koh Ayau. Gak usah dirubah-rubah lah namanya, kalau orang gak tau. Koh Ayau, di Sihen apa kabar?
2: Baik lah.
0: Baik.
2: Lipai dari ini gak kehangaan, kalau.
0: Lipai, nak gihin kemana?
2: Tau. Ini pantun dulu.
0: Awak mana pantun pun?
2: Pantun yang mana kuat 6 kuat balap
0: lah. Awak lah.
2: Pergi ke air wae lewat jalur duit. Pulai singgah di jalan pengguna. Kuaya rinek nyari bibi kedua. Karena kuaya rinek di berjalan muda.
0: Lah, kejek po. Iloi, tanya lu ke Melda, Brida. Kalau adi kerucai Melda, Melda apa kan Melda? Mau pagi-pagi lah nak nyari bini gerue, Niana nyari hal. Okay lah pun. Oh Koya, ada tips dak? Cuman nih biar masak daging tu biar cepat lembut.
2: Kulit tahu nak soal.
0: Dek tahu masak. Oh biarlah pun carilah bini gancang men. Payah
2: lah. Angkat satu.
0: Iya lah bonan, lagu apa kok ayau?
2: Lagu Amoy Belinyo.
0: Amoy Belinyo Ancawo.
2: Hey.
0: Hey, salam-salam ke siapa?
2: si kelangan tadi, si Mama Rati, si Ayah Bujang, si Rido Saryatun, si Mang Amar, Wahyung, Brahim, si Neri, si Sinta, si Narni, Yuria, Iin, Nang Yan, si semua-semua mana hai.
0: Oke, okay. Semua-semuain lah. Jadi pantun deh.
2: Wah, jadi ya.
0: Men amoy belinyo an anone anciang nih kayak apa itu namanya lagu agak kurang ini musik kurang kedengeran. Genti kayak la, kurang kedengeran audio. Genti kayak lain boleh. Nak lagu apa?
2: Lain jadi lah. Lagu Mandarin jadi lah.
0: Lagu Mandarin.
2: Ling-ling. Lagu Tian Mini.
0: Lagu apa?
2: Tian Mini.
0: Tian Tiana. Aduh, ancok gawin eh. Lagu apa pun.
2: Jaga ya.
0: Jangan yang lagu tuh. Lagu lain bayi.
2: Lagu rontok lah.
0: Oh, rontok, apa mau kake unak
2: Jawab kan masalah.
0: Oke lah Pona, makasih ya. Kok ya, salam ke Imelda. Oke, Sinmong juga. Ah, adik wayau kita disihin. Nah, denger kan pantunnya tadi Predi. Nah, nak nyari istri kedua ya dak, oh. Encok lo, ajak mengamat lo. Halo Ngupi pagi.
2: Halo Ngupi pagi, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Panjang umur baru lah menyebut kuayau nak ngajak Mang Amat nyari bini lagi. Nek dek. Nek dek, kuayau nak nyari bini lagi. Nyak ngajak Amang katanya.
2: Aku demam kah.
0: Wah, demam lah nak rayone. Cepet sihat mango.
2: Hah?
0: Cepet sihat pun.
2: Oh, kemarin lah dia berubat dia kongano kismas tapi dia beri ubat dia buntik.
0: Oh, dia no aben-aben kurang
2: ah. Oh, ano nanya panas
0: wat. Oh, panas. Oh lah, disuntik biar cepet bis ya.
2: Ada beri ubat ya.
0: Ah, minta suntik bi yo.
2: Oh.
0: Oh, bi cepet sembuh pacak raya. Adik pantun. Adik pantun ndak mangamat.
2: Pantun.
0: Pantun balas pantun ku Anam tadi.
2: Pantun sedih, pantun nega.
0: Bukan, mangamat. Mangamat denger ndak pantun ku Anam tadi? Eh bukan ku Anam, ku Ayau.
2: Hah?
0: Tadi adik denger pantun ku Ayau ndak?
2: Adik.
0: Ah, balas kan pantun ah.
2: Oh, aku ini pantun no, pantun ditinggal cewek.
0: Ah, basing lah ditinggal cewek, pulih lah made. Oh.
2: Empai kain lah panjang. Mari desempai perempai benang. Alangkah tiga adik ninggal abang, abang ditinggal rasa adik senang. Ula nampik sekam, hampirlah tidak berdebu lagi. Adik berselak meninggal pesan hampirlah tidak ketemu lagi.
0: Anco ati. Wah, ya anco ati.
2: Ah, ya.
0: Olah pun, yo pun biar dak sedih, dak demam lagi nak denger lagu apa Mang Amat.
2: Hah?
0: Nak denger lagu apa?
2: Oh, lagu ku nak lagu Ayun-ayun Manci.
0: Ayun-ayun Panteng. Oke lah pon. Salam lagi siapa?
2: Salam ke lagu Ayau tadi, kan Mama Rati tadi, kan Namang Yan, kan Bunda Sumi, kan Julia, kan Rido Roma, kan Namang Brahim, kan Ayu Sinta, kan Ayu Miri. Kan hamuin lah.
0: Ya Allah pun, kan hamuin lah kok.
2: Ya
0: oke lah.
2: Kan kalau gini selamat bertugas.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Amat di Tanah Mira Bangka Tengah. Lagi demam Mang Amat Pradi. Semoga cepet sembuh, cepet sehat pacar. Ayo Mang Amat toh. Ya kita lanjut lagi. Macam mana ngelembut daging Mas Pradi? Halo, ngopi pagi.
3: Ngopi pagi.
0: Ngopi pagi. Bang Rido, apa kabar?
3: Ya.
0: Sehat.
3: Gimana? Apa kabar Gina?
0: Alhamdulillah sehat lah. Sehat. Cemana cuaca di Perlang, Suatne?
3: Cuaca. Panas.
0: Panas.
3: Kita keluar, Ros.
0: Nak mana? Lah ramai di Perlang lom, sibuk-sibuk kayak raya lom. Lah ramai lom di Perlang, sibuk-sibuk kayak raya nih. Menbang Rido, ada tak tips macam mana ngelembut daging? Nek, kada mada cemana?
3: Apa?
0: Cemane tips ngelembut daging?
3: Mau daging ya?
0: Au.
3: Anu lah.
0: Apa?
3: Radio harus ya, ada yang dengar suara kita.
0: Iyo.
3: Kuna itu ngelembang pakai ngelembang suara kita deh.
0: Iyo lah pun.
3: Radio harus tak apa deh, masih muter waktu ini kita.
0: Apa lah pun, iyo nak lagu apa pun ah?
3: Lagu?
0: Lagu apa anak ah?
3: Lagu apa yang baru yo?
0: Kupilihin baik pun, yang bagus-bagus nak dah.
3: Lagu yang baru Vina berarti.
0: Awaklah siap.
3: Yang kita email ya.
0: Oke siap. Nak yang bedincak.
3: Salam pak.
0: Salam ke siapa?
3: Salam yang mama tadi yo. Kakek, Pak Ibrahim, Pak, Mary, Julia, Emera. Kayu rindu, kalau kita buat Abdul Bintet, kita dibintet. Putra apa? Mbak yo. Siapa yo? Mau salam semua bayi lah begina. Kena radio deh tuan tuan nampak suara deh.
0: Iyalah pun.
3: Kita sehat lah.
0: Amin.
3: Makasih banyak Wina.
0: Sama-sama.
3: Yo, assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kayak Bang Rido Roma di Perlang Bengkata.

0: Yuk kita lanjut lagi. Di belakang ada siapa? Halo Ngopi Pagi.
1: Ngopi Pagi.
0: Ngopi Pagi juga.
1: Julia di RY.
0: Oh Julia, Dedek Julia di RY.
1: Dedek.
0: Tadi soal katanya lo Dedek sekarang namanya. Lo pakai Dedek Julia. Coba bilang tadi. Konam.
1: Ade dipanggil Bang Putra, Dek.
0: Oh, Ade. Oh. Lah lama enggak dengar suara ya. Alhamdulillah sihat.
1: Ayo. Mana Rayo nih? Lah siap loh.
0: Rayo. Ma, nah iyalah, pede lah. Yo Julia cimane? Lah penuh lom toples lah disi ke toples lom kue ya.
1: Lom lah, lom ke disi, enggak dimakan muda.
0: Oh, enggak ya. Buko ngape yo kate kue rayo tuh dek jadi ben dimakan sebelum rayo.
1: Oh, salah lah, rayo pertama baru.
0: Oh, baru boleh dimakan. Oh.
1: Mensa anda yo, ramai di rumah kami ini keponakan-ponakan tuh anak kali anak Ayu tuh.
0: Buko ramai yo.
1: Yang cowok tuh lebih kali yang anak cowok tuh. Iya, ada pina toples ya, sampai habis
0: pokoknya. Dipeluk, main peluk toples ya. Oh, cuman nih.
1: Legal deh.
0: Tapi pemakan bikin apa ya, Yu Julia?
1: Pemakan bikin tekwan.
0: Tekwan. Wow, mantap. Tekwan ikan apa?
1: Otak mangyan.
0: Otak mangyan, mantap. Oke.
1: Ini baiklah. Enggak muat dah.
0: Enggak muat. Mesen galen, sakset, tinggal makan no. Oh, lapun.
1: Hajar DJ.
0: Hajar. Oke, kalau Yu Julia cimane ada tips enggak apa cimane cara ngelembutin daging biar cepat empuk?
1: Pertama mungkin no, ayo ada denger.
0: Apa?
1: Dibalut ke daun pepaya tuh.
0: Daun pepaya. Waktu masih mentah sebelum dimasak.
1: Nah, mentah tuh.
0: Berapa lama? Berapa lama?
1: Sekitar 10 menit kayak tuh.
0: Oh, 10 menit didiemin.
1: Didiemin, dibalut kan kayak dibungkus tuh kayak daun pepaya tuh.
0: Dicuci enggak sudah ya?
1: Daun kates.
0: Dicuci enggak sudah dagingnya?
1: Mungkin dicuci, mungkin Ayu ini enggak tahu soalnya. Tapi enggak pernah masak soalnya ini.
0: Tapi pakai daun kates toh lo.
1: Tapi tahu cuman teori itu kan.
0: Oke.
1: Sudah tuh di apa?
0: Apa?
1: Di apa namanya? Nanas tuh diparut toh. Dicelup kayak tuh boleh tapi hati-hati jangan sampai lame-lame. Jangan tunggu lama-lama gitu. Pokoknya harus sebentar baiklah biar lembut gitu. Kalau lame-lame
0: Anu iga aja jadi ya.
1: Kayak bayi tuh lah ibarat kita makan nanas
0: kan. Jadi lembut kok.
1: Kan bayi tuh. Hancur dia.
0: Hancur. Bukannya hati yang hancur ya. Tapi dagingnya hancur.
1: Hancur hatiku.
0: Azik. Lapun. Orang lebih sibuk hari ini lah.
1: Jadi ke lagu.
0: Imang lagi ngiris bumbu ada hari ini. Lagi bikin bakso.
1: Ini.
0: Asik.
1: Lagu apa
0: nak?
1: Tak tahu menau dah. Ayo soal masak tapi pernah denger teori tahu ayo. Tapi ya serahkan untuk yang lebih mahir. Mama Rati.
0: Mama Rati lagi eksekusi.
1: Oh, sama Mama Rati gak bohong. Ketemang Ibrahim.
0: Tolong lah.
1: Niat lagu badan sah.
0: Badan
1: sah. Badan sah dan sah. Papa mamai. Goyang jungkir matahari. Goyang sampai pagi.
0: Asik.
1: Jamin bagi cinta. Sama-sama sayangi. Papa badan sah.
0: Badan sah. Oh, ku pening tadi orang request lagu apa-apa bayi yoda. Oh, ade.
1: Kalau badan sah tidak pusing kan?
0: Apa?
1: Badan sah.
0: Badan sah enggak. Ku pening namu ter.
1: Enak lagu badan sah tuh.
0: Mama Rati minta lagu ano. Mama Rati minta lagu rembulan malam. Ku kayak setidur.
1: Biasa kembang apa?
0: Nggak tahu ngapa pagi nanya Melo. Aduh. Lapun. Salam gak capek.
1: Namanya toko spesial untuk Bang Putra Tambah. Semoga sehat selalu.
0: Mantap.
1: Kayak Ade Aziza. Terus untuk Mama Rati, semoga sehat selalu. Kasih kata murah, Yuk Bang Ridho tadi, kayak Yuk Triatuna. Semoga sehat selalu. Terus Pak Abdul, Bu Rida Bintet, Bunda Mary yang Cikarto. Sudah tuh, siapa Gio? ya suami toh Mang Ibrahim lepas selalu menyala abangku Mang apa mengamat tadi semoga sehat selalu makanya Mang mengamat jualan tomat yang beli harus hormat mengamat juga harus makan tomat
0: biar awet
1: karena
0: muda
1: karena tomat itu vitamin C yo kata ya konon
0: konon
1: vitamin C biar segar badannya tuh biar
0: mengamat
1: semangat abangku, semangat amangku
0: menyala
1: amangku pokoknya
0: Niana
1: terus Mang Yana ditunggu pesanan emang terus untuk Mak Tin selamat membuat otak-otak Mak Tin semangat terus terus untuk Pak Iing ditunggu ya kehadiran Julia RY yang moleknya Mbak Bunga Dahlia
0: ikut dong
1: boleh, yuk kita kumpul di mana
0: Kayak siapa gitu?
1: Kayak nih, kayak Mang Yan kami.
0: Kayak Mang Yan, tur belak lah.
1: Kita
0: ginamu namu.
1: Tahu lah. Tahu rayu keberapa kelak.
0: Oke.
1: Pertama ini kan orang urban kan.
0: Tahu lah. Oke.
1: Sudah tuh siapa lagi untuk Baria di Belitung nggak? Sudah tuh siapa lagi
0: yang ano nih yang di Air Mesu.
1: Air Mesu kan ada Bunda Mary tuh lah di tempat. Nih Bu Rindu Impampu ya. Udah tuh. Nah, kan lupa lagi. Siapa ya yang penting nih?
0: Entah.
1: Bu Marni, semoga sehat selalu.
0: Lalame yo.
1: Nur Hadi yo.
0: Dagabu.
1: Penakut tuh. Pokoknya teman semua yang lo tanpa terkecuali lah.
0: Oke.
1: Yang untuk Superadi Bangka Belitung nih pokoknya harus sehat terus yo. Julia doain no. Semoga kita semua nah di hari raya kurban yo. Mohon maaf lahir dan batin no. Pokoknya
0: lebaran
1: haji nih, ayo doain semoga kita semua sehat, dilimpahkan rezekinya, dapat hewan kurban alhamdulillah, tidak dapat pun jangan bertengkar.
0: Ponsel
1: dapat masing-masing, tidak dapat artinya tidak rezeki. Harus tetap disyukuri.
0: Oke.
1: Atau disyukurin.
0: Oke
1: deh, ya udah kalau gitu. Makasih Regina.
0: Sama-sama.
1: Mohon maaf lahir batin
0: Sama-sama.
1: Keluarga Regina.
0: Siap.
1: Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yuk Julia di RY. Kalau kita lanjut lagi Super Radio, tapi aku puter dulu lagu Ika. Yang lagu tadi Amoy Blinyu tadi semoga ade kalau kucube dulu. Segi ade tapi tidak di suara keluar macam tuh Prade. Kucube-cube dulu. Kita puter yang rajuk bergoyang koanam dulu untuk Ika.

Siapa yang tak kenal dengan terasi? Jika Anda orang Indonesia, Anda pasti mengetahuinya. Ya, terasi. Terasi adalah bumbu tradisional asli Indonesia untuk berbagai macam makanan. Bumbu satu ini diproduksi di berbagai wilayah di Indonesia, terutama Bangka yang cukup terkenal karena aroma dan rasa terasinya yang khas. Di Bangka Belitung, terasi disebut dengan belacan. Bahan dasar pembuatan belacan adalah udang dan rebon segar. Kemudian bahan tersebut diolah secara tradisional, sehingga terciptalah belacan yang beraroma dan berkualitas baik. Bahan dan proses pengolahan belacan inilah yang membuat belacan atau terasi Bangka berbeda dan unggul di kotanya sendiri, bahkan di Indonesia. Belacan digunakan dan diandalkan sebagai bahan utama untuk membuat sambal dan juga sebagai bumbu masak. Sambal belacan sangat terkenal di Bangka Belitung. Selain itu, belacan juga dapat dipakai sebagai bumbu masakan atau penyedap rasa. Belacan dapat menciptakan rasa yang sangat sempurna pada masakan. Belacan atau terasi Bangka juga merupakan buah tangan yang banyak dipilih oleh para pengunjung yang datang ke Bangka Belitung.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bising umut.
0: Ketengok lah jam berapi itu.
1: Wah, lah jam 8 rupa gul.
2: Apa kabar bang Kak Blitong, nih? Nih, nyahang.

Selamat pagi Supradi, sahabat budaya. Jelang Idul Adha, toko makanan ringan mulai dipadati. Hari Raya Idul Adha tidak hanya identik dengan penyembelihan hewan kurban, tapi juga persiapan berbagai kebutuhan makanan dan snack lebaran. Sejumlah toko snack lebaran di Pangkal Pinang pun mulai dipadati masyarakat jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pegawai toko snack Handa ngomong peningkatan jumlah pembeli mulai terlihat dalam beberapa minggu terakhir. Dia juga ngomong kue kering dan snack khas Bangka banyak dibeli untuk Hari Raya Idul Adha. Karena landak Idul Adha nilai, jadi minggu-minggu ini lah mulai ramai. Dan sementara itu salah satu pembeli Eli ngomong di Ria Rutin beli kue lebaran setiap jelang hari raya dibandingkan buat kue sendiri. Nah, dia juga ngomong pilihan makanan ringan untuk Idul Adha di salah satu toko terkenal di Pangkal Pinang ini cukup variatif. Sekian kabar Bubble jam 8 pagi, kayak Regina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: 104 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ato, ne, amang, bi, om, tante, bujang, mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
2: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri, muke rom. Nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
3: Ape kemai, dari jauh kulihat ka sengak sengem, ngomong diwe, inden dunduk ketakung, kata udah mai, ngape mai. Kakak ngeno kek kuo.
2: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
3: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
2: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
3: Nyaman kama yo.
2: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
3: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain, Mai? Adi masalah ape?
2: Denglah, Rom. Gaya ketapok naman tuku. Yang ade ge makin teberacai di lia.
3: Weh, mayok lidah kan emang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar kata lah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
2: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
3: Di hati ku nih, Mai.
2: Eh, bilang baiklah di dompet pok ya, hakiat ada duit lagi.
3: Menia pok udah usaha no, Mai.
2: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom, mah.
3: Bener nian, Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri. Sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
2: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih, Rom. Pok mayar ku, oh.
3: Lagu lame, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan idek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah.
2: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
3: Apa yang kemai? Yo pan, pan mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut Mai. Mai ku takut. Kita nyelop kawin Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
2: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap, Rom. Kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok, Rom.
3: Astagfirullahaladzim. Mau, Mayo. Tapi ku takut. Pok jin ngebut tiga, Mayo.
2: Auk lah. Nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana, lu, Rom?
3: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul, Mai. Ah, tuh, Mai, tuh, Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, oh Mai.
2: Menek, kafe nama Rom.
3: Ape? Tape?
2: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
3: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai, ganteng Mai. Ya Allah Mai. Mai,
2: biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
3: Mai macam ke Aliando, Mai tu Mai. Tengong ge Mai.
2: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
3: Mane mangpang rungang Mai.
2: Tengong rebok keriting dak Rom.
3: Dek kawah ku nae model tu Mai. Ku nak macam ke Aliando ya Mai.
2: Tok basing pok lah Rom.
3: Kita duduk di mana Mai yo?
2: Iyalah, kita duduk di sini deng lah Rom.
3: Oh, awak lah pon. Mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
2: Lah mat, Tet lah rom, rom. Chicken ge boleh tahu rom. Ayam ya ti rom.
3: Oh, ayam. Jadi menciken steak ni arti ya kalau kau dengar. Chicken ni ketepo ayam mayo. Steak ni berarti ketiak mayo. Hau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
2: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
3: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedenger ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
2: Malu kudeng.
3: Ko masan sampe ke pok bela ho.
2: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
3: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
2: La ilaha illallah, pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik, biar
3: oh,
2: pok ada penasaran.
3: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah, roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
2: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
3: Nyaman dak, Mayo?
2: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
3: Nyaman, nah. Aku mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
2: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
3: Oh, dek, hal dikena minum, Mai.
2: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
3: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
2: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
3: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
2: Pening pala ku nih Rom, kayak pok nih Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
3: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
2: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
3: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebam ku Mai, long Mai.
2: Ah, payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
3: Yo Patman, jangan kayak lama aja.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, gak jang.
2: Jauh.
3: Kita berincaknya.
1: Iya, itu kekaknya budak bep masalah gua.

0: Seiring balam dengan merbah, merbah bersarang di buku buluh. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
1: Ambil segenggam batang jeram, dibuat nakdar jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
0: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang. Bos.

Sobredi sahabat budaya, Agi Keku Regina di sini dengan Tika di Berubat Beragam Unsur Budaya Sehat sampai jam 10 kelak. Edisi Minggu tanggal 24 Mei 2026 di tengah cuaca yang cerah panas pagi hari ini, tapi kayak biasa panas cerah atau ada mendung-mendung seperadi. Oh, kayak kemarin-kemarin tuh lagi panas-panasnya tiba-tiba hujan. Nah, jadi untuk Kak yang melakukan perjalanan, jangan lupa untuk bawa perlengkapan hujan seperadi.

Nah, Sopradi, kali ini gue punya beberapa informasi untuk Ika dulu, Sopradi. Oh, jadi ini masalah makan telur. Ika, kalau makan telur lebih suka kuning atau putih? Jadi kita lihat dulu, oh, apa bayi manfaat dari putih dan kuning telur nih, Sopradi? Karena masing-masing punya manfaat yang berbeda.

Okay, gue nunggu juga untuk Ika yang nak gabung. Jadi kalau misalkan makan telur, Ika lebih suka putih atau kuning? Kalau aku jujur, karena aku tuh kalau makan tuh suka yang apa sih? Oh, gak suka yang anyir-anyir untuk super radio, yang lemak-lemak kayak gitu. Jadi kalau makan telur tuh suka yang putih macam tuh super radio. Kita lihat sih sebenarnya apa kandungan putih dan kuning telur tadi, mana yang lebih sehat sebenarnya. Okay, Supradi, ini kukutip dari Allo Dokter. Jadi kandungan putih telur dan kuning telur nih memiliki perbedaan nutrisi dan manfaat untuk kesehatan. Mengetahui APB nutrisi pada masing-masing bagian telur nih pacak membantu kita milih konsumsi telur yang sesuai kebutuhan, baik untuk diet, pembentukan otot, sampai jaga kadar kolesterol. Telur sendiri adalah salah satu sumber protein hewani terbaik yang mudah diolah dan terjangkau, Supradi. Tapi, tahukah Ika bahwa telur sendiri punya dua bagian utama, yaitu putih telur dan kuning telur yang masing-masing punya keunggulan nutrisi yang berbeda. Jadi hal ini membuat sebagian orang milih hanya makan putih telur karena dianggap lebih sehat. Sementara yang lain justru menganggap kuning telur sebagai sumber nutrisi utama. Terus, apa baik kandungan putih telur dan kuning telur, kayak mana yang lebih baik dikonsumsi rutin? Nih, sesuai kebutuhan ternyata, Supradio. Nah, untuk kandungan nutrisi putih telur dan kuning telur, setiap bagian telur memiliki keunggulan nutrisi masing-masing. Nah, agar tidak salah pilih, berikut kandungan utama pada putih telur dan kuning telur yang perlu kita ketahui.

Yang pertama putih telur. Putih telur terdiri dari sekitar 90% air dan 10% protein murni. Komponen protein utama adalah albumin yang dukung pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh. Selain protein, putih telur juga mengandung beberapa nutrisi lainnya seperti vitamin B, terutama riboflavin, yang berperan dalam metabolisme energi. Terus ragam mineral seperti magnesium dan kalium, rendah lemak sehingga lebih aman bagi penderita kolesterol tinggi, dan senyawa antioksidan misalnya ovalbumin yang ngasih perlindungan ringan terhadap kerusakan sel. Karena rendah kalori dan bebas lemak, putih telur sangat populer untuk diet tinggi protein, terutama bagi yang nak bentuk otot atau jage berat badan. Pakai ya, banyak yang ngejem-ngejem nak bentuk otot, Supradio, biasanya makan putih telur macam tuh Supradio.

0: Ya, sementara menkuning telur Sepradi berbeda dengan putih, he, kuning telur mengandung lebih banyak nutrisi penting, yaitu lemak sehat sekitar 5 gram per butir, terdiri atas lemak tak jenuh dan lemak jenuh, vitamin A, D, E, K, dan aneka vitamin B seperti B12, folat, kekolin yang penting untuk fungsi otak dan metabolisme. Terus mineral seperti zat besi, kalsium, fosfor, dan selenium yang lebih tinggi daripada putih telur. Hampir separuh kandungan protein telur juga terdapat di kuningnya. Jadi manfaat protein tidak hanya dari putih bayi. Antioksidan, lutein, dan zeaxanthin yang melindungi kesehatan mata. Tapi kuning telur mengandung kolesterol sebanyak kurang lebih 186 mg per butir, sehingga konsumsi perlu dibatasi bagi penderita penyakit jantung atau kolesterol tinggi. Spready, itu dia. Nah, untuk manfaatnya sendiri, konsumsi putih telur dan kuning telur, setiap bagian telur memiliki manfaat tersendiri. Misal, putih telur bermanfaat untuk nambah asupan protein tanpa meningkatkan asupan lemak atau kolesterol. Konsumsi putih telur akan bermanfaat dan sangat cocok bagi yang nak bentuk otot, sedang diet, atau memiliki kadar kolesterol tinggi. Sementara tuh, kuning telur penting untuk kesehatan otak, penglihatan, tumbuh kembang anak, kayak mendukung kesehatan rambut dan kuku berkat kandungan kolin, lutein, dan biotin di dalamnya. Hanya bayi, konsumsi kuning telur sebaiknya dibatasi pada penderita kolesterol tinggi, penyakit jantung, atau diabetes. Tapi selama dikonsumsi dalam batas wajar dan dimasak sampai matang, kuning telur tetap ngasih manfaat penting dan tidak beresiko serius. Perlu diingat, konsumsi telur bisa bayi micu alergi bagi sebagian orang, terutama anak kecil. Jadi, menandai tanda reaksi alergi yang meliputi ruam, gatal, hingga pembengkakan, segera konsultasikan ke dokter Spready. Nah, jadi itu dia tadi, putih vs kuning telur. Kalau Ika lebih suka yang mana? Ternyata ada manfaat masing-masing dan sesuai kebutuhan seperti dia. Kalau misalkan Ika pengen diet, makan yang putih, ya. Kalau lagi masa pertumbuhan untuk anak, bagus lah kuning telur macam itu seperti. Maka tuh kalau untuk anak-anak biasa ya lebih disarankan untuk kuning telur. Tapi kalau emak-emak yang diet langsing, apa-apa yang bentuk otot, ya putih telur. Oke, ku coba terima telepon. Halo, Brubat.
1: Halo, Brubat. Selamat pagi, sayang cucu-cucu.
0: Selamat pagi juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, mamaku cintaku kembali hadir. Cuman nih, lemasak apa bayi yang lemasak, ah?
1: Ayo, me baru ngerinak bumbu atau
0: baru nakar bumbu lu.
1: Pokoknya kocok-kocok bumbu, tinggal blender, tinggal ini masak ini masak ini.
0: Mantap.
1: Ayam selesai dibersihin.
0: Aduh.
1: Kalau dibikin, tinggal bikin pepak daun kalau itu anak sendiri anak jadi semua. Ya anak, mama yang bisa lihat.
0: Menku ayam lagi gimana kayak bebek emak.
1: Dia aja nak lau-lau
0: jadi gimana ya mas?
1: Tau, dia nak lau-lau kelak kejangan bumbu aduk bayi ya.
0: Tapi lah di
1: makan
0: bukan tapi ngomong-ngomong tadi masalah mutong bibek lah diajar kayak kakek Sakamura. Katanya jangan beseng-beseng mutong bibek kalanya terbang dek makan.
1: Dia memang dia walau bergeser kalau pernah soalnya dia terbang lagi. Kayak zaman dulu kata orang Anton dulu. Darah cerice
0: kan. Tahu pun bibek terbang.
1: Makanya kalau angsa atau mengisi aja nggak sampai kurus. Menjaman dulu, tidak tahu mungkin ya. Ditutup itu dong saja, nggak jadi potong.
0: Oh ini dalam jadi kakek kata kakek, gede dalam kandang mutongnya.
1: Kan ni anaknya dia mitos terus kan jadi memang berdasarkan fakta karena teman-teman dulu soal maaf karena zaman dulu penelitiannya kurang
0: belum banyak
1: jadi
0: tahu
1: bahwa itu beda sekarang ini lah banyak penelitian
0: itu ini
1: jadi kita kadang-kadang melawan. Tapi kadang-kadang ada juga yang
0: bener
1: jangan saja lah istilahnya kan
0: bener
1: jangan takabur lah istilah dan kita kebaka ada
0: nian saya oke mamaku cintaku kita ke topik berubah
1: telur
0: kalau mama makan telur putih atau kuning ah
1: hobi
0: semuanya dimakan semuanya komplit
1: tapi kita kan kenal kayak mama kan ada kolesterol jadi kita lah membatasinya kan kalau biasa kadang-kadang diceplok bayi, mama ceplok campur ke kisi tadi. Sebutnya telur ke kisi, apalah dari tulang makanan lauk, tulang sayur, tulang lauk pokok.
0: Oke.
1: Jadi kita gawe, tapi kita apa, ipat pepatas melakai satu pulang terjangkau, terlewati.
0: Benar lah, terjangkau dan bergizi, telur.
1: Bergizi, sayuran dapat,
0: benar,
1: vitamin dapat. Makanya mama dulu gara-gara kerecok, cucu mereka tidak mau, budak-budak mereka tidak mau makan pulang telur. Dia hobi dengan putih bayi. Jadi mama tu mikir sayang, mama aja makan dong. Sakit.
0: Padahal terbalik, kalau untuk anak-anak tuh yang bagus sekuning telurnya.
1: Tapi kalau adik mama pengalaman dia habis operasi kanker payudara, mama pin terus tuh telur putih.
0: Putih.
1: Tapi jangan taruh apel lah.
0: Nah, itu untuk bantu
1: kan memang harus
0: mengembalikan kerusakan sel.
1: Kerusakan sel ambulinnya kan begini. Kok ikan apa? Ikan belak kata kita loh.
0: Ikan gabus.
1: Ikan gabus lah kalau payudara. Kan nyebut
0: asas. Oh iya.
1: Jadi dia makan tulang, mama olah, terus kadang mama bikin bakso ikan tadi, kadang mama goreng, kadang mama panggang. Alhamdulillah
0: cepat sembuh. Cepat pulih.
1: Terus di temo alhamdulillah ada daging katanya.
0: Alhamdulillah. Wah,
1: jadi hampir 3 tahun lah. Alhamdulillah ada daging di temo.
0: Masya Allah.
1: Tapi kita cara kita mau apa? Ngurus pasien kan sudah kan, makan dia harus ano, atau rasa kebersihan dari jadi. Jadi memang mama, makanya kalau ada sakit keluarga tetap mama bawa ke rumah mama. Biar mama ngurus di rumah, kalau kita ke rumah orang tadi kan kadang agak bingung kan. Kita alat orang gak bingung kemana ya, kalau mama kan cinta tuh cinta nih malah ke pasar atau di cepat masuk mama bayi ya.
0: Lebih sat-set-sat-set mama.
1: Sat-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set sekali dicek kembali, alhamdulillah ketemu ada lagi. Itu kan kok tidak mujizat juga, kita berdoa juga kan mas. Kita jangan mengandalkan istilah medis, kita harus berdoa juga, itu mujizat dari Allah SWT kan mas.
0: Okay.
1: Doa ada yang penting, bersyukur intinya.
0: Oke deh mama.
1: Oke, saya mama. Karena nih anak-anak aja hari Minggu nentang aja bukan semua, tentang aja
0: kemana
1: dapat kita.
0: Seru
1: anak
0: seru.
1: Anak yang terbuali, Allah jadi bulannya mau nak OTW ke Pangkalpina. Asalkan juga semua bawa ke tempat kita di mana saya berada, ke RI Berempat. Semoga selalu diberi Allah keberkahan umur, keberkahan rezeki, dilancarkan segala aktivitas kita.
0: Amin.
1: Ya, ya lagi cocok saya pitaku sama kita sudah tuntas. Boleh hati-hati. Boleh request lagu lagi tak?
0: Lagu apa maunya? Jangan yang
1: sedingin salju.
0: Sedingin salju. Oh, Evita Malah.
1: Tapi minta mudah sedingin salju.
0: Evita Malah.
1: Ah, Evita Malah.
0: Ngapain Mama Melo bener pagi ini?
1: Melo-melo lah biar agak-agak adem-adem.
0: Aduh.
1: Tapi energi tetap. Walaupun buat teman energi tetap. Ini lagi dia mesti kelampau sebuah butir.
0: Siap.
1: Mesti sendiri tinggal mesti muka kulit terakhir bayi kayak besok kan.
0: Oke deh.
1: Oke sayang kucintaku. Makasih sayang kucintaku.
0: Sama-sama mama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk mama kucintaku Mama Rati di seputaran Pagarawan. Jadi kalau mama suka semua yang telur, tapi dicampur macam tuh kayak timun apa kisi tadi tuh, oyong tradio direbus bayi, wah lebih dapat banyak manfaat. Ada sayur bening. Tapi tuh lah tadi seperti kalau anak-anaknya biasanya enggak enak dicampur-campur kayak gitu. Tapi ya pacak-pacak orang tua lah macam mana biar anak enak makan telur. Kuning telur justru yang bagus kalau untuk anak-anak. Oke, kalau Ika sendiri cuman sebenarnya lebih suka putih atau kuning telur. Di berubat kita sampai jam 10 lah kayak kuyu Regina. Pagi hari ini Minggu 24 Mei 2026. Selamat pagi yang lagi siap-siap, lagi nak pelesir atau mungkin di rumah bayi berberes-beres nak nyambut Rayo Haji suatu pagi Rabu. Tinggal berapa hari lagi, Pradi? Tinggal 3 hari lagi, oh. Dalamnya lagi, oh. Nah, jadilah masuk kue pang toples. Halo, Brubat.
2: Halo, Brubat. Selamat pagi.
0: Oke. Okay. Selamat pagi juga. Ini sama Ses Gina ini.
1: Apa sama dokter?
0: Iya, sama Ses aja lah, sama Ses Gina, Ses Regina.
1: Ses Regina ya.
0: Iya dong, iya. Pasiennya ada keluhan apa?
1: Bukan, temanya nih apa?
0: Temanya putih atau kuning telur. Kalau kakek Sakamura itu biasanya lebih suka putih atau kuning telur kalau makan telur.
1: Biasa orang sukanya kuning telur.
0: Kuning telur.
1: Telur kalau

0: kata ya.
1: Tapi ternyata enggak boleh.
0: Tapi kalau ayam kampung, mentol ayam negeri enggak tahu.
1: Enggak boleh sih.
0: Saya sering konsumsi ya di warung kopi itu ada ya dekat yang warung kopi itu ini
1: pakai madu kayak sahang biasa katanya.
0: Tuh, maknya tuh
1: biar masak kita, langsung.
0: Dicampur ke kecap kan? Sahang.
1: Enak kok.
0: Ditaruh di gelas kan? Wow.
1: Enak kok.
0: Enak deh, ngapain mangga?
1: Enggak mangga. Enggak ayu, enggak ayu.
0: Semangat terus.
1: Jeyi.
0: Tahu jeyi. Allah enggak tahu ngapain.
1: Aduh.
0: Pilih putih ya lu enggak?
1: Nah, memang kalau teman-temanku di sekeliling dunia nih enggak tahu.
0: Pening kepala utek kasih ya.
1: Macam tuh. Jadi setengah mateng campur kecap. Galak sih kuning orang macam tuh. Ada yang campur sahang, campur madu langsung masak ke tetelo. Sudahlah.
0: Bikin tenaga tuh.
1: Iya sih kata orang zaman dulu, tapi kata dokter enggak boleh malah. Karena takut terinfeksi.
0: Dokter tutup. Malahan udah operasi ya. Ayahnya kan pernah operasi. Sudah tua operasi apa telur tuh untuk memulihkan
1: putih-putih telurnya untuk mengembalikan kerusakan sel. Putih telurnya yang bagus. Telur rebus.
0: Tapi enggak tahu yang lain-lain ada bakteri mungkin.
1: Kalau masih mentah.
0: Terkontaminasi dengan
1: itu dia bakteri, kalau dia masih mentah tuh takut.
0: Kita cari tahu lah informasi lah. Regina, dokter Regina apa
1: sih? Iya, suster Regina, suster ngesot.
0: Lagi berobat nih, oh.
1: Suster ngesot.
0: Cari tahu lagi.
1: Oke deh, ya udahlah lagu apa enak
0: Lagu ni ayo nak kicau mana ya?
1: Lah udah aku muter tadi. Nak lagi?
0: Tapi rasa ya nak lagi oh.
1: Oke lah pun, aku puter lagi pun.
0: Seru lagu tuh.
1: Aku puter lagi pun.
0: Puter lagi tak?
1: Puter lagi pun, siaplah pun. Kicau mania. Lah aku nak ke TikTok lu lah.
0: Lagu ni ya, kayak Bangka Belitung nih pokoknya.
1: Siap.
0: Hari ini ya, jam sekian nih, kita berkicau mania.
1: Kicau mania, gak terangapel lah Mbak Regina nih muter lagu nih terus. Allah Bon.
0: Generasi burung-burung unggas loh pokoknya.
1: Kicau mania.
0: Kicau.
1: Siap, oke.
0: Oke deh, untuk Regina, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Semoga diberkahi kebahagiaan lah pokoknya semua.
1: Amin.
0: Bangka Belitung nih ya.
1: Ya Allah.
0: Oke deh.
1: Yuk.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Yujulia di RY. Kalau Yujulia ternyata lebih suka yang setengah mateng sepradi. Oh, tapi hati-hati karena katanya dari ala dokter ini sendiri penelitiannya takut berisiko terinfeksi bakteri salmonella. Tapi ternyata ada juga cara ya agar terhindar dari infeksi bakteri. Yo, sepradi. Jadi, infeksi bakteri salmonella sebenarnya dapat dicegah dengan melakukan vaksinasi pada ayam tadi sehingga telur yang dikonsumsi meski dimasak setengah matang tetap aman disantap. Tapi selama belum dapat dipastikan apakah ayam dari telur tersebut telah divaksin, Ika disarankan untuk masak telur sampai matang. Selain diolah sendiri, telur setengah matang juga banyak terdapat dalam produk siap saji, yo. Seperti mayones, tiramisu, es krim dan saus salad. Menek bikin makanan dengan bahan dasar telur setengah matang, usahakan untuk menggunakan telur terpasteurisasi yang tersedia di supermarket. Hal ini karena proses pasteurisasi itu dapat bunuh bakteri salmonella. Jadi selain masak telur hingga benar-benar matang, ada pula beberapa cara yang pacak Ika lakukan agar terhindar dari infeksi bakteri salmonella tadi. Yang pertama, segera konsumsi makanan yang mengandung telur atau simpanlah di lemari pendingin. Hindari nyimpan telur atau makanan yang mengandung telur dalam suhu ruangan selama lebih dari 2 jam. Nah, terus Sepradi, goreng telur secara merata pada kedua sisi atau rebus telur setidaknya selama 12 menit dalam air mendidih. Pastikan tidak nyimpan telur lebih dari 30 hari. Tempatkan telur terpisah dari makanan lain di dalam lemari pendingin. Hindari beli atau ngolah telur yang kulit telah retak. Hindari nyimpan telur yang telah direbus di lemari pendingin lebih dari 3 hari. Cuci tangan sebelum dan setelah mengolah telur untuk

hindari penyebaran bakteri. Bersihkan peralatan untuk masak telur dengan air hangat. Jagalah kebersihan permukaan meja dapur dengan cara nyemprotkan cairan antibakteri atau air panas setelah mengolah telur. Dan pastikan pilih telur yang berlabel terpasteurisasi tadi, seperti ini enak menikmati telur setengah matang, karena lah dijamin lah divaksin, jadi aman kalau misalkan enak makan telur setengah matang. Jadi itu dia tadi pengecualiannya seperti. Oh. Okay. Ada lagi tips ya. Jadi ada sedikit orang yang menyukai konsumsi telur setengah matang, tapi konsumsi telur matang lebih dianjurkan untuk mencegah infeksi bakteri salmonella. Agar lebih aman dan nutrisi yang didapat lebih maksimal, Ika dapat ngolah telur dengan cara direbus. Hindari menggoreng telur dengan minyak atau mentega karena akan meningkatkan kandungan lemak yang dapat memicu naiknya kadar kolesterol dalam darah yang dapat meningkatkan resiko terkena penyakit jantung. Oke, Sapradi, itulah dia ya tentang putih vs kuning telur, mana yang lebih baik. Ternyata sesuai kebutuhan. Kalau pengen diet, makan putih telur. Yang habis operasi untuk mengembalikan kerusakan sel, putih telur. Tapi kalau misalkan lagi untuk masa pertumbuhan, kesehatan mata, rambut, kuku, nah kuning telur yang bagus. So, karena lebih banyak gizi dan protein. Tapi jangan berlebihan karena mengandung pacaknya menyebabkan kolesterol kalau terlalu banyak macam itu Sapradi. Oh. Karena apapun yang berlebihan itu memang enggak baik Sapradi. Jadi harus pas macam itu takaran. Ya Sapradi, jam 9.12 menit langsung belah kita nikmatin lagu-lagu yang Kak request di berubat nih kebersamaan kita sampai jam 10 lah. Setelah nih ada Yuk Rara yang nanti Kak sampai jam 3. Cuaca panas, yuk kita nikmati tetap bersama kami di Pro 4 FM RRI Sungai Lidi, suara budaya Bangka Belitung.

0: kota Pangkal Pinang. Pangkal Pinang adalah ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tentunya jadi pusat perdagangan dan pusat kota. Lalu lalang kendaraan pun dari tahun ke tahun semakin bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Ada satu keunikan yang mencolok di Bangka Belitung, yaitu kendaraan yang sangat familiar di kalangan generasi 80-an, yaitu ponis atau sering disebut dengan otoponis. Ponis adalah singkatan dari Persatuan Oto-Oto Warga Negara Indonesia yang merupakan moda transportasi darat antara Pangkal Pinang dan Sungai Liat yang dijalankan oleh orang Tionghoa warga negara Indonesia. Seperti dijelaskan oleh sejarawan dan maestro seni tradisi Provinsi Bangka Belitung, Ahmad Elvian.
1: Ponis adalah salah satu moda transportasi yang ada di Bangka Belitung ya, khususnya untuk melayani rute Pingkong Liat Kong atau Pangkal Pinang Sungai Liat atau Sungai Liat Pangkal Pinang. Disebut oleh masyarakat dengan sebutan oto ya, oto ponis atau mobil ponis. Nah, mobil ini diberi nama ponis itu dengan singkatan Persatuan Oto Warga Negara Indonesia. Nah, banyak sekali ya perusahaan oto yang melayani transportasi penumpang ya di Pulau Bangka. Kalau di Bangka Selatan itu ada dua, PO Sabang Jaya dengan PO Bintang Selatan. Kemudian kalau di Muntok Pangkal Pinang itu ada PO Putri Tanjung. Kalau di Pangkal Pinang Blinyu atau Blinyu Sungai Liat itu ada PO Gobu ya, gabungan Oto Bangka Utara. Nah, perusahaan oto yang melayani ya transportasi di Pulau Bangka yang paling populer itu adalah ponis. Karena armadanya pada sekitar tahun 70-an itu cukup banyak ya, ada sekitar 53 kendaraan ya. Jadi mereka dari terminal Pangkal Pinang atau dari terminal Sungai Liat itu berjalan ya melayani penumpang dengan antrian ya berdasarkan nomor lambungnya. Jadi kendaraan ini memiliki keunikan karena bisa dinaiki di mana saja tempat pemberhentian sesuai dengan permintaan penumpangnya. Cuma start awalnya ada di terminal, jadi dia mau berhenti di simpang mana, di kampung mana, itu bisa menurunkan dan menaikkan penumpang. Nah, kenapa disebut perusahaan oto warga negara Indonesia? Karena tahun 1959, pemerintah mengeluarkan PP 10 tahun 59 yang melarang warga negara asing untuk melakukan usaha perdagangan dan usaha lainnya di kampung-kampung di Indonesia ya, di desa-desa atau di kampung-kampung di Indonesia kecuali di daerah swatantra. Daerah swatantra itu kalau di Bangka pada tahun 59 itu hanya dua, Sungai Liat dan Pangkal Pinang. Nah, untuk mengaktualisasi dari PP 1059 tersebut, maka perusahaan oto pun mereka beri nama perusahaan oto warga negara Indonesia. Jadi untuk membedakan antara usaha milik warga negara Indonesia dan usaha yang bukan milik WNI. Sebab berdasarkan Pols Telling, sensus penduduk tahun 71, jumlah penduduk Kabupaten Bangka itu sekitar 369.000 jiwa. Nah, dari 369.000 jiwa itu sekitar 54.000 itu adalah warga negara asing ya, warga negara asing. Masih ada WNA tahun 71 itu. WNA ada warga negara asing yang kebanyakan adalah orang-orang Tionghoa. Sekitar 53.000 lebih itu adalah WNI, warga negara Indonesia, keturunan Tionghoa. Jadi hampir 27% dari penduduk adalah warga negara asing, keturunan orang-orang Tionghoa. Kalau di Pangkal Pinang itu sekitar 15.000 usaha transportasi, moda transportasi yang mereka bangun itu mereka beri nama ONIS ya, Satuan Oto Warga Negara Indonesia, yang WNI-nya yang bukan yang ini. Nah, mobil ini mesinnya ya, pertama dia mesin bisa Chevrolet ya, bisa Mitsubishi. Nah, mesinnya kemudian bodinya ya, bodinya itu dibuat dari kayu. Ya ini kayu. Nah, tempat duduknya juga dari kayu, kacanya juga dari kayu yang dilapisi dengan plastik. Nah, jadi bagasinya ada di atas. Naiknya dari belakang itu kan, belakang kiri kendaraan. Nah, mobilnya dicat menarik ya. Kepalanya warna merah, bodinya warna kuning. Merah itu mungkin melambangkan pengaruh dari Tionghoa ya, dari Tionghoa, sedangkan kuning ini adalah lambang kemakmuran, lambang kesuburan.
0: Tanpa AC ini menggunakan mesin merek Mitsubishi, Daihatsu dan GMC buatan tahun 1987 dengan bahan bakar solar dan bensin. Pada umumnya, ponis dicat dengan warna merah untuk kepala mobil dan kuning untuk badan mobil. Bus ini sangat istimewa karena mayoritas badannya terbuat dari kayu, mulai dari tempat duduk, pintu, dan jendela. Ponis menggunakan kayu jenis ubak atau medang, mentangar, dan menggris. Salah satu supir ponis yang bernama Kai Shai memiliki sebuah kebanggaan tersendiri baginya saat mengendarai ponis. Namun seiring berjalannya waktu, ponis pun hilang ditelan zaman.
2: Karena saya masih muda, kecil itu, saya lihat supir-supir ponis ini gimana ya. Kayaknya pakainya keren gitu kan. Jadi saya pikir, ya kalau jadi seorang supir ponis ini enak ya. Kalau dia ngopi ke warung, kalau dia makan ke restoran. Jadi itu saya senang pakai ponis. Jadi saya mulai terjun, mulai jadi sopir ponis ini tahun 78 itu, saya hobi pakai ponis, nyopirnya itu. Dari situlah. Tapi waktu itu kan zaman dahulu kan gimana ya? Kalau gajinya itu enggak seberapa gitu. Tapi memang hobi nyopir itu kayaknya daripada nyopir truk, alung kita sopir jadi sopir ponis itu. Kalau jadi sopir ponis nih, kalau saya dulu kan, kalau boleh dibilang Bangka ini sekeliling dicatar kayak orang-orang itu. Pertama anak-anak sekolah kan, libur-libur gitu, orang ke pantai, di situ senangnya. Bawa penumpang kapal, penumpang apa saja lah kalau ada yang teater kita gitu.
0: Saat ini, masyarakat tidak dapat menggunakan ponis sebagai transportasi umum dikarenakan suku cadang yang sulit didapat serta persaingan dengan mobil-mobil baru yang lebih nyaman dengan fasilitas yang lebih memadai. Saat ini, ponis menjadi sarana yang memperkaya pariwisata di Kota Pangkal Pinang, dan kita dapat menaiki mobil ponis di Museum Timah seperti yang dijelaskan oleh Aldi Rahmandai selaku supir ponis City Tours.
3: Memang pada umumnya masyarakat Pulau Bangka, orang-orang yang lama ya, yang lahir di tahun 60-an itu sudah mengenal ponis. Nah, mereka terkadang menaiki ponis itu untuk merasakan kembali sensasi ketika masa lalu mereka naik transportasi umum ini. Nah, dan itu juga diturunkan kepada anak cucu mereka, jadi mereka juga berbagi cerita. Jadi penumpang ponis ini bukan dari kalangan orang zaman dulu, tapi juga masyarakat pada umumnya atau bisa dibilang generasi zaman now yang seperti itu. Anak-anak sekolah misalkan atau turis-turis yang lokal dan Nusantara itu banyak ya yang mengetahui ponis ini dari internet dan promosi-promosi yang dilakukan oleh Museum Timah. Jadi mereka antusias dan penasaran. Mobil ini kan mobil kayu, sasisnya kayu ya, cuman mesinnya itu Mitsubishi biasa. Misalkan Sabtu Minggu itu cukup banyak ya, itu bisa kurang lebih 4 rit ya.
0: Kedepannya, walaupun ponis sudah tidak dapat dioperasikan seperti dulu, namun setidaknya masyarakat dan generasi muda mengetahui bahwa ponis adalah alat transportasi yang legendaris pada zamannya.

0: Rumpa Tereri Sunelia, suara budaya Bangka Belitung.
1: Agul, peta deh lah terik di matahari. Jam berapa ini lah?
2: Aku lah jam 10.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
6: Teruskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat bersama kami RRI Pro 4 Sungai Liat. Selamat pagi menjelang siang sahabat budaya untuk di edisi akhir pekan kali ini 24 Mei 2026. Kek kurarangan tika seperti sampai jam 3 sore kala. Dan untuk kali ini dalam program Dunia Anak, untuk adik-adik yang mendengarkan RRI Pro 4, kami akan hadirkan dalam dongeng anak. Di kesempatan kali ini, Sepatu Merah 12 Putri Menari. Untuk itu, selamat mendengarkan, selamat berakhir pekan.
7: Di langit selamanya, Karen hanya punya sebuah mainan, satu pakaian, dan sepasang sandal kayu yang dipakainya jika pergi. Sandal kayu buatan ibunya itu tidak nyaman, namun hanya sandal itu yang ia punya. Suatu hari, ibu Karen jatuh sakit. Karen harus pergi ke kota membeli obat untuk ibunya. Di tengah perjalanan, ia menemukan sepasang sepatu merah dalam kotak di pinggir jalan. Sepatu itu berkilau indah, sehingga Karen terdorong untuk membawanya pulang.
8: Lihat, Bu, aku menemukannya di pinggir jalan. Bagus sekali, kan? Pas untukku.
9: Bisa saja itu milik seseorang, Karen. Kau harus segera mengembalikannya.
8: Tapi kalau sepatu ini ada yang punya, ia tak mungkin meninggalkannya dalam kotak.
9: Mungkin pemiliknya tak sengaja menjatuhkannya.
8: Pastinya jangan sampai jatuh. Aku yang menemukannya, jadi milikku sekarang.
9: Sayang, dengar ibu baik-baik. Mungkin ibu belum bisa membelikanmu sepatu baru sekarang. Tapi ibu tak mengizinkan kau memakai sepatu milik orang lain. Janganlah keras kepala. Berjanjilah kau tak mengenakan sepatu merah itu.
7: Dengan sedih, Karen berjanji tak akan memakai sepatu merah itu dan menyembunyikannya di bawah kasurnya. Bulan demi bulan berlalu, hingga suatu hari, saat Karen pulang ke rumah, ia tak menemukan ibunya di rumah. Ia mencari ke sana kemari sebelum kemudian menyadari bahwa ibunya telah menjadi bintang di langit. Hari berikutnya, dalam perjalanan menuju pemakaman ibunya, Karen memakai sepatu merah itu. Semua yang hadir menatap sepatu yang dipakai Karen.
10: Ya, ini, oh, ini, oh, cara...

0: Karen, kau memakai sepatu itu terus-menerus sejak ibumu dimakamkan. Copotlah sepatu itu. Sudah sangat kotor.
1: Tidak. Aku menyayangi sepatu merahku.
0: Oh, Karen. Jangan keras kepala begitu. Ayo, ganti sepatumu. Nenek berjanji akan belikan yang lebih bagus.
2: Karen tak ingin mengecewakan nenek yang begitu baik telah mengadopsinya. Sehingga akhirnya ia lepas sepatu merah itu dan membuangnya. Hari demi hari berganti. Suatu hari saat Karen bermain di kamar barunya dengan baju dan mainan baru, nenek membelikannya sepasang sepatu baru. Tapi Karen tak menyukai sepatu itu.
1: Tapi warnanya biru. Jelek sekali. Aku tak menyukainya.
2: Tahun-tahun berikutnya, Karen sangat merindukan sepatu merahnya. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik. Namun sifat keras kepalanya tak berubah. Bahkan saat sang nenek membelikannya hadiah.
1: Aku tak mau memakai benda ini.
0: Tapi nenek merajutnya untukmu.
1: Aku tak mau makanan ini. Buatkan aku kentang goreng.
0: Paling tidak makanlah sedikit, sayang.
2: Sang nenek merasa lelah dengan sikap pilih-pilih dan keras kepala Karen. Namun tetap membuatkannya kentang goreng. Begitu nenek masuk, Karen melepas sepatu birunya yang sudah terlalu sempit.
1: Lihat, Nek. Semua barang milikku kekecilan sekarang. Aku sudah dewasa.
0: Yah, ayolah kalau begitu. Kita beli baju dan sepatu baru untukmu.
2: Lalu, sang nenek dan Karen pergi ke toko.
1: Oh, lihat. Mirip sepatu merah kesayanganku. Aku harus memilikinya. Ayo beli yang ini.
0: Karen, kau tak butuh sepatu merah mewah. Kau perlu sepatu yang tampak sopan kau kenakan. Misalnya jika kau kelak menghadiri pemakaman. Nenek hanya mampu membelikanmu sepasang sepatu. Kita beli sepatu hitam, lalu pulang. Nenek sudah lelah.
1: Aku tak peduli. Jika nenek tak membelikan dua pasang sepatu, aku bertelanjang kaki saja mulai saat ini.
0: Ah, gadis kecil. Andai saja kau tak keras kepala.
2: Nenek membelikan sepatu hitam untuk Karen dan menghabiskan sisa uangnya untuk membelikan Karen sepatu merah berkilau itu juga. Mereka harus pulang berjalan kaki. Kaki sang nenek terasa sakit selama perjalanan dan ia tak sanggup mengikuti si manja Karen. Dan Karen tak peduli. Ia berjalan pulang mengenakan sepatu merahnya. Satu hari, nenek mengatakan pada Karen bahwa mereka harus hadir pada pemakaman di kota.
0: Karen, pastikan kau memakai sepatu hitammu. Kalau tidak, kau akan dianggap tidak sopan di pemakaman.
2: Karen menatap sepatu hitamnya di kamar, lalu menatap sepatu merah itu juga. Ia memilih memakai sepatu merah. Kala meninggalkan rumah, ia menutupnya dengan gaun. Sehingga nenek tak melihat sepatunya. Namun di pemakaman, semua orang melihat sepatu Karen berkilauan di bawah gaunnya. Mereka membicarakan Karen dan sepatu merahnya di pemakaman. Dan betapa tak sopannya yang mengenakannya. Begitu gunjingan mereka sampai ke telinga sang nenek, ia menjadi marah.
0: Karen, kau tak dengar apa kata nenek dan memakai sepatu itu lagi. Kau ini keras kepala, Karen. Tunjukkan rasa hormatmu.
2: Seorang bangsawan muda nan tampan kebetulan lewat dan terpesona dengan kecantikan Karen. Ia mendekatinya dan berlutut lalu memberikan pujian padanya.
3: Oh, kau sangat cantik dan begitu lembut memakai sepatu indah ini.
1: Ah, tuanku, kau membuatku tersipu.
3: Kau pasti pandai berdansa. Aku mengundangmu untuk hadir pada pesta dansa di istana malam ini. Datanglah.
2: Begitu gembira dengan tawaran bangsawan itu, Karen mulai menari. Namun beberapa saat kemudian, ia tak dapat berhenti menari.

0: Mengapa aku tak bisa berhenti menari? Apa yang terjadi? Oh.
1: Karen meninggalkan sang nenek dan bangsawan itu tatkala ia menari.
2: Karen, kembalilah!
1: Meski beberapa saat sang bangsawan mengejarnya, ia akhirnya kehilangan Karen. Sepatu merahnya menjadi lebih keras kepala daripada Karen sendiri. Sepatu itu membawanya hingga ke puncak gunung dan membuatnya terus menari siang malam selama 3 hari. Kaki Karen terasa sangat sakit, sehingga ia berteriak tiap kali melangkah. Meski terjatuh di lumpur dan duri-duri tajam menancap, sepatu itu tetap menari.
0: Cukup! Aku sangat lelah. Aku tak akan bersikap keras kepala lagi. Aku berjanji, berhentilah. Tolong berhentilah. Berhenti.
1: Begitu Karen berjanji tak akan keras kepala lagi, sepatu merah terlepas dari kakinya. Dan Karen terjatuh ke tanah. Sepatu merah itu terus menari tanpanya. Karen menemukan tongkat dan pulang dengan berjalan pincang kesakitan. Kakinya sakit sekali. Ia menangis bahagia begitu melihat rumahnya. Sang nenek menyambutnya di depan pintu. Mereka pun berpelukan.
0: Aku tahu aku keras kepala, namun aku berjanji tak akan seperti itu lagi, Nek.
1: Begitu Karen mengubah sikapnya, keadaan menjadi lebih baik. Satu hari, seseorang mengetuk pintu. Ia adalah sang bangsawan tampan.
3: Karen, akhirnya kita bertemu. Aku berusaha mengejarmu, tapi kau menari begitu cepat. Bagaimana kau melakukannya?
1: Karen gembira melihat kehadiran bangsawan muda nan tampan itu. Saat itulah cinta Karen dan bangsawan muda bersemi. Begitu meninggalkan sikap keras kepalanya, Karen hidup dengan lebih tenang dan bahagia.
4: Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang memiliki 12 putri cantik. Ke-12 putri ini tinggal bersama di kamar yang cantik dan besar. Raja melindungi putri-putrinya dengan sepenuh hatinya, dan saat waktunya tidur di malam hari, putri-putrinya tidak diizinkan keluar. Tapi setiap pagi, mereka bangun dengan keadaan yang sangat aneh. Sepatu para putri terlihat rusak seolah-olah mereka menari semalaman. Raja harus membelikan sepatu baru setiap hari. Tetapi keesokan harinya, sepatu tersebut selalu rusak. Raja atau anak buahnya di kastil tidak dapat memecahkan misteri sepatu itu.
5: Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana sepatu baru menjadi rusak hanya dalam waktu semalam? Yang mulia, kami tak bisa mengerti.
4: Akhirnya raja berkata,
5: siapapun yang memecahkan misteri tentang sepatu putri-putriku dapat menikahi putri pilihannya, menjadi menantuku, dan akan menjadi raja setelah aku mati nanti. Tetapi dia hanya punya waktu 3 hari 3 malam untuk memecahkannya. Jika tidak, dia akan dipenjara seumur hidup.
4: Banyak pemuda di kerajaan itu dan bahkan pangeran dari kerajaan lain datang ke kastil. Mereka menjaga pintu kamar 12 putri. Tetapi setelah beberapa hari, tak seorang pun yang dapat memecahkan misteri itu. Dan sepatu putri terus-menerus rusak dalam semalam. Akhirnya, seorang pemuda berhati baik ingin mencobanya. Dan dia pun pergi ke kastil. Di tengah jalan, dia bertemu seorang nenek kumal yang terlihat sangat miskin.
6: Nak, aku sangat lapar. Maukah kau memberiku sepotong roti?
4: Pemuda itu memberikan semua makanan yang ada di tasnya kepada si nenek. Sang nenek sangat senang karena pemuda sebelumnya yang ia jumpai tidak memberikan apa-apa. Nenek itu tahu bahwa pemuda ini berbeda dari pemuda lainnya. Sebagai balasannya, nenek itu memberikan jubah ajaib.
6: Ambillah jubah ajaib ini. Saat memakainya, kau akan jadi tidak terlihat. Jam 12 malam tepat, kenakan jubah itu supaya tidak terlihat dan masuklah ke kamar putri. Dengan begitu, kau dapat memecahkan misteri sepatu itu. Tapi hati-hati, jangan meminum apapun yang diberikan para putri kepadamu. Mereka memang putri-putri nakal.
4: Pemuda itu mengambil jubah ajaib dan pergi ke kastil. Dan ketika tiba di kastil, dia menyampaikan tujuannya yaitu untuk memecahkan misteri sepatu. Hari pertama ketika dia berjaga di luar kamar putri, putri sulung keluar dengan segelas air limun.
7: Kau pasti haus. Kami membuatkan air limun untukmu. Ayo minumlah.
4: Pemuda itu lupa akan peringatan sang nenek lalu meminumnya. Tak lama kemudian dia pun mengantuk. Dia tertidur nyenyak sepanjang malam di kamar yang sudah disiapkan para putri untuknya. Ketika pagi datang, pemuda itu bangun dengan panik.
8: Aku seharusnya memakai jubah ajaib dan masuk ke kamar putri.
4: Pada malam kedua, pemuda itu berjaga lagi di depan kamar putri. Kali ini putri lainnya keluar dengan membawa segelas jus. Pemuda itu sangat haus ketika berjaga dan menunggu malam semakin larut. Tanpa berpikir, ia pun meminum semua jus yang diberikan kepadanya. Dan tentu saja, dia pun tertidur lagi. Keesokan paginya saat bangun, ia pun ingat pesan sang nenek.
6: Hati-hati, jangan minum apapun yang diberikan putri kepadamu.
8: Pasti ada obat tidur dalam minuman yang diberikan putri itu.
4: Pada saat itu raja mendatangi sang pemuda.
5: 2 hari berlalu dan kau masih belum memecahkan misteri sepatu itu. Jika kau gagal hari ini, kau akan dipenjara seumur hidupmu.
4: Raja mengakhiri ucapannya lalu pergi. Pemuda itu harus memecahkan masalah sepatu itu hari ini. Malam itu untuk terakhir kalinya, pemuda itu berjaga di depan pintu kamar putri. Kali ini putri bungsu keluar dengan membawa segelas jus jeruk. Tetapi sang pemuda sekarang sadar, dia mengambil gelasnya, mengucapkan terima kasih kepada putri. Dan ketika putri itu pergi, dia membuang jus jeruk itu ke pot di sampingnya. Kali ini dia berdiri tegak. Malam semakin larut dan tengah malam pun tiba. Pemuda itu memakai jubahnya dan dia segera menjadi tidak terlihat. Perlahan dia membuka pintu dan tidak percaya pada apa yang dia lihat. Semua putri mengenakan pakaian dansa tercantik mereka, rambut tertata dan wajah dirias cantik sambil mengenakan sepatu baru.
7: Coba lihat apakah pemuda di depan pintu itu sudah tidur?
4: Salah seorang putri membuka pintu dan melihat keluar. Dan putri lainnya menempelkan telinganya ke dinding. Pada saat itu, sang pemuda tahu dia harus mengeluarkan suara mengorok.

0: Putri sulung menggeser tempat tidurnya dan bertepuk tangan 3 kali. Sebuah jalan rahasia terbuka di bawah tempat tidur itu. Sang pemuda tidak percaya apa yang dia lihat. Satu persatu semua putri memasuki jalan rahasia itu. Dan pemuda itu pun mengikuti dari belakang. Jalan rahasia itu menuju ke sebuah tangga dengan ratusan anak tangga menuju ke bawah. Ketika mereka menuruni tangga, pemuda itu tak sengaja menginjak gaun salah seorang putri.
1: Oh, seseorang menginjak gaunku?
2: Tidak mungkin. Mungkin kau sendiri yang menginjaknya.
0: Ketika anak tangganya habis, mereka pun tiba di hutan. Mereka berjalan melewati pohon-pohon dengan ranting perak yang indah. Pemuda itu mengambil sebuah ranting dan terus mengikuti putri. Setelah berjalan lama, mereka berhenti di tepi sebuah sungai. Di sungai itu, ada 12 perahu berbentuk angsa dan di dalamnya ada 12 pangeran yang menunggu para putri. Para putri menaiki perahu dan pemuda itu naik ke perahu terakhir.
1: Perahu ini seperti lebih berat dari biasanya, seperti ada tambahan orang di atasnya. Aneh.
2: Oh, berhentilah bermimpi.
0: Setelah menyeberangi sungai, mereka tiba di sebuah kastil besar yang berkilau. Dan mereka dapat mendengar suara musik mengalun dari dalam kastil. Saat melihat melalui jendela, pemuda itu melihat banyak orang menari. Begitu mereka memasuki kastil, para putri pun mulai menari. Mereka tak pernah terlihat lelah dan terus menari. Tentu saja, sepatu mereka mulai rusak. Sang pemuda tidak kuasa menahan lapar lagi. Jadi dia mengambil sepotong kue di meja dan mulai makan. Putri bungsu melihat hal ini.
3: Hei, kueku! Melayang seperti ada orang tak terlihat memakannya.
2: Sudahlah, jangan bicara ngawur.
0: Pemuda itu mengambil cangkir emas dari meja tanpa ada yang memerhatikan. Para putri menari sampai pagi. Para putri menaiki perahu, menyeberangi sungai. Berjalan menembus hutan, menaiki tangga yang sangat panjang, dan akhirnya kembali ke kastil. Tetapi sepatu mereka sudah rusak, seperti biasanya. Pemuda itu sangat senang karena akhirnya dapat memecahkan misteri sepatu yang rusak. Tak lama kemudian, raja mendatangi pemuda itu.
4: Waktumu berakhir hari ini. Apa kau sudah memecahkan misteri sepatu itu?
5: Ya, Yang Mulia.
0: Dan pemuda itu menceritakan semuanya kepada raja. Raja awalnya tidak percaya. Tapi ketika pemuda itu menunjukkan ranting perak dari hutan dan cangkir emas dari kastil yang berkilau, raja tahu bahwa ceritanya itu benar. Dan raja menepati janjinya dan mengizinkan pemuda itu untuk menikahi salah seorang putrinya. Pemuda itu mengatakan bahwa ia ingin menikahi putri bungsu. Kedua 12 putri penari sangat tidak senang karena rahasia mereka terbongkar. Tetapi sang pemuda dan putri bungsu menikah dan hidup bahagia selamanya.
6: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai teman-teman, thank you udah nonton medley lagu anaknya. Semoga kalian suka. Terima kasih buat Nadia Rafika, Fatia Isati, Christian Bong, Kay Kayla, Cameo Project, Martina Nugra, Steve dan Ibob, juga Edozel. Terima kasih banget, kalian harus subscribe mereka semua. Dan alasan kita bikin medley lagu anak 90-an tuh karena memang lagu itu cukup bermakna buat saya dan buat kita, buat anak-anak yang lahir di tahun 90-an. Tapi buat kalian yang lahir di tahun 2000-an mungkin gak tahu lagunya, gak apa-apa, kalian setidaknya bisa tahu lagu-lagu yang dulu pernah hits itu apa. Gak lupa juga saya mau berterima kasih buat para pencipta lagu yang pada masa itu produktif sekali dalam menghasilkan karya. Dan saya berharap sekarang banyak produser-produser dan pencipta lagu juga yang bikin lagu untuk anak-anak. Dan buat kamu yang mungkin masih kecil, kenapa dilarang nonton video-video yang gak sesuai dengan anak-anak? Karena itu mempengaruhi masa depan kita, masa depan kamu. Sugesti-sugesti atau video-video negatif yang kita tonton pada saat masa kecil, itu mempengaruhi masa depan kita. Jadi kamu sendirilah yang harus sadar bahwa, oh ini gue gak boleh nonton ini, oh ini gue boleh nonton ini, karena ini bermanfaat buat gue. Saya mengutip kata Om Dinas Adiswara, bahwa menonton video YouTube itu sama dengan mengurangi umur kita. Kalau video itu 5 menit, berarti kita mengurangi umur kita sepanjang 5 menit. Apa yang kita dapatkan?
1: Duh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat kini, ne. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
4: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, nak, oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ade kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tau, eh.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang, ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua nih ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ade, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aok lah, guys. Wah, udah kok, guys. keren ge RRI. Ade muat berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pintar.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
4: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti ne.
5: Pa, ngapa lagi mai?
2: Pok nak tahu deh es?
5: Malak koki deh, pantang ngasak ni ngoko. Tak es, tak es.
2: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
5: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah es, pok nak tahu deh. Bentar lagi ada pesa besar es.
5: Hah? Pesta?
2: Au eh?
5: Pesta apa? Apa nak kahwin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai.
2: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au eh, pok nak tahu dah.
5: Di mana orang main bal mai sepile mai?
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu di mana, es?
5: Di mana?
2: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
5: Pok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek Mai?
2: Oh, dek lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
5: Cuman, kita baca tahu, pok.
2: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
5: Ya, sinyal kuat deh.
2: Pacak
5: dari Amerika nunggu.
2: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
5: Oh, ge. Apa udah, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
5: Mana?
2: Nih, dia.
6: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: damai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petirnya.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Freddy, apa kabar Ika? Ini kita ketemu puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sape lagi menukan mai ke rom. Apelah cerita Mia Dwi nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokoknya. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kingeruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai.
2: Oi.
1: Mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
1: Mai.
2: Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
1: Mai.
2: Yang ada yang ngantet bilong neh ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepeda ke Mai.
2: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepeda ku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepeda.
2: Aduh, pok neh Roma. Sepada Rom, sepada. Lah ku bilang ngupah ngomong Rom ngupah. Ho. Ukan ke sepeda. Wiu pok neh Rom. Baseng pok lah Rom. Ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anen Rom.
1: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabe Mai. Mai.
2: Apa gitu Rom? Oh, Rom, yang apa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah

0: Aja nih ga, pok gi muter-muter sesungai liat neh. Hadoi rom.
1: Ku nyari gule-gule, Mai.
0: Hah? Apa? Gula-gula?
1: Au, Mai.
0: Nyari gule-gule, Rom.
1: Au.
0: Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan, pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel acem tuh. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, Om?
1: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, Mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-de jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTAC tuko yang biasa ku beli tuh, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ada di pengkal sanin, Mai.
0: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
1: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan apa? Di kaleng itu, Mai. Yuk. Lalu, Mai, ku nginget dulu, Mai. Oh, apa? Gengger kalau udah salah, Mai. Au, gule-gule begengger tuh, Mai, namanya, Mai.
0: Hah?
1: Aduh, Mai.
0: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
1: Au, begengger.
0: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
1: Wih, bukan ya, Mai. Dik percaya pulik kumada. Oh, imang iyalah, Mai, nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe, Mai. Di kaleng gule-gule, Mai. Begengger lah namanya, Mai.
0: Ya, sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya, Rom. Jingger tuh artinya jahe, Rom. Yang ada ge utak kune begengger denger poknya nih, Rom.
1: Basing kalah, Mai. Nak ginger apa ke nginger. Basing kalah. Salah tapi katu, Mai. Name gengger, ku inget ya, Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya, Mai. Soal ku ingin, Mai, makan gule-gule itu, Mai. Asa udah makan gule-gule itu, Mai. Seger asa perutku, Mai. Nyaman asa perutku nih, Mai.
0: Wih, gaya kan, Rom. Nyapo ingin, no, makan gule-gule itu.
1: Kan ingin, Mai. Pokok nyaman, Mai. Lah kacube lah, Mai. Menade barang, Mai.
0: Nah, cube, pok tanya. Gule-gule ingin gak makan, Rom?
1: Oh, pasti ingin lebih, Mai. Gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku nih, Mai.
0: Au, kar. Udah ngapa pun ngadu kayak ku nih, Rom. Ase-ase dek nyaman rasa ku nih. Alamat ade kenak abis sih kok nih. Lah kayak ngeruso kulit lah hindi.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh, Mai. Kita nyari pengal pinang, Mai.
0: Lah ku padah nian. Ade ujongan nih. Apa?
1: Maya,
0: kau minta ganti ku ke pangkal nyari gule-gule, Rom.
1: Iyalah, Mai, ganti ku, Mai. Please, Mai, please. Mai, Mai cantik.
0: Plus. Kaki reto, plus, so, Rom.
1: Mai.
0: Kawah kuda, Rom. Iyalah, ke pangkal sanen. Jauh, he, Rom. Mane bemutor, pulik ngunceng, kah. Kawah kuda.
1: Iyalah, Mai.
0: Lah, muke ku lah telibes-libes kena rambut keribu, Pak Rom.
1: Iyalah, Mai, please, Mai. Kantiku, Mai.
0: Please.
1: Kunek bener gule-gule itu, Mai. Mai. Iya, Mai, yuk. Ku baca lah traktir kamai. Beli minuman jeruk lah kayak kamai. Oh, Mayo, minuman orange, Mayo.
0: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk. Ku nak bakso, kayak sate nambah, Rom.
1: Mati lah, Mai. Mentuna mekan negiku, Mai. Banyak ge ka makan, Mai. Kayak tekor bandar, Mai. Wih, bukan di Mai.
0: Wih, berikin ge pok nih, Rom. Nak ape dak pok nih, Rom. Main yoyo nek kude. Nek yo gak sude.
1: Nak, Mai. Oh, lapun yuk, Mai. Yo, Mai. Aduh, gak tau ngapain lah. Yang penting ku pacak meli gule-gule begenggerku. Yuhu.
0: Yolah, cepet melah kita jalan.
1: Sekarang, Mai, yuk.
0: Dek, tahun depan, Rom.
1: Oh, lapun yuk, yuk, Mai. Weh, Mai cantik.
0: Yo, temen.
1: Mai Yati Sophia, nih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Perompal Sungai, sahabat budaya, kami hadirkan sejenak informasi untuk di siang hari ini, di akhir pekannya. Dan untuk sahabat budaya yang berencana untuk berwisata di Pulau Bangka, boleh ada satu referensi yang bisa sahabat budaya kunjungi, yaitu Pantai Jambosak yang bisa menjadi tujuan wisata. Oke, sahabat budaya, berada di mana Pantai Jambosak? Selengkap informasi kami hadirkan. Jadi kalau pengen menghabiskan liburan hari ini, wisatawan bisa mengunjungi Pantai Jambosak di Kabupaten Bangka, menikmati suasana pantai yang dilakukan berbagai macam hal di sana, seperti masak bersama, kemudian camping bersama, mandi, kemudian juga bermain game, karena di sana pemandangannya masih asri dan seru. Bisa menghabiskan waktu di kawasan pantai bersantai, menikmati suasana pesisir. Lokasi dipilih bisa dikunjungi karena area yang mendukung aktivitas selama liburan. Jadi Pantai Jambosak ini suasananya sesuai untuk berkumpul bersama. Lokasi ini memberi pengalaman berbeda dibandingkan destinasi perkotaan. Ya, jadi menyaksikan sunset juga boleh nanti sore. Mungkin pengen menepi, melipir di Jambosak, sahabat budaya, selamat bersenang-senang, selamat berakhir pekan.

0: Sahabat budaya, kami cukupkan untuk kebersamaan kali ini. Kita jelang azan sholat zuhur untuk wilayah Sungai Lada dan sekitarnya.
1: Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza uqimatish shalatu fala salata illa al-maktubah." Akhrajahu Muslim wa Tirmizi wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka sama sekali tiada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

0: 4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat siang Seperadi, sahabat budaya. Kali ini ku bakal hadirkan ragam informasi menemani suasana siang Seperadi. Dan untuk kali ini Seperadi, kita bakal ngobrol untuk penambah pengetahuan kita. Bagi sahabat budaya yang ingin meningkatkan kondisi tubuh supaya tetap fit di tengah cuaca seperti ini, jadi sahabat budaya, terkait dengan makanan, karena jam-jam segini nih jamnya makan siang, jamnya istirahat siang, banyak orang yang cheating day ataupun makan apapun yang dia sukai kalau di akhir pekan. Kalau di hari-hari biasa mereka diet atau juga membatasi makanannya, tapi kali ini kalau mereka cheating day, nah, makan-makan apapun yang mereka sukai, bahkan seperti makanan instan itu juga dikonsumsi. Kalau ngomongin tentang makanan instan, Indonesia terkenal dengan mie instannya. Nah, tahukah bahwa air rebusan mie itu sering dikonsumsi atau sering juga yang dibuang oleh para konsumsinya? Nah, sebaiknya dibuang atau boleh dikonsumsi ya? Konon katanya air rebusan mie instan itu mengandung lapisan lilin yang membuatnya tidak layak dikonsumsi. Tapi benar dak air rebusan mie itu berbahaya? Yuk simak informasi kuhadirkan untuk KK siang hari ini. Seperti mie instan ini merupakan makanan yang sering dikonsumsi banyak orang karena cara memasaknya praktis, harga murah, dan mudah ditemukan di mana bayi. Namun, sering pula makanan dianggap tidak sehat, banyak yang menyarankan untuk membuang air rebusan pertama karena air ini berbahaya dan penuh dengan zat pengawet. Namun, benarkah demikian? Jadi, untuk mengetahui jawabannya, simak informasi dan penjelasannya. Seperti kami mengutip dari sumber resmi kesehatan bahwa pada dasarnya air rebusan mie instan aman dikonsumsi selama mie dimasak dengan benar dan produk yang dipakai masih layak makan. Banyak orang percaya air rebusan mengandung lapisan lilin berbahaya, padahal anggapan ini belum terbukti secara ilmiah. Bahkan membuang air rebusan pertama justru bisa mengurangi cita rasa mie. Produsen mie instan juga merancang komposisi rasa agar cocok ketika kuah dan mie campur menjadi satu. Jika air rebusannya dibuang, maka rasa mie bisa menjadi kurang gurih. Oleh karena tidak ada aturan wajib untuk membuang air rebusan mie instan sebelum dikonsumsi. Lalu kenapa mie instan sering dianggap tidak sehat? Walaupun air rebusannya aman, mie instan tetap sering dianggap sebagai makanan kurang sehat kalau dikonsumsi terlalu sering. Salah satu alasannya yaitu adalah tinggi karbohidrat tetapi rendah protein, serat, dan vitamin. Tidak hanya makan mie instan tanpa tambahan apapun, tubuh tidak mendapatkan nutrisi yang seimbang. Oleh karena banyak ahli menyarankan supaya mie instan dikombinasikan dengan makanan bergizi lainnya. Selain itu, kandungan natrium ataupun garam pada bumbu mie instan juga cukup tinggi. Dalam satu porsi mie instan, kandungannya bisa memenuhi sebagian besar kebutuhan garam harian nutrien tubuh. Kalau dikonsumsi berlebihan dalam jangka panjang, natrium bisa meningkatkan resiko tekanan darah tinggi. Terus, gimana cara ya biar mie instan jadi lebih sehat? Tambahkan sayuran, tambahkan sumber protein, telur, ayam, ikan, bakso, tahu, tempe, agar lebih mengenyangkan dan juga bernutrisi. Kurangi penggunaan bumbu, karena kalau khawatir dengan kandungan garam tinggi, Hika bisa menggunakan setengah bumbu bayi. Cara ini membantu mengurangi asupan nutrium harian tanpa dihilangkan rasa sepenuhnya. Pilih mie rendah sodium, spradio, dan jangan terlalu sering konsumsi mie instan ini. Mendingan makan makanan yang tradisional, yang sudah terbukti alami dan menyehatkan.

Sahabat Budaya, menemani ke siang hari ini, pastikan untuk yang akan meninggalkan rumah di siang hari ini karena tampak sedikit kondisi cuaca kurang bersahabat, walaupun cerah tapi ada terdengar suara guntur petirnya. Jadi periksa kembali kondisi kelistrikan yang ada di rumah, lebih baik diamankan posisinya. Sahabat Budaya, dicabut ya mana pergi, biar hati pun tenang, peralatan-peralatan elektronik pun terselamatkan. Oke, dan untuk Sahabat Budaya, ragam informasi budaya akan kami hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak Eka, selalu siap mendengarkan RRI Pro 4 untuk siang hari ini. Yang sedang di perjalanan, mengingat tinggi tingkat terjadi kecelakaan lalu lintas di Pulau Bangka ini, Sahabat Budaya, berhati-hati ya, pergi kawasan yang memang sangat-sangat lempeng, bukan daerah yang rawan karena banyak pengguna jalan raya, tapi yang malah lempeng nih yang dikhawatirkan, karena kita seenak-enaknya ketika memotong kendaraan atau terlalu meningkatkan untuk kecepatannya tadi seperti tanpa memperhatikan hal-hal yang lain, nah, kondisi ban atau kondisi jalan yang bisa tergelincir. Untuk seperti Sahabat Budaya, tetap bersemangat di akhir pekan kali ini, habiskan waktu yang sedang menikmati liburan di Pulau Bangka Belitung ataupun ada momen-momen penting di hari ini. Congratulations untuk Sahabat Budaya yang sedang berbahagia juga. Pokoknya semoga selalu diberikan kebahagiaan selalu. Nah, untuk kali ini seperti Ika jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Pro 4 Sungai Liat, akan ada ragam informasi budaya kuhadirkan suat lagi.

Sobradik simak kali ini informasi ku hadirkan pakaian adat Lang Betedung. Salah satu pakaian adat resmi di Kabupaten Bangka Selatan yang terdaftar sebagai salah satu dari 39 kekayaan intelektual komunal daerah tersebut. Kemudian juga sahabat budaya direncang dan ditetapkan secara resmi melalui regulasi daerah seperti Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 47 Tahun 2023 untuk memperkuat identitas budaya lokal setelah dua dekade kabupaten tersebut berdiri. Pakaian ini secara filosofi dipakai oleh pengawal dan pejabat di bawah kepemimpinan tertinggi daerah. Busana untuk pria saat sangat kental dengan pengaruh budaya Melayu terdiri dari beberapa komponen utama seperti baju cekak musang, baju kurung berkerah tegak khas Melayu, ada celana atau seluar yang celana panjang longgar sewarna dengan baju, kemudian ada sampin. Sampin ini kain samping yang dililitkan di pinggang, ada selempang menggantung di dikandungkan menyilang, melambangkan kesiapsiagaan dan semangat bela negara. Ada sindeng Lang Betedung, penutup kepala tradisional berbahan dasar kain yang menjadi ciri khas utama, dan ada alas kaki menggunakan capal atau sandal ataupun sepatu resmi.

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato' Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara, menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi, seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cindera mata, Dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

0: Ma, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, nyari lama lagi ada pesta besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begitu? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai?
1: Nyahukan tua Es, bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah?
0: Di mana orang main bal, mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek Mai?
1: Oh, dak lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuma kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak, dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, Dek. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: aku akan petir ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pradi, apa kabar Rika? Nih kita ketemu puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sape lagi menukan mai ke rom. Apelah ho cerita Mia Dwi nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokok. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kinga ruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai.
2: Oh
1: mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh, ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu. Mai. Yang ada ngantet bilong neh ada ngarom ha.
1: Apa ge mai? Ku kan nak minjam sepeda ke mai.
2: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepeda ku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepeda.
2: Aduh, pok neh Roma. Sepada Rom, sepada. Lah ku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Ukan ge sepeda. Wih, pok neh Rom. Baseng pok lah Rom, ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabek anin Rom.
1: Sampai ya tiga mai nyuruhku ngomong kayak sabek mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh, Rom, yang ngapa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya mai. Ku nih kesel. Sebel mai.
2: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom? Baca lah pok nek kesel Romo. Dia sege. Tukang bikin orang
1: mai.
2: Kesel Rom.
1: Ula lete mai sehari ini mai. Ku ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah mai.
2: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom? Kerja niga. Pok gi muter-muter sesungai liat neh. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule, mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula?
1: Au, mai.
2: Nyari gule-gule, Rom.
1: Au.
2: Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan, pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Nyah, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, oh?
1: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya, mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat, mai. Biasa wadenya, mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli tuh, mai. Tengah kusong stok di sini. Ada di pengkal sanin, mai.
2: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
1: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, Mai? Lalu, Mai, kau ingat dulu, Mai? Oh, apa? Gengger kau udah salah, Mai. Au, gule-gule begengger tuh, Mai, namanya, Mai.
2: Hah?
1: Aduh, Mai.
2: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
1: Au, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya, Rom? Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
1: Wih, bukan ya, Mai. Dik percaya puli kumada. Oh imang iyalah mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe mai. Di kaleng gule-gule mai. Begengger lah namanya mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh artinya jahe Rom. Yang ngade ge utak kune begengger denger poknya nih Rom.
1: Baseng kalah mai. Nak gingger apa ke nginger. Baseng kalah. Salah tapi katu mai. Name gengger. Ku inget ya mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya mai. Soal ku ingin mai makan gule-gule itu mai. Asa udah makan gule-gule itu mai. Seger rasa perutku mai. Nyaman rasa perutku nih mai.
2: Wih gaya kan nih Rom. Nyepo ingin no makan gule-gule itu.
1: Kan ingin mai, pokok nyaman mai lah kacube lah mai menadi barang mai.
2: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin ndak makan Rom?
1: Oh, pasti ingin lebih mai, gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku deh mai.
2: Au kar, udah ngapa pun ngadu kayak ku nih Rom? Ase-ase dek nyaman, rasa ku neo. Alamat adek kenak abik sih kok neh. Lah kek ngeruso kulit lah hindi.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh Mai. Kita nyari pangal pinang Mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ujongan neh.
1: Apa? Mayo,
2: kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule rom.
1: Iyalah Mai, kantiku Mai. Please, Mai please. Mai, plus, Mai cantik.
2: Plus, plus, plus. Kaki reto, plus, Rom.
1: Mai.
2: Wah, kawahku dek Rom. Iyalah Mai. Pangkal sanen. Jauh, Rom. Mane bemutor, pulik ngunceng ka. Kawahku dek.
1: Iyalah Mai. Lah,
2: muke ku lah telibes-libes kena rambut keribu, Pak Rom.
1: Iyalah Mai, please, Mai. Kantiku Mai.
2: Plus, plus.
1: Kunek bener gule-gule itu, Mai. Mai. Iya, Mai, yuk. Ku pacak lah ngeraktir kamai. Beli minuman jeruk lah kayak kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
2: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk. Ku nak bakso, kayak sate nambah Rom.
1: Mati lah Mai, mentuna makan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai. Kayak tekor bandar Mai. Wih, bukan nih Mai.
2: Wih, berikin ge pok nih Rom. Nak apa dak pok nih Rom. Main yoyo nek kude. Nek yo gak sude.
1: Nak, nak, Mai. Oh lah pun yo Mai. Yo Mai. Ada, tak tahu ngapai lah. Yang penting ku pajak meli gule-gule bekenggerku. Yuhu.
2: Yo lah, cepat melah kita jalan.
1: Sekarang Mayo.
2: Dek, tahun depan Rom.
1: Oh lah pun yo Mai. Weh, Mai cantik ke.
2: Yo temen.
1: Mayati Sophia nih.

Sahabat budaya, kali ini ku bakal hadirkan salah satunya adalah pakaian adat Punggawa. Ini adalah asli dari Pulau Bangka, sahabat budaya, untuk kakak ketahui, yang juga masuk dalam kekayaan intelektual komunal Bangka Selatan. Seperti apakah pakaian adat Punggawa? Mungkin baru inilah Ika mendengarkan, Supradi, bahwa pakaian adat resmi dari Kabupaten Bangka Selatan yang diperuntukkan bagi aparatur pemerintah, pelajar, mahasiswa, dan juga masyarakat umum beda dengan lang betedung yang dipakai oleh para pengawal atau pejabat dinas. Pakaian Punggawa ini dirancang sebagai busana yang lebih universal untuk merayakan identitas budaya daerah di berbagai acara resmi. Pakaian ini diatur secara hukum dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 47 Tahun 2023, terdaftar sebagai bagian dari 39 kekayaan intelektual komunal daerah di Kemenkumham. Ya, jadi secara historis kata Punggawa mengambil filosofi dari sosok Hulu Balang atau Punggawa Kerajaan. Hal ini mencerminkan semangat kesetiaan, dedikasi, serta komitmen dalam mengabdi dan membangun daerah. Selain itu juga berbasis sindeng, penamaan dan karakteristik pakaian ini terinspirasi dari sindeng Punggawa, yaitu model penutup kepala tradisional yang berasal dari Kepulauan Pongo. Sahabat budaya, itu dia salah satu pakaian adat resmi dari Kabupaten Bangka Selatan, pakaian adat Punggawa yang harus kita kenal karena mungkin masih secara umum banyak belum diketahui oleh masyarakat yang ada di Pulau Bangka nih. Ku bakal hadir lagi untuk Ika, jadi Supradi jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.

terang, agi pagi putih.

Selagu Bangga. Kali ini Sahabat Budaya mewarnai suasana siang yang cukup kencang anginnya di wilayah Sungai Liat nih, seperti tampak juga awan mendung. Jadi untuk kondisi cuaca macam ini berhati-hati selalu dalam hal apapun. Dan untuk Sepradi, simak informasi Tigal dan Gajah Menunggang yang resmi menjadi KIK dan Bangka Selatan makin kokoh sebagai gudang budaya. Sepradi, pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mencatat capaian dalam upaya pelestarian budaya daerah. Dua lagu tradisional khas Bangka Selatan, Tigal dan Gajah Menunggang, yang resmi tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal Indonesia. Pencatatan tersebut memperkuat pengakuan terhadap ekspresi budaya tradisional asal Kabupaten Bangka Selatan, sekaligus menambah daftar warisan budaya daerah yang mendapatkan perlindungan hukum. Dengan tambahan dua karya budaya ini, Kabupaten Bangka Selatan tercatat sebagai daerah dengan jumlah pencatatan KIK terbanyak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan, Ansori, mengatakan pencatatan dua lagu tradisional ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah menjaga warisan budaya lokal. Upaya ini dilakukan supaya budaya daerah tetap dikenal, diwariskan ke generasi mendatang di tengah perkembangan zaman. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pencatatan. Ansori mengungkapkan pencatatan ini bukan hanya sebatas administrasi, melainkan bentuk perlindungan terhadap identitas budaya masyarakat Bangka Selatan. Pemerintah daerah juga terus mendorong inventarisasi budaya lokal supaya lebih banyak karya tradisional yang terdokumentasi secara resmi. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah hilang warisan budaya akibat perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Eka kali ini.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI. FM Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Prodangdut, bedincak bedaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Oh, mohon maaf tadi sempat terjadi gangguan cuaca yang menyebabkan siaran kami off air beberapa saat Supradi. Makasih untuk IKS Supradi sahabat budaya yang tetap setia menunggu dan kembali bergabung bersama kami di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat Supradi. Nah, Supradi sahabat budaya, kita lanjutkan program kita kembali Supradi. Oh, kita ngobrol-ngobrol santai Supradi. Ngobrol-ngobrol hangat dan penuh ceria Supradi bersama aku Iren Supradi. Oh, Ika tetap di Pro 4 RRI Sungai Liat di program acara kita Ade Bedin Cak Bedainya hingga jam 5 kelak Supradi sahabat budaya. Kemudian seperti sahabat budaya, habis kelak jam 4 sore kita akan ikuti kabar Bangka Belitung kita Supradi. Habis kabar Bangka Belitung kita lanjut sesi kedua di Bedincak Bedai kita Supradi. Oh, nah untuk Ika seperti sahabat budaya, habis Bedincak Bedai di jam 5 kelahiran bacikan lagi kabar berita kita sore hari ini. Sumbernya tetap dari rri.co.id Supradi. Nah kemudian seperti sahabat budaya, kita lanjut ke habis kabar berita jam 5 toh kita ke program acara selanjutnya Supradi. Jadi Kak tetaplah di sini Supradi sahabat budaya di 103,9 MHz Pro 4 RRI Sungai Liat. Iren nganti Kak hingga jam 8 malam nih Supradi. Kita hadirkan dulu lagu dangdut Supradi. Oh, yang nak bergabung sabar kok, kita buka telepon kita yo. Kita hadirkan dulu lagu

0: Pagi-pagi kok sudah bawa tas kresek penuh? Mau kemana kamu, Ra?
1: Kamu, Nin, ngagetin saya saja. Ini loh, tadi saya baru bersih-bersih rumah. Lah, ini hasilnya. Sampah, ada koran, baju-baju nggak kepake lagi. Pokoknya macam-macam lah.
2: Nah, terus, Ra, barang-barang itu mau diapakan?
1: Kamu ini, aduh, buang sampah saja kok repot sih. Ya tinggal dilempar ke sungai, kan beres.
3: Wah, buang sampah kok ke sungai? Bahaya itu, parah kamu, Ra.
1: Apa? Bahaya? Apanya yang bahaya, Nin?
3: Ya jelas bahayalah. Nanti pas musim hujan, aliran sungai bisa mampet karena tersumbat sampah. Lalu kita kebanjiran. Akhirnya yang repot kan kita-kita juga. Dan lagi, Ra, sampah-sampah itu kan bisa dimanfaatkan. Didaur ulang atau pisahkan saja antara sampah basah dan kering. Terus bisa diproses sampah-sampah itu agar memberi nilai tambah. Gitu loh, Ra.
1: Oh iya, benar juga ya, Nin. Saya sudah ngerti kok. Setelah ini, saya nggak akan buang sampah ke sungai lagi.
3: Nah, gitu dong. Dan mulai sekarang, mari kita ajak ibu-ibu yang lain dan semua warga sini untuk peduli dengan lingkungan sendiri.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.
1: FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Apa kabar Bangka Belitung ne? Belitung ne? Nih, nyah.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah.

0: mati info kayak nang radio nampe bawah batang nih.
1: Ngerapi gini guys. Mana korana? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
0: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
0: Kak ambil HP yang ada internet, ok. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awak lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada muat berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara. Dek payah banten lagi, guys.
0: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
0: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, kok nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 MP4 RRI Sungai Liat. Seperti sahabat budaya kita langsung baik ke bincang budaya kita. Seperti sahabat budaya. Nah di bincang budaya kita ha, sore hari ini seperti ikat-ikan tiket ku Iren seperti tanggal 24 Mei 2026 seperti. Nah di tema kita di bincang budaya ini yo, menu favorit saat Idul Adha. Kira-kira apa yang menu ikat seperti yo? Yola pun ya ada yang bergabung di 08 12 13 14 39. Kita angkat telepon nih, ada siapa di mana nih? Halo, Budi Jabda Prodangdut, selamat sore.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore.
1: Hai, selamat sore. Wah, sampai ya Ti.
0: Sampai ya Ti. Apa kabar kakek Sakamura?
1: Bukan, Neko Anam.
0: Lah, kok Anam pulik banyak nama, mon, orang
1: Bangka
0: tahu kayak suara ya.
1: Bangkangin.
0: Ah, oh, baseng lah. Ola oh, Kuanam. Kuanam di mana nih Kuanam? Lagi ya sore hari ini. Lagi apa? Sore hari ini.
1: Kuanam ya ya kom, rumah di belakang bebek kom.
0: Ndak, ku tahu kakek Sakamura Iren tahu ah.
1: Kok kunci cong kopi hari waktu tidak terganti akhirnya terjun ke perigi tapi takut mati tidak terima bumi.
0: Ngape pacarnya terjun ke perigi nih?
1: Boloi.
0: Apa hal?
1: Ini kan zaman susah pergi ke TI bawa kopi dapat timah sedikit, saya setengah mati pulang ke rumah pintu dikunci terpaksa tidur di kursi.
0: Jola pun biar dak de ano biar dak de stres. Oh, anak lagu apa kakek Sakamura sore hari ini?
1: Bawa lagu apa namanya wajah di balik kaca.
0: Ade apa?
1: Ade.
0: Siapa nyanyinya?
1: Apa namanya itu? Lupa apa namanya itu.
0: Aulah, kalau Iren cari, oh. Tapi...
1: Wajah, kalau tidak ada wajah di balik kaca, tembak dan garpu.
0: Yolah pun, oke.
1: Okay. Salam, salam, jat ha, he.
0: Oke.
1: Okay. Ah?
0: Oh, oke. Okay.
1: Yo.
0: Tema kita nih, menu favorit saat Idul Adha. Ha, apa kira-kira menu favorit kakek nih Idul Adha nih?
1: Menu apa mak anak?
0: Menu favorit menu makan.
1: Senek apa?
0: Baseng nak senek nak apa? Menu favorit apa kok menu asa adik asa Idul Adha atau kakek selalu nyiapin tuh dak tinggal. Ha apa sebab?
1: Biasa ya kalau kita kan biasa kan sambal asam, rendang, toiga.
0: Tuh selalu ada yo.
1: Kalau insya Allah deh, kalau tidak ada halangan.
0: Oh, pokok yang selalu ada.
1: Oh, kalau sambal asam itu kan untuk nyecel-nyecel ketupat atau lontong.
0: Oh, berarti sambal asam kayak ketupat oh, yang selalu ada ini. Oh,
1: sambal asam yang pakai udang dari ini pakai.
0: Iya lah pun. Oh, tahu lah kok.
1: Ibi dah.
0: Au. Eh, lade lagu ha dari Musena Lata sok ditunggu laguan. Itu salam ke siapa?
1: Salam-salam untuk Koyau, untuk Emelda.
0: Semalam ade Koyau ke sini yang mau hop lopan ke Iren.
1: Ada lah, pemadam nak ke studio bawa snack, tape, entah jeruk, tape.
0: Oh, cem bawa dah. Cem tu bawanya bawa hop lopan, nya bawa kue martabak sekotak nya bawa.
1: Hop lopan.
0: Cin mong kok hayawo JK amoy cantik amoy cikara amoy cione di
1: aja nak amal nyuruh apa cari ama baru
0: oh nyuruh nyari ama baru
1: tetap
0: dok lah ketemu ke Yumarni kata ya apa kabar Yumarni lah sehat dok sudah operasi dah
1: lo mandi apa ningong
0: ningong lah kakek dekat macam tua ha tinggal berdecut
1: mabe apa ningong kira nangga ningong oh mawa susu kawen roti masin ke
0: siapa mang Yan
1: ah
0: siapa ningong ah
1: ah lo mandi ningong ah
0: gila tingok ao kakek Sakamura nih
1: untuk Dedek Yulia Nyerwai untuk para tambah untuk Babang Tampan untuk Ibu Sriatun untuk Ibu Bro untuk Pak Ibrahim 86 untuk atau Gezi atau Koyung untuk apa nama tuh yang di Simpang Kaki untuk Ibu apa namanya lupa Ibu Mami Raude ya. Untuk Ibu Rida di Bintet, untuk Ibu Pak Dele, untuk semua-semualah dari A sampai Z, pokoknya digulung habis.
0: Tau lah, digulung habis semua enak.
1: Kalau Pak Panam berbuat pola, sadarkan dia, kami mati. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf akhir dan batin.
0: Yolah pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yolah pun, lomar rayo. Ko enam kakek sekamuran eh nggak big lah lah ko enam li nama eh udah ala puna sepradio nah tadi to kakek sekamuran dia udah ketinggal lo sama lasam kata ya ha menikah menu favorit apa udah ala di belakang ko enam tadi oh kakek sekamuran alias kakek sekamuran ya udah di belakang kakek sekamuran ada siapa di mana kita angkat penelpon kita di 08 12 13 14 10 39 kita nih udah. Halo, Bedi Cak Bedai Prodangdut. Hai, selamat sore.
2: Halo, Cak Bedai. Wah, yang banyak sinyo.
0: Ancok, oh, Mang Amat. Oh. Apa kabar, Mang Amat? Sihat kan?
2: Alhamdulillah, demam kan.
0: Demam, cemana cuaca di Tanah Mire sore nih? Hujan deh. Dek hujan kan?
2: Oh, mendung di ini dek di hujan dah baru kena hujan nampak ah.
0: Ah, kena baru kena hujan nah. Yo lah pun nak denger lagu apa sore hari ini?
2: Lagu hangat-hangat kuku.
0: Hangat-hangat kuku. Yo lah, salam ke siapa?
2: Salam salam kena kuyau, kena mengyam, kena didoroma, kena om alek, kena pecah sambat. Kan Mama Rati, kan Buna Sumi, kan Jaya, kan Ayu Amina, kan Ayu Sinta, kan Ayu Miri, kan Namang Yan, kan Namang Ato, kan Yak Bujang, kan Atak Raibi, kan Namang Sulaiman, kan Hamwai lah.
0: Hau lah pun dibungkus habiskan hamwain-hamwain lah. Mang Amat. Apa kira-kira dengan lagi kan nak lebaran Idul Adha? Kira-kira menu apa yang Mang Amat masak ya? Menu favorit ya biasa Idul Adha. Dedek. Menu Idul Adha, menu apa? Men ko anam tadi kakek sakamura tadi nya ndak lupa sambal asam. Apa?
2: Dek sangat kedengar lah.
0: Oh lah pun, ah ditunggulah pun lagu ah. Yolah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Amat atunya no sak ditanya tah kok dek kedengar. Lah besak mua suara Irene udah nanya, udah. Yolah Mas Suradi sahabat budaya di belakang Mang Amat di 08 12 13 14 39. Irene angkat kembali penelpon Ika Sepradi ada siapa nih di mana sore hari ini udah. Halo, Bedi Cak Bedai Prodangdut. Selamat sore. Wahai.
2: Cak Bedai. Apa?
0: Yo, ke siapa nih?
3: Masak dikenal nih, ke siapa?
0: Siapa? Ke...
3: Kurang berubah.
0: Oh, yuk Sriatun.
3: Ayo Sinta.
0: Ayo Sinta sama suara kayak Sriatun. Enggak. Enggak kan? Apa kabar yuk Sinta? Lama mesti tidak nelpon.
3: Hah? Irene apa kabar?
0: Sehat lah. Nah mana beruas sore hari ini? Hujan apa dak?
3: Bukan hujan lagi. Nah hujan berbendela deh Ren.
0: Lo di sini berbendela hujan. Nah, tadi ada guntur petir.
3: Oh di sini lo berbendela. Lo lagi gerimis-gerimis
0: benda. Oh kan. Ayo ke tema kita Neo. Apa kira-kira sedengan angin nah, Idul Adha nih menu favorit kira-kira ade selalu ade terus Idul Adha ade terus menu nih ha men kakek sakamura tadi sama lah sama nyadek ketinggal men
3: yuk sama lagi gue segar kisah lenong lontong
0: jadi men yuk Sinta sama lah sama lo
3: mana semelingkau mana dia kan jual beli lah ya Iren
0: tau kan iya ada ketinggal kan selain selain sambal asam ada apa puli yang dia ketinggal menu favorit
3: tempat paneng nyemur daging misal kan
0: yang dia ketinggal lah nyemur daging nggak
3: ayam masak udang mana di udang, udang cabi, dimasak ada sausnya lah. Ada, alhamdulillah, alhamdulillah rezeki ya.
0: Tahu, ketupat ada terus dek. Dek ketinggal. Kok ketupat kek sama lasem ya dek ketinggal nak rayu apa ge dek terus ah?
3: Ade nak mau lo nak gua.
0: Ah lapun ah, yo lapun nak lagu apa sore hari ini Sinta?
3: Jangan tu kok iran di rumah, kalau di rumah Sinta, nanya di mana rumah Sinta, nggak tahu orang.
0: Ah lah Iren, dek suah kemana lah, dek suah dek tahu jadi ke kampung-kampungnya dek tahu Iren. Ke
3: rumah lah.
0: Baya Iren nih anak rumahan, dek suah kemana lah. Allah pun kalau misal mampir misal liwat-liwat apa cak lah pokok nanya nama Sinta misal liwat oh mencari-cari ke sana.
3: Lagi lah sama Sinta nih.
0: Nyola pun ya Sinta, nak lagu apa sore hari ini?
3: Sore lagu neng, lagu apa? Mencari sore nak.
0: Oh, nak berdangdut apa nih? Nak berjoget.
3: Nak berjoget, udah. Yang paling berjoget goyang gemoy lah.
0: Goyang gemoy?
3: Akan ada ke anak nih yang gini.
0: Apa lagu toh?
3: Goyang gemoy.
0: Emang ada goyang gemoy?
3: Ada sih.
0: Goyang gemoy? Oh, baru denger Irena deh. Kalau Irena cari lo pun, nak?
3: Tidak ada goyang Karawang gitu ya.
0: Goyang apa?
3: Goyang Karawang.
0: Goyang Karawang. Yalah pun kalau Irena cari ya.
3: Goyang Karawang, goyang Kumang.
0: Nak mau goyang, mau
3: goyang. Goyang lah, pokok
0: turun. Hujan-hujan ya.
3: Oh,
0: ya lah pun tidak salam ke siapa pun
3: tadi Elki kakek samurai kan
0: oh nyal genti nama kok Anam li tahu banyak nama ha genta nyal nak mutong ano kemarin mutong kambing main mutong sapi maknya ganti nama ne
3: anak kalau nyal udah bilang nger kalau ah
0: oh
3: suruh balik genta ah
0: oh kalau ah
3: lagi tadi kok Anam
0: Oh.
3: Mati, Mbak Wari. Aki Fitri ya. Dari Hamid. Triatin ke Jumbo. Terus sama yang pernah datang. Bang Berai Nak Tenang, Reda Abdul, Mang Amat tadi ya.
0: Tahu.
3: Masih kedengar, kamu malah Pak Turku.
0: Tahu, nyanyi kedengar, tapi nyanyi suruh minta lagunya kedengar. Suruh bertanya. Aku
3: punah.
0: Aok lah nya, aok lah.
3: Nah, si mama tadi beli suami kita, Jerry, Rindu, Wayung, Manggan, si Asyong, si Ayam, si Amberang, si Wendy, ya.
0: Aok.
3: Terbang tanpa, si Atul, si Nur, Nur Haji, ya.
0: Aulapun gali-gali dibungkus habis lah.
3: Selalu matugas banyak.
0: Yo, makasih yuk Sinta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yuk Sinta yang ada di Beruas. Sudah hujan seperadi di Beruas seperadi. Yuk yang nak jalan ke Beruas hati-hati seperadi. Oda hari hujan negeri intek kata yuk Sinta tadi. Oda. Alapun seperadi seperadi kita angkat kembali penelpon kita di belakang yuk Sinta. Nih ada siapa di mana? Di sore hari ini, yaudah. Halo, Bedinca Bedai Prodangdut, selamat sore.
4: Halo, Bedinca Bedai, sampai hati.
0: Sampai hati ya, di mana kok ayau?
4: Di Letkong ya.
0: Di Letkong, jauh sama ini. Jauh gimana kayak Melda sama ini?
4: Sudah pulang loh, Letkong lah.
0: Oh, lah pulang dari Letkong lah pulang. Coba.
4: Mak, deh itu lagi ngintiam ya.
0: Hei lah pona. Nah lagu apa ya pona? Kok sore hari ini?
4: Lihat di pantun dulu loh.
0: Pantun apa ya, woh?
4: Ya cuma lihat lewat tali Padang.
0: Bakal.
4: Lihat sebentar di warung Padang.
0: Asik.
4: Wayau nih minta lagu Begadang.
0: Begadang.
4: Lihat kita semua sama-sama bergoyang.
0: Aulah, ngam lah. Aulah Begadang lagu, oh. Ditet salam ke siapa?
4: I, ya. Julia. Putra Sambak. Fitri. Sama Rapi, Kowanam, Yumagni, Nangian, Ridho, Seriatun, Ayah Bujang, Bu Mary yang berakhir tangan, Sinta, Slamet, Wahyum, Mang Amat, disenin semuanya mau kok kenal.
0: Aau lah, kayak semen semuanya lah.
4: Eh.
0: Yo lah pon, lah tuh bayi.
4: Simbung Toto ha.
0: Yo, Simbung Toto aau, makasih aau, martabak aau.
4: Eh.
0: Yo lah pon, nah lah, tuh bayi ya. Oh lah pun masih udah sin mong toto kuayau oh, yang ada di sihin lagu begadang ditunggu oh. Di belakang kuayau yo seperti sahabat budaya giren tunggu di 08 12 13 14 10 39. Ada siapa di mana kita angkat kembali nih oh, di sore hari ini ada. Halo Bedinca Bedai Prodangdut, selamat sore.
5: Halo Bedinca Bedai, selamat sore. Wah, hai ya, sampai Yati.
0: Sampai Yati ya. Lo mandi lo yuk Fitri?
5: Lom.
0: Apa lo mandi nih? Nah sore hari.
5: Bentar lagi, nah sore emang tapi lo mandi lo.
0: Agi ngapain yuk Fitri?
5: Siapa lah nongkrong denger radio nih.
0: Denger radio. Oh lah pun nah. Nah lagu apapun oh yuk Fitri, tapi tema kita nih, topik kita nih oh. Menu favorit apa saat Idul Adha yang enggak terlupa, yang enggak tinggal kayak Ibu Teri ada di rumah
5: oh, nih. Oh, biasa menu kami nih lontong enggak suka tinggal lebaran apa dia deh si sambal asam.
0: Oh, tuh terus so.
5: Oh.
0: Mendaging enggak tinggal enggak?
5: Enggak lah mendaging, ada lah.
0: Ada terus.
5: Ada.
0: Jualan
5: pun. Itu lah lontong sambal asam.
0: Tulah dek
5: rendang.
0: Tulah dek ketinggal lah.
5: Oh.
0: Jualan pun lah. Yola pun nak lagu apa sore hari ini, Fitri?
5: Ayo nak lagu apa ya? Selalu. Ayo nak lagu sepiring berdua, tidak?
0: Adi, yola ditunggu lagu.
5: Oh.
0: Yola, titip salam ke siapa?
5: Itu salam ke yang lah masuk tadi, oh. Kuayau, Pangaman, Ayu Sinta, Hikmar, yuk. Sate Seriatun, Ki Bang Ridho, Bang Yan, Putra Sambat, Kakek Sakamura, Julia, Budi Sumi, Mama Rati, Kuahia, Ustadi, oh. Sate, Yob Alek, Yuk Mar, Abang Ii, pokok semua-semua lah pendengar kita RRI ini tanpa kecuali ya, minta kita sehat.
0: Allah
5: semuanya.
0: Allah pun.
5: Keiren.
0: Yupi terlak temolom kayak koyau.
5: Lami dia dah datang ke rumah kami.
0: Sudah datangnya dah semalam. Iren baru nengoknya datang ke RRI nya.
5: Oh, lade lah ke rumah ayu lah dia.
0: Tahu, lade yo, lah ketemu oh. Berarti yo.
5: Dia nata hari Minggu waktu itu.
0: Tahu, nyata.
5: Oh. Terima kasih lah dia lah datang ke rumah ayu lah tahu lah dia.
0: Tahu, semalamnya datang.
5: Oh.
0: Aulah tuh Bayu lah.
5: Oke, pulang hati-hati ya Ren.
0: Yo, makasih Yu Fitrio.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Yu Fitrio dah yang ada di Sri Menanti dah. Yo, seperti sahabat budaya, kembali Ren undang Ika di 08 12 13 14 10 39. Nah, menagi ada anak gabung Spradi. Oh, Iren tunggu Spradi. Menlah kira-kira dak dia anak gabung Spradi. Oh, Iren langsung bayi hadirkan lagu request permintaan Ika tadi Pradi, oh tadi ada kakek Sakamura lagu Wajah di Balik Kaco, tanah mana lagu tuh dah Wajah di Balik Kaco. Kemudian mengamat lagu Hangat-Hangat Kuku, Yuk Sinta lagu Goyang Gemoy, yaudah. Kemudian aku Ahyau lagu Begadang, jangan begadang, jangan begadang kok. Yuk Fitri lagu Sebeling Berdua, oh. Seperti sahabat budaya, ikat jangan kemana-mana, tetap lagi 103,9 MHz RS Sungai Liat, Iren nganti kak hingga jam 8 malam kelak Seperti. Iren hadirkan lagu ikat Seperti, oh di sore hari ini Seperti, tetap lagi kak di 103,9 MHz, oh.

0: sudah lama merokok?
1: Oh, sudah lama. Sejak masih muda.
0: Om bisa baca?
1: Ya bisa lah.
0: Om gak takut mati?
1: Hah? Takut lah. Kok adek nanyanya gitu sih?
0: Tuh tulisan di bungkus rokok om.
2: Rokok membunuhmu.
0: Sudah tahu berbahaya, masih saja merokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bangka Belitung terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai suku Lom. Suku Lom merupakan kelompok masyarakat adat Bangka yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Suku Lom berasal dari kelompok masyarakat orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Suku Lom tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Wah, rajin sekali Pak Madi. Cangkul yang dalam, Pak.
1: Pak RT. Ini, Pak. Saya tanam pohon-pohon biar halaman rumah hijau, Pak. Asri, teduh, dan adem. Tahu sendirilah, Pak, kalau sekarang ini makin susah mencari udara segar. Apalagi di tempat kita ini.
0: Iya, betul itu, Pak. Terkadang pembangunan itu bisa berdampak fatal bagi alam. Membangun perumahan, hutan digunduli. Buka kebun, hutan dibabat. Kawasan daerah resapan air itu dibikin gedung-gedung besar. Belum lagi kalau kita bicara pembakaran hutan yang asapnya membuat bangsa ini repot tiap tahun, Pak.
1: Yah, begitulah Pak RT. Perilaku manusia-manusia yang hanya mikir perut sendiri, tanpa peduli dengan alam, bahkan nyawa orang lain, Pak.
0: Iya, Pak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bapak sekarang ini ditiru warga kita yang lain, ya. Dan sekarang saya permisi ya, Pak, ya. Mau ke kantor lurah. Ini berkas warga RT kita yang mau bikin KTP itu udah numpuk, Pak.
1: Oh, iya Pak RT. Hati-hati di jalan ya, Pak.
0: Iya, Pak, mari.
2: Peduli alam bisa dimulai dari lingkungan rumah sendiri. Hal kecil bisa jadi memberi dampak luar biasa bagi kelestarian alam kita.
3: Indonesia negara yang sangat kaya. Di setiap daerah yang dimiliki Indonesia memiliki keunikan yang berbeda-beda, baik dari kuliner, permainan tradisional, bahasa, hingga fashion. Orang-orang di Indonesia juga identik dengan kesehariannya sebagai petani ataupun nelayan serta profesi lainnya yang ditekuni. Pada saat beraktivitas di siang hari, untuk melindungi bagian kepala dari teriknya sinar matahari, pernahkah kamu melihat penutup kepala berbentuk segitiga yang permukaan topi tersebut berbentuk anyaman? Jika di daerah Jawa, topi ini dinamakan caping, namun beda lagi penamaannya di daerah Belitung. Topi tersebut disebut dengan terindak. Terindak adalah topi lebar dibuat dari daun tumbuhan mengkuang dengan ciri berbentuk panjang dan berduri, dan banyak dijumpai di rawa-rawa atau di aliran sungai di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Terindak sangat identik dengan petani kala berkebun sahang atau lada. Digunakan saat mencari ikan di siang hari ataupun melimbang timah, karena Pulau Belitung terkenal dengan penghasil timah, lada, dan hasil lautnya. Terindak ini sebenarnya tidak hanya berfungsi sebagai penutup kepala, tetapi memiliki filosofi sebagai cermin kebersahajaan, kerja keras, dan persahabatan dengan alam. Maka dari dulu hingga sekarang penggunaan terindak biasanya tidak hanya di Belitung tetapi Bangka juga merupakan satu provinsi. Penggunaannya seperti sebuah tradisi pada saat melakukan acara panen raya, penanaman pohon, atau acara lain yang berkaitan dengan pertanian. Bahkan para pemimpin dan pejabat negara ataupun daerah menggunakan terindak pada acara panen raya di kampung atau desa sebagai simbol ajakan untuk bekerja keras dan menghargai alam sebagai lahan penghidupan.
4: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
5: Apa kabar Bangka Belitung, nih?

Selamat sore Spradik sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore nih Spradik. Kali ini dari Belitung Spradik dibajak aku Iren, bersumber dari RRI The Good Lady. 3 duta besar negara sahabat untuk Singapura mengunjungi Kabupaten Belitung untuk melihat langsung potensi pariwisata serta konektivitas penerbangan internasional menuju Belitung Minggu 24 Mei 2026. Rombongan berangkat bersama duta besar Indonesia untuk Singapura, Hotmangaraja Panjaitan, dengan menumpangi maskapai Scoot rute Singapura Belitung dan tiba di Bandara HAS Hananjudin Belitung sekitar pukul 6:15 waktu Indonesia Barat. Kedatangan mereka disambut langsung jajaran Forkopimda Kabupaten Belitung. Adapun 3 duta besar yang turut hadir yakni HMM Mr. Agustin Garcia Lopez Laiza selaku duta besar Meksiko untuk Singapura. HE Mr. Sok Hoeng Yun selaku duta besar Kerajaan Kamboja untuk Singapura dan HE Mr. Philat Sony Visona Fong selaku duta besar Laos untuk Singapura. Kehadiran para diplomat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Belitung sebagai destinasi wisata internasional yang kini kembali terhubung langsung dengan Singapura melalui penerbangan reguler. Duta besar Meksiko untuk Singapura HE Mr. Agustin Garcia Lopez Loaiza mengaku terkesan dengan kemudahan akses menuju Belitung melalui penerbangan langsung dari Singapura. Menurut konektivitas tersebut menjadi langkah penting dalam membuka peluang pariwisata sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Belitung pasca pandemi COVID-19. Yang ngomong, setelah pandemi COVID-19 sempat tidak ada penerbangan langsung dari Singapura ke Belitung. Kini akses tersebut kembali terbuka dan mempermudah wisatawan internasional untuk datang langsung ke Pulau Belitung. Bahkan menurut perjalanan dari Singapura menuju Belitung terasa sangat cepat dan nyaman. Agustin menilai Belitung memiliki daya tarik wisata yang luar biasa dan berpotensi memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam membuka lapangan kerja serta mendukung pertumbuhan daerah. Ia juga menyebut Indonesia dan Meksiko memiliki kedekatan sebagai sesama negara anggota G20. Sementara itu, Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat menilai kunjungan para duta besar tersebut menjadi momentum penting bagi Belitung untuk semakin dikenal di tingkat internasional. Menurut kehadiran para diplomat negara sahabat menunjukkan Belitung mulai mendapat perhatian dunia luar, terutama dari sektor pariwisata dan konektivitas internasional. Ia juga mengapresiasi peran Duta Besar Indonesia untuk Singapura yang dinilai aktif mempromosikan Belitung kepada dunia internasional. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore nih Spradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam kelas Spradi sahabat budaya. Dan dapat Anda baca selengkapnya berita kami di situs resmi kami di rri.co.id Spradi sahabat budaya.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan o. Nah, batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal ya lah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ya lah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP ne. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awak lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP ni. Boh. Ha, abang penyiar

0: ge bening suara dek payah banten lagi guys.
1: Yalah jangan tahu kayak ngeruce orang ketak dek bermanfaat apalah. Alung ka diem baca berita buka rri.co.id ade man beguna ya bertambah pinter.
0: Menak ya gek muka rri.co.id lah gawe ko guys dek asih makan lagi meneh saking ingin.
1: Oh bi seti biar dek kenyang makan tapi kenyang info benar dek laho ko nak gilu ancok lama-lama ngeladen kan eh kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti eh.
2: RRI Digital nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: ...103,9 FM... ...4 RRI Sungai Liat... ...suara budaya Bangka Belitung.

0: Wah, banyak banget belanjanya, Bu. Sampai 5 kantong plastik gitu.
1: Iya, Bu. Maklum, awal bulan. Kalau awal bulan mah gini, belanjaannya banyak. Kadang repot bawanya.
0: Bu, coba deh bawa tote bag setiap belanja. Jadi kan gak numpuk plastik di rumah.
2: Dengan membawa tas belanjaan, dapat mengurangi sampah plastik.
3: Oi, Superadi. Bencana kadang datang tidak kita sangka. Pacak banjir, angin kenceng, atau kebakaran. Karena itu penting bagi kita untuk selalu siap siaga, oh. Pertama, simpen nomor penting seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, ke aparat desa di handphone kita. Jadi, men ade keadaan darurat, kita cepat minta bantuan. Kedua, siapkan tas darurat di rumah, ho. Isi pacak air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, kayak dokumen penting yang disimpan dalam plastik supaya tidak basah. Ketiga, men hujan lebat kayak air mulai naik, cepat pindah ke tempat yang lebih tinggi kayak aman, ho. Jangan tunggu sampai air makin besar. Dan yang penting, tetap tenang kayak saling bantu. Ingat, men kita siap kayak waspada, risiko bencana pacak kita kurangi. Yus Pradi, mulai dari sekarang kita biasakan hidup siaga, karena jagi diri kita kayak keluarga dari bencana adalah tanggung jawab kita bersama.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, informasi untuk Beduk Azan Maghrib berkumandang pukul 17.56 menit. Dan kali ini pendengar kita cukupkan dulu untuk lagu-lagu religi ini, karena kan kita akan menghadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Quran bersama Qari'ah Nur Laila dengan surat Ar-Rum ayat 6 hingga 9. Dan tentunya juga rangkaian Beduk Azan Maghrib berkumandang nanti akan bersama Muazzin Rizal Fahru Rozi. Selamat mengikuti.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Sehat RRI. Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangane. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Oh. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah.
3: Pa, ngapa lagi mai?
4: Pok nak tahu dah es?
3: Malak kok kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak es, tak es.
4: Nya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
3: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
4: Bener lah es, pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
3: Hah? Pesta?
4: Au,
3: Pesta apa? Apa nak kahwin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelu kak makan gratis kita mah enak kok mai.
4: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
3: Di mana orang main bal, mai sepilih mai.
4: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu di mana, es?
3: Di mana?
4: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
3: Pok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
4: Oh, dek lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
3: Cuman, kita baca tahu, pok.
4: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
3: Ya, sinyal kuat deh.
4: Pacak
3: dari Amerika nunggu.
4: Jadi, pok jangan khawatir, pacak denger di radio pacak. Lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
3: Oh, ge. Apa udah, Mai?
4: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
3: Mana?
4: Nih, dia.
0: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

103,9 megat per 4 RRI Sungai Liat, seperti sahabat budaya kita Ginata. Selanjutnya Spradio Irena Jaika Giantang, Pulau Penjagi Laut Barat di Kepulauan Riau Spradi. Nah, seperti sahabat budaya, Pulau Kecil Anambas nih memegang peran penting sebagai pusat pengawasan laut Indonesia bagian barat Spradi. Nah, Pulau Antang nih terletak di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau, wilayah yang lebih sering terdengar sebagai surga bahari. Namun penyimpanan peran strategis yang tak banyak disadari orang. Nah, tidak sekedar gugusan pulau di perbatasan, Antang berdiri sebagai titik penting dalam sistem pengawasan laut Indonesia bagian barat. Pemerintah menetapkan pulau kecilnya sebagai pangkalan pengawasan perikanan dan menjadikan rumah bagi setidaknya 7 kapal patroli milik Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Nah, setiap hari kapal-kapal ini bersiaga mengawasi aktivitas kelautan di zona ekonomi eksklusif yang rawan pencurian ikan oleh kapal asing. Nah, seperti sahabat budaya, kehadiran pangkalan ini juga bukan hanya simbol kehadiran negara di batas terluar, tapi juga bagian dari sistem pertahanan sumber daya laut nasional. Letaknya yang berada di Kepulauan Anambas, dekat dengan perairan Natuna dan Laut Cina, jadi menjadikan Pulau Antang memiliki posisi strategis dalam pengawasan wilayah ZEE Indonesia. Nah, di kawasan yang kaya potensi perikanan nih, namun juga kerap menjadi sasaran kapal asing pencurian ikan Spradi. Nah, kehadiran armada patroli di Antang nih menjadi garis depan dalam menjaga kedaulatan maritim dan ketahanan pangan nasional. Nah, sebagai sahabat budaya, dalam lanskap kelautan yang kompleks di mana kepentingan ekonomi, lingkungan, geopolitik saling bertaut, Antang nih berdiri sebagai garda awal perlindungan. Dari pulau inilah operasi patroli diluncurkan, baik untuk pemantauan peningkatan terhadap pelanggaran hukum laut hingga perlindungan terhadap aktivitas perikanan rakyat Spradi. Nah, meski fungsinya cenderung teknis dan strategis, Pulau Antang ini juga menyimpan lanskap tenang dan terpencil yang tak kalah menarik bagi pecinta perjalanan non-konvensional. Nah, dikelilingi laut biru kehijauan kayak hamparan langit tanpa batas, suasana di sekitar dermaga terasa asing dari segala keramaian. Nah, jauh dari jalur wisata utama, tempat ini memberi pengalaman tentang pulau yang hidup bukan dari pariwisata, tapi dari tugas negara yang berlangsung diam-diam Spradi. Nah, dalam satu hari, Antang bisa terasa seperti pangkalan militer sekaligus tempat pelarian dari kebisingan. Pulau ini adalah contoh konkret bahwa batas negara bukan hanya tentang garis di peta, melainkan titik-titik nyata tempat kehidupan, pengawasan, dan perlindungan berlangsung senyap, konsisten, dan bermakna. Ah, tuh di sebelah-sebelah Dudayo, kita ginata, kita ke Pulau Antang, yang ada di Kepulauan Riau, seperti di malam hari ini, seperti ya. Oh.

0: 103,9 FM Pro4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Nun, kenyang perut nih, jebret.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih?

Malam Seperadik Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam nih Seperadik. Oh, kali ini Seperadik Sahabat Budaya dari Belitung Timur Seperadik dibaca kayak ku Iren kembali untuk ikat Seperadik di kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam nih Seperadik. Oh, Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat menyambut positif kunjungan 3 duta besar negara sahabat untuk Singapura yang datang ke Kabupaten Belitung menggunakan penerbangan internasional Scoot rute Singapura Belitung Minggu 24 Mei 2026. Menurut kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkenalkan Belitung ke tingkat internasional sekaligus membuka peluang pasar global bagi sektor pariwisata daerah. Ia menilai peran Duta Besar Indonesia untuk Singapura Dr. Hot Mangaraja Panjaitan sangat besar dalam memperkenalkan Belitung kepada dunia internasional, terutama melalui konektivitas penerbangan langsung Singapura-Belitung yang mulai kembali diminati wisatawan mancanegara. Bahkan menurut kehadiran para diplomat negara sahabat menjadi bukti Belitung mulai mendapat perhatian di tingkat internasional. Terkait peluang penambahan frekuensi penerbangan internasional, Joni ngomong hal tersebut sangat memungkinkan apabila pertumbuhan penumpang dan promosi pariwisata Belitung terus meningkat. Ia menyebut berdasarkan hasil penelusuran dan kunjungan wisatawan, banyak wisatawan merasa puas dengan kondisi lingkungan dan destinasi wisata di Belitung. Menurut Joni, pembukaan akses internasional tidak harus menunggu daerah benar-benar sempurna, sebab proses pengembangan daerah dapat berjalan beriringan dengan promosi dan pembukaan konektivitas internasional. Ia juga mengajak seluruh pihak termasuk media untuk bersama-sama mendukung promosi pariwisata Belitung. Ia menambahkan tingkat keterisian penumpang penerbangan dari Singapura menuju Belitung bahkan sudah mencapai lebih dari 90% pada beberapa penerbangan terakhir. Kedepan, pemerintah Kabupaten Belitung juga membuka peluang kerjasama dengan travel agent dari Singapura guna mendukung pertumbuhan wisatawan mancanegara ke Belitung. Sementara itu, salah seorang warga Belitung, Ahmad Ismail, berharap kunjungan para duta besar negara sahabat tersebut dapat memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat Belitung. Menurut perhatian internasional terhadap Belitung harus terus dijaga agar memberi efek berkelanjutan bagi daerah. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam Nespradi. Oh, dan dapat juga Anda baca selengkapnya kabar Bangka Belitung kita di situs resmi kami di rri.co.id. Dan sampai jumpa untuk besok hari Spradi kabar Bangka Belitung kita.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan o. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita.

0: deh kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Freddy, apa kabar Ika? Nah, nih kita ketemu puli dengar cerita miak rumah Dwiko nih. Sampai lagi menukan mai ke rom. Apalah cerita miak duwe nih. Hah, basek. Sekuayo mereka duwe lah pokoknya. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kingeruso mai.
4: Mai. Oh mai. Mai.
0: Oi.
4: Mai.
0: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang. Ukan ge ke assalamualaikum. Ape say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
4: Mai.
0: Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
4: Mai.
0: Yang ada yang ngantet bilong neh ada ngarom ha.
4: Apa ini Mai? Bukan nak minjam sepidaka Mai.
0: Lah siapa puli? Milang kan nak minjam sepidaku Rom?
4: Tuh tadi kan bilang sepida.
0: Aduh, pok neh Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Bukan ke sepida. Wiu pok neh Rom. Baseng pok lah Rom. Ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anen Rom.
4: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabe Mai. Mai.
0: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang apa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Rom.
4: Bahagia?
0: Nau Rom.
4: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
0: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom? Pacak lah pok nek kesel Rom. Biasa ge. Tukang bikin orang
4: Mai.
0: Kesel Rom.
4: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelok puter-puter kali lah Mai.
0: Aduh ya. Nak ge ngapa udah Rom?
4: Sebel
0: kerja nih ga. Pok ge muter-muter sesungai liat neh. Aduh Rom.
4: Ku nyari gule-gule Mai.
0: Hah? Apa? Gula-gula?
4: Au Mai.
0: Nyari gule-gule Rom.
4: Au.
0: Lepap Rom gule-gule. Nyah ku sangka pok nak nyari laki Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Ya tapi ngomong-ngomong gule-gule apa emang Rom yang pok cari toh Rom? Jadi penasirun Mai nih. Kayak gule-gule yang dicari kayak Rom nih. Gule-gule apa, Om?
4: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, Mai. Kau nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTHC tuh kau yang biasa kumeli itu, Mai.

0: pusat kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada sebuah taman yang cukup dikenal masyarakat, yakni Wilhelmina Park. Suasana yang asri dengan banyaknya pepohonan dan monumen sejarah menimbulkan ketertarikan warga untuk bermain atau bersantai. Tak hanya itu, Wilhelmina Park juga menyimpan monumen terkait sejarah Pulau Bangka, termasuk sejarah tokoh daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Lokasi Wilhelmina Park persis di depan alun-alun Taman Merdeka yang sering disebut titik nol Kota Pangkal Pinang dan hanya berjarak 50 meter dari rumah dinas wali kota. Di bagian tengah Wilhelmina Park ada prasasti berwarna putih yang menjulang mengenai surat kuasa kembalinya Republik Indonesia. Dan ada satu monumen lainnya terdapat di Wilhelmina Park yang menceritakan keberadaan Pulau Bangka dalam perjalanan bangsa, termasuk juga sejarah tokoh daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu seperti apakah sejarah serta fungsi Wilhelmina Park? Berikut disampaikan sejarawan Bangka Belitung Ahmad Elvian.
1: Untuk kepentingan masyarakat, kepentingan pemerintahan, dan kepentingan umum. Nah, salah satu yang dibangun itu sebagai fasilitas dari rumah residen, sebuah taman ya di sisi baratnya. Nah, taman itu diarsiteki oleh Pan Ben Behuren ya, tanggal 3 September 1913 itu. Dan diberi nama sesuai dengan nama Ratu Belanda, Wilhelmina, sehingga disebutlah dengan Wilhelmina Park. Nah, pada fungsinya pada masa Belanda itu adalah sebagai salah satu fasilitas ya dari rumah residen, kemudian digunakan sebagai pusat konservasi tanaman langka, kemudian tempat rekreasi keluarga, tempat olahraga ringan, dan tempat berangin-angin atau zinc out spannen. Itu fungsi Wilhelmina Park. Nah, kemudian setelah kita merdeka pada tanggal 31 Desember 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah tentang Petik Merdeka sebagai salam nasional. Nah, orang-orang Bangka tidak hanya memengkikan kata merdeka itu ya dalam kehidupannya, tetapi mereka mengubah nama-nama pada simpul-simpul penting pemerintahan itu dengan kata merdeka. Misalnya alun-alun selatan itu diubah namanya menjadi Lapangan Merdeka. Kemudian Residen Strat ya, jalan residen itu mereka ubah namanya menjadi Jalan Merdeka. Nah, kemudian Wilhelmina Park itu diubah namanya menjadi Taman Sari. Nah, jadi setelah kemerdekaan, untuk menunjukkan semangat kemerdekaan, semangat cinta kepada tanah air itu, simbol-simbol kolonial itu diganti. Jadi diganti dengan simbol-simbol nasional ya. Nah, termasuklah misalnya di Bangka itu orang mendirikan gedung nasional kan. Nah, itu artinya untuk apa ya? Untuk membangkitkan semangat gelora nasionalisme dan patriotisme kita.

0: Menurut Ahmad Elvian, didirikan monumen di Wilhelmina Park tentang berbagai sejarah di Pulau Bangka tersebut disiapkan Balai Tata Lahan dan Bangunan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2017. Penyiapan monumen tersebut dimaksudkan sebagai ajang pembelajaran dan pengenalan bagi masyarakat dan generasi muda mengenai sejarah bangsa yang berlangsung di Pulau Bangka. Ini merupakan bagian program revolusi mental agar sejarah perjuangan bangsa yang berlangsung di Pulau Bangka dikenal oleh masyarakat. Lokasi yang dulunya dikenal dengan nama Taman Sari ini juga menjadi salah satu lokasi kunjungan tim penilai syarat pahlawan nasional untuk mengetahui peranan Depati Amir sebelum ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2018.
1: Kalau awalnya itu hanya untuk rekreasi ringan, kemudian berangin-angin ya, zinc out spenon itu, kemudian untuk konservasi tanaman langka. Kalau sekarang kan ada fungsi edukasinya kan. Di situ ada apa, Taman Revolusi Mental lah namanya. Jadi ada semacam, ada sekitar 10 prasasti ya, terkait dengan sejarah Bangka dan sejarah Pangkal Pinang yang bisa dipelajari oleh anak-anak muda, generasi muda. Nah, sebenarnya bagaimana kita membuat dead monumen itu, monumen mati itu menjadi living monumen, jadi monumen yang hidup. Kalau dia hanya sekedar taman kan, sekedar gedung, sekedar bangunan kan, dia menjadi saksi bisu namanya kan, saksi bisu bagi sejarah ya, bagi bangsa ini. Tapi kalau dia punya narasi yang baik, yang bagus, dia akan menjadi monumen yang hidup ya, monumen yang hidup yang bisa menjadi sumber edukasi ya, sumber inspirasi, sumber rekreasi bagi masyarakat dan khususnya bagi generasi muda.

Selain prasasti Surat Kuasa, ada juga prasasti yang menceritakan pemindahan ibu kota Bangka Belitung. Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu, ibu kota keresidenan Bangka Belitung berada di Muntok. Namun pada tahun 1913, dipindahkan ke Pangkal Pinang. Selain itu, ada pula prasasti yang mengisahkan perjuangan dan kegigihan dari Depati Amir dalam melawan penjajah kolonial Belanda. Ada juga monumen perjuangan Bung Hatta pada 22 Desember 1948. Bung Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia diasingkan ke Pulau Bangka. Selain itu, terdapat monumen Pangkal Pinang sebagai pangkal kemenangan peristiwa 6 Juli 1949. Kemudian terdapat juga monumen Konferensi Pangkal Pinang yang terletak di Pantai Wangka yang dapat diketahui sejarahnya saat berkunjung ke monumen-monumen bersejarah tersebut yang berada di Wilhelmina Park, Pangkal Pinang. Selain tempat bersantai, Wilhelmina Park diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap peninggalan sejarah

Sepradi sahabat budaya yang di sini Ren nganti Kak Sepradi. Hari ini Sepradi edisi hari Minggu kita Sepradi 24 Mei 2026 Sepradi. Oh, akhir kata Iren pamit undur diri dari ruang dengar perempat RS Sungai Liat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika dikanti kayak kawan kami yang lain ada juga nganti Kak Sepradi dari jam 8 malam sampai jam 12 malam kelas Sepradi.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Pro4 RRI.
1: OS.
2: Pa, ngapa ge mai?
1: Po nak tahu deh es?
2: Malak kok kene, pantang ngasak ni ngoko. Tak es.
1: Nya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
2: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es, mau nak tahu deh. Bentar lagi ada pesta besar es.
2: Hah? Pesta?
1: Au eh?
2: Pesta apa? Kalau nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai.
1: Nyau kan tua es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya es. Nih, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au po nak tahu dah.
2: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Po nak tahu dak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
2: Cuman, kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Patah
2: oh dari Amerika nunggu.
1: Oh, jadi pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, ge. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Angin adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak legenda Panglima Angin.

0: Mentok, Bangka Barat, hiduplah seorang laki-laki bernama Abang Daud. Kerjanya sehari-hari hanya membuat kekacauan di mana-mana, seperti mencuri dan merampas milik orang lain. Dan pada suatu hari,
1: di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Tidak, aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik, aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
2: Hanya Kimotep, oh, ternyata ada yang mengikuti Owe. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran. Panjang semuanya Dasar kurang kerjaan.
1: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
2: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu Ape Long? Kenapa kamu di sini Ape Long? Hei, jangan lari
0: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
2: Maaf Ape Long.
1: Bagaimana Pek Long dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Pek Long?
2: Kamu tak tahu
1: apa Pek Long punya ilmu kebatinan ya?
2: Hanya tidaklah. Pek Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Pek Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Pek Long benar.
1: Ayolah Pek Long, katakan Pek Long. Ya, pasti Pek Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Pek Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji Pek Long, aku tidak akan mengganggu Pek Long lagi. Asal
2: Ape Wong. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu mau ke pasar Berhentilah mengikuti Ape Long.
1: Tidak usah berbohong lah Pek Long. Pek Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya. Pelong ya Pelong.
2: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Pelong saja. Aku belat nih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
1: Aku mohon Pelong. Mohon Pelong, terima aku sebagai muridmu Pelong. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah Pek Long.
2: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela, aku lela, aku lela apa? Pek Long ini tak ada apa-apa.
1: Ayo dong Pek Long. Aku ingin jadi muridmu Pek Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi Pek Long.
2: Baiklah, Pek Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud Pek Long bersedia mengajari Abang Daud asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini
1: Baiklah Pek Long.

0: harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Pek Long. Saat memasuki pekarangan rumah Pek Long Guan, sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
1: Wah, ternyata Pek Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Pek Long Guan sudah ada. Pagi, Pek Long.
2: Pagi, Abang Daud. Silakan duduk. Hanya begini, Abang Daud.
1: Iya, Pek Long.
2: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Pek Long, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Pek Long, dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Pek Long yang lain. Sana.
1: Iya, Pek Long. Iya, Pek Long Guan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
0: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Pek Long Guan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Pek Long Guan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Bang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
1: Terima kasih, Guru. Ilmu yang Guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji, Guru.
2: Hanya. Aku pun berharap demikian, muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Pek Long,
0: Wahai Ananda hamba bermanat, simak olehmu petuah amanah. Peganglah dengan hati yang bulat, semoga Tuhan memberimu berkah. Maka seperti kata orang tua-tua, sebelum melangkah pegang petuah, sebelum berjalan amanah di padan, untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Pek Long Guan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung halamannya, tingkah dari Abang Daud atau Panglima Angin pun semakin sombong.

0: itu menggung. Apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.

0: Maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
0: Hanya baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai .
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
0: Itu Abang Daud . Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini Gulu Gulu sengaja datang ke rumah Abang Daud . Gulu sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud . Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Pek Long ajarkan ke Abang Daud .
3: Aduh, orang tua.
0: Hanya susah ini anak . Kau menyalahgunakan kepercayaan Pek Long . Kau buat onal lagi . Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat .
3: Sudahlah.
0: Hanya
3: hentikan semua omong kosongmu itu Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
0: Kau taunya bantah-bantah. Sekali lagi aku peringatkan kamu . Jangan main-main. Pek Long ini ulumu .
3: Itu dulu.
0: Ya ampun ulang ajal memang anak .
3: Baru tahu.
0: Baiklah mulitku, tak apa-apa jika mulitku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
3: Memang.
0: Dasar kelas kepala . Ya sudahlah, tapi aku ada satu permintaan terakhir.
3: Apalagi Pak Tua?
0: Aduh Pek Long, Pek Long. Hanya begini . Abang Daud . Abang Daud bersedia kan membantu Pek Long sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
3: Wah, ambil sendiri saja lah Pek Long. Hal begitu saya yang disuruh.
0: Ayolah Abang Daud . Anggap saja ini bakti terakhirmu . Untuk gulumu ini .
3: Ya. Terakhir ya.
0: Hanya iya.
3: Terakhir Pek Long.
0: Iya. Hanya cepatlah.
3: Baik, aku bersedia membantumu Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
0: Hanya Abang Daud ada-ada saja. Kamu memang dasar . Baiklah kalau begitu.
3: Nah, begitu.
0: Aku akan jalan di depan Abang Daud . Ayo cepat .
3: Iya.
0: Hanya
3: kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pek Long, Pek Long. Sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
0: Kau bicara apa, Abang Daud . Kau bisik-bisik apa itu .
3: Oh, enggak. Ya, mau bantu Pek Long.
0: Bantu . Kamu harus ikhlas Abang Daud .
3: Iya. Tapi terakhir ini . Terakhir ya.
0: Iyalah Abang Daud . Awas ada ayam itu . Itu ada sungai Abang Daud.
3: Ya,
0: mari, tahu. Mari kita ambil air di sana .
3: Iya.
0: Cepat . Kita sudah hampir dekat . Ke sumber air. Cepat . Abang Daud .
3: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai Pak Tua. Masuklah kau ke sungai itu.
0: Dasarnya, kau pikir aku akan menyela begitu saja, Abang Daud? Ah? Kau memang kurang ajar. Kau dasar, kau mulit, tak tahu berterima kasih kau. Terima selanganku.
3: Tidak bisa. Ya, kau pikir, Pak Tua. Kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu, Pak Tua?
4: Kau akan menangkapku, kan?
3: Tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa.
0: Kau Abang Daud, Pak. Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau mulitku, ya. Sia-sia semua.
3: Ayo serang aku, Pak Tua. Ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kena kau.
0: Kau lupa diri, Abang Daud. Kau lupa diri.
3: Kebajik.
0: Kau lupa diri, Abang Daud. Pelong gugulu.
3: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar pelong.
0: Abang Daud, tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
3: Bicaralah sendiri, Pak Tua. Semua kau tak akan lebih hanyalah orang tua yang tidak menunggu ajal.
0: Kau lihat saja lah, Abang Daud.
3: Mati kau.
0: Kau Daud, di sisa tenaga tuaku ini, ya, kuharap ini ada perjuangan terakhirku, untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
3: Tidak bisa. Tidak kena.
0: Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Enyah kau ke dalam sungai itu, Siapa aku? Aku sudah mengingatkan kamu, Abang Daud, ya. Bukan salahku lagi, ya, Abang Daud. Maafkan aku, Abang Daud, ya. Pergilah kau. Kau merusak segalanya. Aku harus lakukan ini, Abang Daud. Goodbye, ya, Abang Daud, ya. Mati kau, Abang Daud, ya.
2: Akhirnya, Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya. Demikian album legenda persembahan LPP RRI Sungaliat Bangka Belitung dengan judul Panglima Angin. Dengan para pemain, Abang Daud atau Panglima Angin, Ivan Sona Alham, Pek Longguan, Wanda Sona Alham. Tumenggung diperankan oleh Abdurrahman Haris. Ilustrasi musik Bustomi. Penulis naskah Novi Farida. Sutradara R. Tati Rainingsi SH. Produser Dr. Anda Ita Gustini Wahyuni mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Duh, pagi Mai, kini ngambuk buku terus. Ngapa?
1: Nyepo nak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cemurang-murang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah Es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: hari gawe kini. Nge duduk di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ya lah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gak jadi anyep.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI Perempuan Sungai Lies, Sarana Budaya Bangka, Belitung Serpa DS, sajian lagu-lagu dari Sulawesi Selatan kami hadirkan di kesempatan malam hari ini, dan tentunya bersama yang akan hadir hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Untuk saat ini kami hadirkan untuk informasi ya, ini seputar syarat nilai lokal, ada 3 tradisi Idul Adha di Sulawesi Selatan ya sahabat budaya. Jadi sebagai daerah yang dikenal masih berpegang teguh pada adat istiadat, Sulawesi Selatan itu punya sejumlah tradisi bernafas nilai Islam. Tidak cuma Idul Fitri, ritual ini unik ini juga dilakukan pada saat Idul Adha. Ya, lantaran sama-sama jadi hari raya, nah kebiasaan di dua lebaran itu pun terbilang identik. Walaupun macam tuh ya, yang menjadi inti tetaplah sebagai cara memanjatkan rasa syukur ke Yang Maha Kuasa. Dan di sini ada 3 dari sekian banyak kebiasaan unik masyarakat Sulawesi Selatan di hari Lebaran Kurban ini sudah mendekati ya, Prede ya. Jadi yang pertama ada malepe ya, secara terminologi mengandung artian melepas ya. Apa yang dilepas? Dalam konteks ini tentu saja dosa-dosa dalam diri sendiri serta melepaskan ataupun lebih tepatnya mengikhlaskan dosa orang lain melalui cara memberi maaf. Prosesi memaafkan setelah sholat Id adalah bagian utama dari malepe. Ya, selain itu sebagian orang Bugis menginterpretasi kata melepas dengan cara lain, menghanyutkan seluruh dosa ya, ketidakberuntungan ataupun sifat-sifat buruk yang dilakukan dengan melarung gitu ya, pakaian lama ke sungai ataupun ke laut sebelum diganti dengan yang baru. Tradisi ini pun punya pertalian erat dengan budaya pra-Islam. Nah, tradisi malepe pun berkaitan dengan lebaran, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, dan belakangan malepe menjadi cara sebagian kalangan menyebut lebaran dalam istilah tradisional. Dan selesai sholat Id, orang-orang kemudian berkunjung ataupun bertukar temu dengan tetangga yang terdekat, kerabat, kolega, teman, sampai handai taulan. Kegiatan ini pun acap kali disebut dengan asyarah yang berarti silat rahmi.
1: RRI Digital. Nikmat. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beragam budaya, hamparan destinasi wisata, serta kenikmatan kuliner hanya di tempat Sungai Liat.
1: Ini pune, ini yang pernah dikuala hukumalah, kait gitir ini pemersaat dan anu ada.
2: Sosok mereka mengingatkan kita pada keberadaan masyarakat Baduy di Banten. Mereka hidup tanpa alas kaki. Meskipun harus merasakan panas terik matahari atau berjalan ke kota atau sekolah sekalipun, mereka sama sekali tidak pernah tergoda untuk menggunakan alas kaki berbentuk sepatu atau sandal. Namun, di balik segala keganjilan itu, masyarakat adat Amatoa Kajang atau dikenal suku Kajang menyimpan kearifan menyangkut hubungannya dengan alam dan sesama manusia. Suku Kajang adalah salah satu suku yang terdapat di Indonesia. Suku ini sangatlah sederhana, alami, dan hidup di alam yang masih asri dan terjaga kelestariannya.
3: Kalau pengalaman baru-baru yang menebang pohon itu, langsung memang dipanggil sama Amatoa, terus dikenakan denda. Kalau dendanya itu, karena setiap yang menebang pohon itu 1.200.000 satu kali denda. Biar rantainya, sedikit saja namanya saya kayu-kayunya. Jadi memang nitip. Terkecuali kalau misalnya ambil di luar seperti ini, silahkan. Karena hutang itu terdiri dari tiga, ada hutang keramat, ada namanya batas saya, ada namanya hutang rakyat. Jadi hutang rakyat itu yang dikelola oleh masing-masing masyarakat. Jadi di dalamnya itu hutang rakyat, batas saya. Ini batas saya bisa saja kita mengambil, yang penting ada izin dari Amatoa. Kalau memang hutang keramat, tidak ada bakal yang memberikan izin. Kayunya rusak sendiri, semua di dalam rusak sendiri.
2: Sahabat budaya, suku Kajang adalah salah satu suku tradisional yang hidup di bagian timur Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tepatnya sekitar 200 km arah timur kota Makassar. Cikal bakal masyarakat adat Kajang dan wilayahnya tergambar dalam mitologi asal mula kemunculan Tomanurung, Taumariolo, manusia pertama di Kajang yang kemudian menjadi Amatoa atau pemimpin adat pertama masyarakat adat Kajang. Orang Kajang di Sulawesi Selatan takut dikucilkan jika melanggar aturan adat. Seorang penduduk menjelaskan jika saja sampai saat itu terjadi, ketua adat yang disebut Amatoa dan jajaran petinggi adat lain tidak akan pernah mau hadir jika terdakwa tadi melakukan ritual adat.
4: Tindakan dakun dari polisi antara
3: Amatoa. Jadi pelanggaran yang bisa dilalui oleh polisi tergantung dari pelanggaran itu. Kalau misalnya tentang kriminal, terus masyarakat mengadukan ke Amatoa, bisa saja diselesaikan di Amatoa. Setelah diselesaikan di Amatoa, bisa saja dilanjut ke polisi. Itu masalah kriminal. Kalau misalnya pelanggaran biasa, setelah diselesaikan oleh adat, maka polisi tidak ikut campur lagi untuk menyelesaikannya. Begitupun polisi, kalau misalnya tentang adat yang dilaksanakan terus melapor ke polisi, setelah diperbaiki sama polisi, diselesaikan polisi, kalau misalnya tentang adat, dikirim lagi ke Amatoa dalam struktur ini pengatur tentang adat.
2: Suku Kajang ini sudah terkenal sejak dulu kala, tepatnya pada tahun 1931 ketika ahli bahasa kolonial Abraham Sense melakukan studi untuk mempelajari sejarah tentang kehidupan masyarakat adat Kajang. Warna hitam bagi suku Kajang menunjukkan kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang di depan Sang Pencipta. Nah, apabila memasuki kawasan suku Kajang, maka jangan lupa pakaian yang dikenakan haruslah berwarna hitam loh. Walau kehidupan kian modern, Ditambah lagi dengan bermunculannya teknologi baru, tidak membuat suku Kajang menjadi silau dan merubah pendirian. Justru sebaliknya, suku Kajang semakin membentengi diri dan kuat berpegang dengan tradisi nenek moyang yang disebut dengan papasang, semacam hukum tidak tertulis yang tidak boleh dilanggar. Salah satu bunyi hukum yang ada dalam papasang adalah Kajang Tanaka Masemasea, yang artinya tidak jauh dengan kajang tanah yang sederhana atau miskin.
1: Ini pun nih, pinjau pun nanti kuah hukumalah. Kayak gitu ini pemersaan na anu ada.
3: Kalau misalnya hukum alam yang berlaku di sini, kalau misalnya ada yang mencuri, terus ada yang tidak, pencuri itu tidak mengakui, ada semacam namanya bakar linggis. Itu bakar linggis. Linggis memang yang besi itu terbuat dari besi, dibakar sampai memerah-merah betul. Terus semua masyarakat dikumpul untuk datang memenggal linggis yang berbara itu yang panas. Kalau misalnya orang itu tidak mengetahui sedikit pun tentang pengetahuan ini yang dibakarkan linggis, maka walaupun dipegang sampai satu jam itu linggis tidak terkelupas tangannya. Tetapi kalau misalnya memang pengetahuannya bukan, walaupun bukan orang yang ngambil itu barang, yang penting ada pengetahuannya, sentuh saja linggis itu pasti tangannya terkelupas. Itu sudah pasti bahwa ini yang pencurinya. Tetapi kalau misalnya di saat pembakaran linggis itu dia tidak datang, dia tidak hadir, ada dinamakan tunupas tau, semacam membakar kemenyan untuk memperpendek umur. Di mana saja berada pasti umurnya pendek kalau misalnya dia memang yang mencuri.
2: Dengan adanya papasang ini, sehingga orang-orang yang berdiam dalam kompleks adat suku Kajang tidak mau menerima yang namanya kemegahan dunia. Meskipun begitu, suku Kajang tidak menutup diri terhadap tamu dari luar, seperti kedatangan wisatawan dalam maupun luar negeri, asalkan para wisatawan itu mengikuti peraturan yang berlaku di adat suku Kajang. Wah, hebat bukan? Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: pelawan nih, Adi kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak o?
1: Dek usah ngerecau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o? Nah, batang pelawan nih, ade kulat kayak madu pelawan, ngade-ngade.
0: Yalah mendek tau ke isi dunia nih, harga cabai mahal yalah kat tau.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
0: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
0: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
1: Wah, cemana cara guys?
0: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu,
1: nah, aolah guys. Wow, dek kok guys. Keren GRRI. Ada muat berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara. Dek payah banten lagi guys.
0: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
0: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anjok.

0: Apa? Ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini. Pantang ngasak nih ngoko. Tak es-es. Tak es-es.
1: Ya, Es. Nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es. Mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kok mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bal mai sepile mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuman, kita pacak tahu, Pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
0: Ya, sinyal kuat deh.
1: Patah
0: dari Amerika nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak Es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola Es.
0: Oh, ge. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Kamu kenapa, Long? Bajumu merah banget. Tumbenan.
1: Ed, kamu mau merayakan Imlek juga ya?
2: Kalau iya, kenapa?
0: Kamu ini, Pek Long. Orang lebaran, kamu ikutan lebaran. Orang Natal, kamu ikutan Natal. Orang
1: nyepi, kamu ngeramein.
2: Hanya, oh ini memang muslim lah. Mu'alaf masuk Islam. Jadi masih banyak saudara-saudara oi yang melayakan Imlek. Itu budayanya.
1: Oh, saya tahu itu. Tutwuri Handayani.
2: Hanya, bukan ah. Bineka Tunggal Ika. Sudah, oi pergi dulu ah. Nanti angpau habis ah.
3: Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua, merupakan warisan nenek moyang kita yang sangat menginginkan kebinekaan itu terawat dan terjaga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
0: Oh apa masalahnya?
4: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah. Huh?
0: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak o?
4: Dek usang racau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o? Nah batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan ne, ngade.
0: Yalah mendek tau ke isi dunia ne, harga cabai mahal yalah kat tawa.
4: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
0: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
4: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
0: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
4: Wah, cemana cara guys?
0: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
4: Nah, lah guys. Wow, udah kok guys. Keren GRRI. Ada muat berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara. Dek payah banten lagi guys.
0: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
4: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
0: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, laho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gie jadi anyam.

0: Mai, pok dari mananya? Banyak gay barang pok nih. Ule-ule yuk.
1: Oh, kamu Wi. Biasa, baru pulang main dari tempat saudaraku di Bandung, Wi.
0: Weo pok nih Mai, gaya umun lah. Pakai bahasa kita lagi.
1: Waduh Wi, kita kan lagi di tempat orang. Malu dong menggunakan bahasa daerah yang kampungan.
0: Ampun, pok nih Mai. Kayak orang sekampung kena belaga. Pok dek bangga, ben lah kayak bahasa di Wi.
2: Menggunakan bahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari, selain mempererat hubungan dan memudahkan komunikasi, juga menjaga agar bahasa daerah kita tidak punah. Banggalah pada bahasa daerah. Budayakan bahasa daerah tanpa meninggalkan bahasa persatuan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Perempuan Sengkeliat Suara Budaya Bangka Belitung Sopradi Sahabat Budaya ya. Seperti tadi beberapa tradisi Idul Adha yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian pertama tadi ada tradisi melepe ya. Nah, selanjutnya ada membaca-baca yang merupakan rasa syukur lewat doa yang dipanjatkan sahabat budaya. Ya, ini adalah sekali lagi merupakan ungkapan rasa syukur ya, biasanya dilakukan kayak membaca doa yang mana pada saat itu ada disertai dengan sajian makanan khas gitu biasanya ya. Untuk tujuannya juga ini mengirimkan doa atas rasa syukur ataupun juga mengirimkan doa juga untuk orang-orang yang sudah mendahului gitu Sopradi ataupun sahabat budaya. Ya, itu dia beberapa tradisi Idul Adha ya yang biasa dilakukan di Sulawesi Selatan gitu sahabat budaya. Sebenarnya banyak ya untuk tradisi-tradisi lain tuh, banyak sekali, cuman yang dirangkum aja ya pada saat menjelang Idul Adha ya, untuk perayaan Hari Raya Kurban.

0: Apa? Ngapa lagi, Mai?
1: Kok gak tau dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang aku ngasak nih ngoko. Tak es-es, tak es-es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tau dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kok tau? Apa yang begini ya, menelo kak makan gratis kita mah enak kok, Mai.
1: Ya bukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala, Mai? Sepilih, Mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Mai?
1: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
0: Kemana? Kita apa cak tahu, Pok?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek.
1: Patah
0: dari Amerika, no.
1: Oh, jadi, Pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, Dek. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Negeri Laskar Pelangi Bangka Belitung adalah negeri berwarna kehidupan budaya serta kearifan lokal. Salah satu yang memiliki nilai luhur bagi kehidupan masyarakat di Bangka Belitung yaitu keleka. Keleka adalah hutan buatan yang berisi tumbuh-tumbuhan yang berbuah tidak jauh dari kampung atau tempat tinggal penduduk yang bisa dimanfaatkan turun-temurun. Keleka merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat sangat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Umum dipahami masyarakat, kela untuk ika. Seperti yang diutarakan Ahmadi Sofyan, budayawan dan pemerhati sosial Bangka Belitung.
1: Orang tua dulu memberikan nilai pelajaran filosofi kepada kita bahwa jangan pernah kita berpikir melakukan sesuatu untuk diri kita be. Artinya harus kita berikan kepada orang lain, kepada keturunan kita, jangan melakukan sesuatu untuk keuntungan diri sendiri. Keleka ini adalah nilai kearifan lokal bahwa orang tua kita sudah mengajarkan kepada kita, para cucu-cucunya, cicit-cicitnya, harus ada sahabat di luar kita manusia, yaitu hutan.
0: Dalam hukum adat Bangka Belitung Sindang Mardika, jelas mengatur adab memperlakukan hutan termasuk hutan adat keleka. Ahmad Elvian, tokoh adat dan sejarawan Bangka Belitung, saat dijumpai tim wisata budaya menyampaikan.
2: Nah, di dalam hukum adat Sindang Merdeka itu, ada ketentuan orang tidak boleh merusak hutan, merusak pohon yang sengaja ditanam. Jadi keleka itu adalah sesuatu yang harus dilindungi oleh masyarakat. Diatur di dalam hukum adat kita. Barang siapa yang merusak dengan sengaja pohon itu, atau dengan tidak sengaja pohon itu, ya, pohon yang sengaja dipelihara, ditanam, kebun, hutan, itu akan didenda.
0: Selama ini, keleka diidentikan dengan pemenuhan kebutuhan atau bersifat konsumtif. Namun, di balik itu, keleka memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi wisata budaya.
1: Kalau ngelihat dari potensi wisata, kalau keleka itu diolah, di-manage dengan bersihnya, rapinya, sudah itu pohon-pohon yang tumbuh di situ tuh bisa dimanfaatkan dengan maksimal, itu sangat punya potensi untuk dijadikan salah satu destinasi wisata kampung. Karena apa? Kita melihat wisata-wisata buatan masih di Bangka, itu pantai yang dikemas, lalu tempat selfie, tempat apa segala macam. Kenapa tidak kampung-kampung itu dimanfaatkan? Begitu juga keleka. Kenapa tidak kita melakukan di tengah-tengah keleka itu ada kafe? Karena ke depan itu wisatawan-wisatawan dari luar, dari perkotaan, bahkan dari barat, itu senang kepada hal-hal yang natural, bukan buatan. Misalnya di dalam keleka, tadi orang buat support farm, orang giling, anak nutok padi. Di keleka itulah orang ada yang namanya binatang-binatang khas Bangka Belitung, sudah itu disitulah nanti orang bikin macam mana sih bikin sambel, macam mana sih bikin lempah kuning. Karena kalau wisata itu what to do, what to see, what to buy, what to taste. Disinilah gunanya keleka, memanfaatkan potensi masyarakat kampung.
0: Menyimak penjelasan sang budayawan dan tokoh adat tadi, tergerak langkah kami untuk menelusuri rimba Tua Tunu Pangkal Pinang. Setelah 25 menit perjalanan menuju lokasi, diiringi lebatnya hujan dan medan yang belum tersentuh mulusnya aspal, sampailah kami di Keleka Community.
3: Kiri.
0: Disambut dengan keramat tamahan Haji Heri, pemilik lahan yang telah menyulap Keleka menjadi destinasi wisata. Kami pun diajak berjalan menikmati wahana-wahana di Keleka Community sembari berbincang-bincang.
4: 2011 tuh lahannya. Jadi kita beli itu bertahap dengan konsep satu hamparan, Pak. Jadi berawal di cuma 2 hektar masalah. Dari semua kawasan ini yang berawal kita bangun tuh masjid kayunya, Pak.
5: Masjid kayu.
4: Di tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Dulu waktu bikin masjid itu saya hanya berupaya untuk bikin masjid yang beda dengan yang lain lah. Unik ya keunikannya. Jadi dengan konsep Melayu, jadi muncullah masjid kayu ini. Nah, mulailah kita bangun lagi konsep kedua, balai panggungnya. Di bawah itu ada ya? Ada balai.
6: Ya.
4: Kemudian setelah balai panggung itu, nah kita mulai mengumpulkan barang-barang lama dulu ya. Barang-barang lama itu, mungkinnya muncullah galeri itu. Yang perlu juga kita ini, kita ambil benang merahnya di Keleka Community ini, konsep yang kita bangun itu 3, Pak. Yang pertama, bahasa Bangka, pegawai, pengalat, ke pemain orang lu. Itu bahasa Bangkanya. Jadi kalau bahasa Indonesia-nya, pekerjaan, ya, jobnya, job tradisionalnya, kemudian pengalat, alat, tool jobnya, tradisional, kemudian pemain. Pemain itu artinya ancient-nya.
0: Berawal dari keberhasilan konsep tersebut, semakin memacu Haji Heri untuk terus melestarikan dan memelihara apapun yang pernah orang Bangka lakukan dulu. Pengembangan kawasan ini terus ia lakukan meski terus merogoh kocek pribadi sedalam-dalamnya tanpa ia memikirkan balik modal. Di benaknya hanya terfikir untuk membangun kampung halaman setelah puluhan tahun merantau dan mewariskan nilai-nilai budaya di Pulau Bangka yang tak ternilai harganya untuk generasi yang akan datang.
4: Saya selalu diskusi dengan Pak Alpian, Pak, orang Bangka ini punya ini nggak, Pak? Punya rumah adat? Oh nggak ada, dibilang itu. Yeah. Yang ada apa? Rumah Ume. Muncul yang keempat, rumah Ume. Yang konsepnya semuanya bangunan itu punya filosofi semua.
0: Tak terasa 8 tahun sudah Keleka Community pun terus berkembang menjadi kawasan wisata budaya yang patut dibanggakan. Di awal 2019 mulailah dibangun Kampung Tiga Orang untuk melengkapi sekaligus menyempurnakan kawasan ini.
4: Kampung Tiga Orang ini gini, orang Bangka ini kan tidak ada kenal adat, suku nggak ada. Dia pakai orang. Jadi kalau bilang orang Dayak, suku Dayak sebenarnya. Kalau Bangka bilang bukan suku, tapi orang. Ya, suku Melayu, orang Melayu dibilang gitu. Jadi bukan kampung orang tiga itu, tapi jadi Kampung Tiga Orang gitu. Nah, jadi Kampung Tiga Orang itu kampung di mana ya, kita membangun suatu perkampungan yang isinya ada tiga orang. Tiga orang itu bukan orang secara personal, Pak ya, tapi tiga suku lah ya. Pertama orang darat, kedua orang laut, ketiga orang Melayu.
0: Kini, jika wisatawan mengunjungi Keleka Community, seakan dibawa menikmati kehidupan Bangka secara keseluruhan, sekaligus bernostalgia dengan kehidupan tempo dulu. Begitu nyata tergambarkan betapa bernilainya warisan budaya leluhur kita. Dan semestinya yang dilakukan Haji Heri menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk menjaga warisan itu agar tidak punah.
7: Kakak nih banyak macam-macam karet, duren. Yang ditanam dengan orang dulu kan, itulah disebut kelekak.
8: Kelekak, kurang tahu juga.
9: Ya sih, men kelekak nih, tempat orang bertanam-tanam nih, kabin ubi, nanas, sahang nih, pisang, itulah.
10: Tahu gitu ya, kurang tahu lah.
11: Kurang tahu juga itu.
0: Mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat tadi, ada kekhawatiran Keleka akan tinggal nama bila tidak ada kesadaran untuk menjaga kearifan lokal yang ada. Butuh dukungan luar biasa dari semua pihak, masyarakat, pelaku budaya, dan pemerintah.
3: Dengan sinergitas yang positif ini, tentu saja ini merupakan modal yang tidak ternilai. Kita harus memanfaatkan potensi ini supaya mempunyai nilai tambah yang lebih.
0: Keleka adalah harta kita, dan harta mesti kita jaga. Apalagi itu warisan budaya. Keleka bukan hanya paru-paru dunia, namun lebih dari itu, Keleka merupakan nafas kehidupan yang menggeliatkan pariwisata di Bangka Belitung.

Ya, kembali di 103,94 sekali ya, suara budaya Bangka Belitung yang kebersamaan kita di Tangtut ya, tambang lagu pengantar tidur. Kami hadirkan kayak ngenti peradik beristirahat di malam hari ini. Dan juga informasi ya, kami hadirkan selain sajian lagu hiburan. Ya, kali ini seputar setelah makan malam ada beberapa hal yang harus kita lakukan biar tidur kita tuh pacak nyenyak seperadik. Oh. Jadi asupan makanan tuh memang berperan besar dalam menentukan seberapa nyenyak seseorang terlelap. Tapi kegiatan yang kita lakukan setelah makan malam ternyata punya dampak yang sangat penting. Ahli gizi terdaftar di Love Life Emily Michel, RDN, CSSD, EDCS juga menegaskan pentingnya hal tersebut bagi tubuh kita. Dibilang rutinitas malam kita adalah salah satu hal yang paling kuat tapi jarang dimanfaatkan untuk mengatur metabolisme, hormon ke kualitas tidur. Dikatakan pula tidur itu bukan sekedar momen beristirahat semata, karena tidur adalah periode aktif bagi tubuh untuk melakukan perbaikan, detoksifikasi ke kalibrasi ulang. Tapi semen proses itu juga sangat berhubungan ke apa yang kita lakukan dalam 2-3 jam sebelum tidur seperadik. Oh. Nah, ada beberapa kebiasaan yang bikin tidur kita lebih nyenyak ya. Yang pertama adalah membangun rutinitas persiapan tidur yang santai. Jadi setelah makan malam selesai, menerapkan rutinitas bersantai yang konsisten pacak membantu transisi tubuh dari kesibukan siang hari ya menuju waktu istirahat. Dan ini pacak termasuk meredupkan lampu, menjauh dari gawai, kayak melakukan sesuatu yang santai, macam membaca ataupun peregangan ringan seperti itu. Dan sebagai tambahan juga kita pacak memakai baju tidur berbahan katun dan menggunakan spray dari bahan yang serupa. Holiday Bell, yang juga merupakan dokter spesialis tidur bersertifikat di Solution is Sleep ya, menerangkan nih pacak membantu mendinginkan suhu tubuh biar mudah terlelap saat jam tidur tiba. Dan untuk material 100% katun ini pacak mencegah kita terbangun pada malam hari karena kegerahan. Ya, kegiatan menenangkan ini pun akan mengatur ritme tubuh kita. Michelle juga memperingatkan bahaya kalau otak tuh masih terlalu aktif menjelang waktu istirahat gitu seperti oh. Kemudian memberikan jeda waktu itu memungkinkan sistem saraf bergeser ke mode istirahat, menurunkan hormon stres serta meningkatkan hormon tidur. Dan untuk menerapkannya, jadikan hal ini sebagai kebiasaan pada waktu yang sama setiap malam. Hindari cahaya biru dari gawai sedang 1 jam sebelum terlelap. Itu yang pertama tadi ya. Masih ada yang lainnya? Tetap ke kami di Perempat Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

Kepulauan Bangka Belitung, provinsi ke-34 di Indonesia. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 470 pulau dengan dua pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta terbagi menjadi 7 kabupaten kota yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang yang merupakan ibu kota provinsi. Laksana pelangi dengan aneka warnanya yang membentuk keindahan saat dipandang mata. Begitulah cerminan budaya dan kehidupan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keragaman suku, agama, adat istiadat, serta keindahan alam adalah anugerah yang tiada ternilai harganya dan dapat kita rasakan saat berada di negeri Laskar Pelangi ini. Meskipun berwarna-warni, namun masyarakat Kepulauan Bangka Belitung begitu menjunjung semangat kebersamaan, hidup berdampingan dengan toleransi tinggi. Hal ini pun tercermin dari semboyan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni Serumpun Sebalai. Begitupun semboyan kabupaten dan kota di Bangka Belitung. Sebut saja Sepintu Sedulang, Kabupaten Bangka, Selawang Segantang, Bangka Tengah, Junjung Besao, Bangka Selatan, Sejiran Setason, Bangka Barat, yang kesemuanya menggambarkan keberagaman yang dibalut kebersamaan, toleransi, dan saling menghormati serta menjunjung tinggi tradisi. Salah satu wujud budaya masyarakat Bangka Belitung yang begitu menjaga nilai kebersamaan, toleransi, dan kerjasama adalah tradisi

0: bersama yang menggambarkan suatu kepentingan seseorang. Besaoh memegang peranan penting karena dilandasi oleh ikatan yang kuat antara sesama masyarakat dengan masyarakat. Begitu menariknya tradisi Besaoh dalam kehidupan masyarakat negeri Serumpun Sebalai ini, kami pun nata atau berkunjung ke beberapa destinasi wisata di Pulau Bangka untuk menyelami tradisi Besaoh ini. Menempuh jarak 35 km atau 45 menit dari kota Sungaliat, kami pun tiba di suatu kawasan berkumpulnya komunitas pecinta budaya Bangka Belitung, yaitu Kampung Urang Bangka di kota Pangkal Pinang. Suasana asri begitu terasa kalau memasuki kawasan Kampung Urang Bangka. Kedatangan kami disambut oleh keramahan penghuninya di sebuah rumah panggung khas Bangka. Mbak Andi, beliau merupakan tetua komunitas Urang Bangka yang memiliki komitmen besar menjaga warisan leluhur, melestarikan budaya dan mengimplementasikan ruh Besaoh di komunitas yang dipimpinnya. Dengan berbagai latar belakang yang dimiliki oleh anggotanya, mereka bersatu padu bekerja sama untuk memajukan dan mempertahankan eksistensi budaya di Bangka Belitung.
1: Besaoh ini sebenarnya kalau kita ambil ataupun kita flashback tentang heritage-nya, itu adalah sebenarnya kesepakatan dua orang untuk bersama-sama menyelesaikan suatu pekerjaan atau job yang sama, ya, yang kalau dikerjakan sendiri mungkin itu tidak mudah, kan gitu. Makanya perlu orang lain. Misalnya saya dengan Ipan, kita mau buka ladang, mengejar saat panennya, kan gitu zaman dulu. Masing-masing buka lah misalnya 1 hektar. Saya aja Ipan dengan perjanjian hari ini kita selesaikan dulu sampai tuntas punya Ipan. Sebaliknya begitu juga, si Ipan mau tidak mau, suka tidak suka, sempat atau tidak sempat, harus balas itu. Jadi si Ipan ikut bantu saya lagi menyelesaikan itu. Akhirnya dalam tempo yang telah diprediksikan sama-sama panen. Itu heritage-nya dari Besaoh. Kemudian konteks yang lebih makro, yang lebih besar, ini boleh kita katakan sebagai gotong royong.
0: Nuansa gotong royong pada tradisi Besaoh ternyata berbeda dari kegiatan gotong royong biasa. Pola kerjasama dan ikatan pekerjaan yang diselesaikan dari awal hingga akhir itulah yang memberi nilai lebih Besaoh dibandingkan sekedar kegiatan lainnya.
1: Kalau Besaoh tadi sebenarnya ada hukumnya, ya. Kalau gotong royong kadang-kadang kan orang merasa, oh udahlah orang lah banyak, daingku juga ada apa-apa. Besaoh jangan coba-coba. Walaupun tidak ada hukum dunia, tapi hukum nurani kita, hukum adat kita berjalan. Nah ini Besaoh ya. Kalau konteks zaman kini, silakan kita kembangkan gimana kira-kira, kan gitu. Kalau kita anggap sekarang ini Besaoh hubungan kemitraan sebenarnya sekarang ini.
0: Hari beranjak siang, tim budaya RRI melanjutkan perjalanan menuju Pondok Ubi atau Kulub di kota Pangkal Pinang. Cukup 15 menit, kami sudah tiba di lokasi. Di Pondok Ubi inilah menjadi tempat wisata kuliner makanan khas Bangka Belitung dan tempat berkumpulnya kaula muda. Berbincang sembari disuguhi ubi atau singkong rebus dengan sambal belacan khas Bangka dan secangkir kopi, kami berbincang-bincang dengan Ahmadi Sofyan, pemerhati sosial dan budaya Bangka Belitung.
2: budaya di Bangka Belitung, bahkan budaya-budaya di daerah lain zaman dulu, itu tidak lepas dari kerjasama semuanya, termasuk permainan, tidak individual. Cuma kalau sekarang banyak individual segi permainan. Kita budaya nampel, nampel itu bertamu kan, silaturahim, itu semuanya kerjasama. Junjung Besaoh itu menjadi slogannya Bangka Selatan. Negeri kita serumpun sebalai, artinya itu adalah sinergitas. Sepintu sedulang, itu sinergitas. Semuanya kerjasama. Jadi dalam konsep budaya, Besaoh ini tetap harus dipertahankan dan itu bagian dari wajah kita Bangka Belitung.
0: Bangka Belitung, selain terkenal dengan panorama alam yang indah, juga merupakan daerah penghasil logam timah terbesar di dunia. Timah bisa dikatakan urat nadi ekonomi di Bangka Belitung. Penambangan timah yang sudah dimulai dari kolonial Belanda hingga dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia membuka keran bagi masyarakat Bangka Belitung untuk membuka tambang rakyat yang tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Jejak tambang rakyat meninggalkan lubang-lubang menganga yang bila dilihat dari udara, bak luka yang menggores wajah. Jumlahnya pun luar biasa, tak terhingga. Namun, di balik luka akan ada suka. Di balik derita akan ada bahagia. Seberapa buruk pun wajah, sebanyak apapun lubang yang menganga, takkan pernah memudarkan ruh Besaoh dari jiwa masyarakat Bangka Belitung. Dengan kondisi lingkungan pasca tambang membuat masyarakat Bangka Belitung merintis kembali dari awal apa yang bisa diperbuat agar kondisi dapat kembali seperti dulu. Sumbang pemikiran dan rembuk bersama diwujudkan dalam kegiatan dari sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin. Semangat Besaoh pun mewujudkan lahan eks tambang disulap menjadi area yang bermanfaat. Semangat Besaoh di area kolong kini menghasilkan persawahan yang luas, dijadikan tambak perikanan, serta menjadi destinasi wisata favorit wisatawan, seperti Kulong Biru di Bangka Tengah, Open Pit di Belitung, dan Pakak Liang di Belitung. Masyarakat Bangka menyebut lubang-lubang bekas penambangan timah sebagai kulong. Dan tak salah bila Bangka Belitung dijuluki sebagai negeri seribu kulong.
3: Sangat luar biasa ya, karena namanya kampung orang Bangka, tetapi di sini ada beberapa suku agama yang jadi satu di sini. Jadi kita tidak melihat dari sukumu apa, agamamu apa. Pada intinya mereka cinta dengan budaya, budaya apapun kita siap berjabat tangan di sini.
4: Orang sini aku asalnya, tapi aku lama di Jakarta. Berbaur kita dari dulu kayaknya orang Bangka itu berbaur deh. Apalagi kalau waktu masih saya tuh kita bisa berkunjung-kunjung ya, kalau kita Tionghoa bisa kunjung ke kampung Kenanga itu Parit Padang gitu, suka tukar-tukar ya. Terparit Padang tuh ke kampung kita dulu, tapi sekarang aku nggak tahu deh.
5: Ya sangat indah kali lah. Rotasinya bagus, dengan tempatnya pun indah, bersih, mantap lah memang.
6: Toleransinya sih bagus, budayanya juga bagus, silaturahminya juga bagus.
0: Senada dengan ungkapan hati wisatawan dan masyarakat tadi, Ani, pengelola Puri Tri Agung sebagai tempat ibadah umat Buddha yang berada di sebuah tanjung di kaki Bukit Jeliti yang juga favorit wisatawan saat berkunjung ke Pulau Bangka, merasakan hal yang sama.
7: Mau dia agamanya apa, mau dia kalangannya dari mana aja, memang benar kita untuk pariwisata juga di sini. Jadi kita bangun ini juga dari awal punya tujuannya sebagai peninggalan sejarah. Dari pengurusnya juga kita bukan hanya agama satu gitu ya, bukan hanya agama Buddha aja. Jadi agama Konghucu juga ada, agama Islam juga ada, agama Kristen, Katolik juga ada. Membaur semua.
0: Besaoh di era kekinian masih menjadi tradisi yang terjaga dengan baik. Kalau warga Tionghoa melakukan kegiatan keagamaan seperti sembahyang kubur, cengbeng, kongyan atau imlek dan sebaliknya. Kalau warga Melayu merayakan Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, Muharram dalam hubungan sosial masyarakat, toleransi masih dipertahankan hingga kapanpun. Lalu, benarkah generasi sekarang masih benar-benar menjaga tradisi besau? Ahmadi Sofyan kembali menyampaikan pandangannya.
2: Kalau menurut saya di generasi milenial sekarang ini itu tidak serta-merta hilang. Cuma berbeda konteks, berbeda gaya cara anak-anak muda sekarang dalam memaknai besau. Tetap ada gotong royong, tetap ada kerjasama, tetap ada saling asah, asih dan asuh. Anak-anak muda sekarang kita lihat besau dengan adanya perkumpulan. Contoh kecil, ada grup motor A, ada grup mobil, itu bagian dari besau. Ketika kendaraan mereka ada masalah, mereka tidak dengan membeli, tetapi pakai barang saya dulu. Ini pakai begini-begini. Kita lihat aja komunitas-komunitas. Kita lihat lagi, banyak orang-orang sakit. Ada yang sakit kanker, ada yang operasi, orang yang kekurangan. Ternyata anak-anak komunitas organisasi-organisasi di Bangka Belitung banyak sekali mengadakan kegiatan sosial. Besauh, mereka menyumbang. Lalu bikin kegiatan di lapangan, bikin musik bersama tanpa dibayar, mereka tampil. Lalu orang yang datang itu menyumbang dengan sukarela. Lalu muncul di grup-grup WA, ini perlu bantuan, lalu kita nyumbang sama-sama. Saya pun melakukan ini setiap Jumat, yaitu dengan gerakan Jumat Sedekah. Itu yang sedekah bukan kita, kebetulan saya mengkoordinir besau. Artinya itu tidak hilang. Sampai hari ini besau Bangka Belitung tetap ada dalam konteks yang berbeda.
0: Tradisi besau hampir menguasai semua sendi kehidupan masyarakat Bangka Belitung, baik dari sisi sosial masyarakat, perekonomian, maupun sektor pariwisata. Dan bagaimana tradisi besau ini dipandang sebagai potensi besar dan dapat dijual melalui event budaya penunjang pariwisata. Berikut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bangka Belitung, Rifai.
8: Kita menyadari betul multikultur, yang kedua multiras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu ternyata memberi sinergitas tertentu yang tidak dimiliki oleh wilayah yang lain. Dengan sinergitas yang positif ini, tentu saja ini merupakan modal yang tidak ternilai. Kita harus memanfaatkan potensi ini supaya mempunyai nilai tambah yang lebih. Saya ambil contoh umpamanya yang sudah ada dengan katakanlah kondisi yang sudah kondusif, misalkan di Bangka Barat. Di situ ada masjid, di situ ada kelenteng, hidup berdampingan sekian puluh bahkan ratus tahun sampai saat ini, no problem. Nah sekarang yang sedang dikembangkan misalnya di seputaran Tanjung Pesona. Di situ ini nanti akan ada kawasan yang buah, yang mewah. Di situ ada kelentengnya, di situ ada masjidnya, di situ ada pura, perwakilan dari seluruh agama. Itu tidak lain adalah untuk memanifestasikan, mewujudkan bahwa kerukunan umat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sangat terjaga. Dan dia akan memberi kontribusi kepada pendapatan daerah, pendapatan masyarakat. Untuk itu, mari kebudayaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, dari aspek pelestarian dengan berbagai macam sub-aspeknya, mari kita garap, kita kerjakan sehingga kebudayaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menjadi arah kehidupan kita, menjadi arah pembangunan, supaya kita akan hidup dalam zaman keadaban.
0: Tradisi besau masih begitu dicintai masyarakat Bangka Belitung. Kemajuan teknologi informasi tak serta-merta mengikis tradisi yang telah mengakar di sendi kehidupan masyarakat. Dan semangat besau di negeri Seribu Kulong takkan pernah berhenti dan akan terus menjadi detak jantung pemacu geliat pariwisata. Demikian tadi sejenak kita berjalan-jalan besau di negeri Seribu Kulong,

Ya, seperti itu kebersamaan kita di Tangtu Tiap Malam hari ini. Kembali lagi informasi seperti tadi, setelah makan malam ada beberapa hal yang harus kita lakukan biar tidur nyenyak ya. Yang kedua tadi adalah melakukan gerakan fisik yang ringan ya, seperti ahli gizi terdaftar kayak spesialis perawatan diabetes, bersertifikat di Nutu John Manning. Menuturkan kalau jalan kaki sebentar setelah makan malam itu pajak berdampak positif untuk istirahat kita. Jangan langsung tidur. Oh. Ini biasanya habis makan langsung tidur karena lah kenyang tadi. Ternyata buat jalan dulu berarti ya, bahkan 10 sampai 15 menit gerakan ringan itu pajak membantu tubuh mengatur kadar gula darah. Yang pajak mencegah lonjakan kayak penurunan energi larut malam yang mengganggu kualitas tidur kita. Ya, kemudian juga adalah seruput minuman yang hangat. Ya, jadi menikmati segelas minuman hangat itu setelah makan malam juga sangat disarankan untuk menutup hari. Karena selain menenangkan, minuman yang tepat juga akan memberikan nutrisi yang penting bagi kebugaran tubuh kita. Susu hangat misalnya yang kaya akan tryptofan yang baik juga untuk memicu rasa kantuk kita seperti adik.

0: ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung. Salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato' Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut satam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cinderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang, dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di Kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

0: Arum lebih tenang ya.
1: Au, tekaro-karo.
2: Tadaya-daya dek ronjata.
3: Ika nak tahu dak kisah?
4: Nasek.
3: Macam ne kisah? Orang dua ya baru bercerai. Tapi dek betelak. Maksud nya berdua ya kawin. Tapi belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi ya disebutlah bercerai dek betelak.
1: Kalau macam ya, macam mana judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
4: Setuju.

Seperti 103,9 merampas segala ya. Suara Budaya Nusantara ya, untuk malam hari ini demikianlah kami hadirkan untuk rangkaian acara Tangtut ya. Dan tak terasa juga perempat lah hadir menemani seperti sepanjang hari ini ya, untuk hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Dan insya Allah besok kembali perempat hadir dari jam 5 sampai jam 12 malam. Untuk saat ini ku Ega kirakan operator Beni Saputra pamit undur suara. Selamat malam, sampai jumpa esok, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali tetap berdarah, sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebelai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Pro4 RRI. FM Pro4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Dipenjeroskan dari Jalan Jenderal Apadiani, Jalur 2 Sungai Liat, bersama kami RRI Pro 4 Sungai Liat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya, senang sekali pagi hari ini di edisi Senin 25 Mei 2026 bersama saya Rara menemani sahabat budaya dan mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini tanggal 25 Mei ini. Kami akan hadirkan dalam rangkaian program yaitu Kupia Perempat dengan judul Puasa Arafah dan Takbir oleh Ustadz Hoirul Mandeha yang akan kita dengarkan bersama saat lagi. Kemudian kita juga akan dengarkan lagu-lagu religi islami sefradi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi-informasi terkini bisa sahabat budaya simak atau juga berbagi bersama kami dalam ngupi pagi hingga pukul 8 pagi. Dilanjutkan dengan ragam unsur budaya hidup sehat hingga pukul 10 pagi. Dan rangkaian program lain yang akan menemani hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk sepradi sahabat budaya yang baru mendengarkan kami, semangat mengawali aktivitas pagi. Dan selalu dengarkan kami di 103,9 FM RRI Digital dan juga streaming rri.co.id.
0: 103,9 FM Pro4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Baiklah sepradi, selanjutnya saat ini kami akan hadirkan tausiah dalam program Kupia Pro4 dengan topik puasa Arafah dan takbiran oleh Ustadz Hoirul Mandeha. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali di pagi yang penuh barokah ini dengan saya Ustadz Khairuman Deha dalam acara kesayangan kita, yaitu Kupia Komunikasi Perkara Iman dan Takwa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara kita ini menjadi acara yang banyak barokahnya, menjadi acara yang bermanfaat, menjadi acara yang tentunya tujuan utama dipandang dan diridhoi oleh Allah, dan menjadi acara yang menyenangkan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal perjumpaan kita ini tentu tidak ada sesuatu yang paling pantas untuk kita ucapkan dari melainkan pujian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan nikmat sama kita. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan rahmat-Nya kepada kita. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut agar menjadi orang yang disenangi oleh Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan berbagai macam keutamaan. Seorang nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan berbagai macam anugerah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa hati kita disambungkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin, dan juga dikumpulkan bersamanya nanti di akhirat. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di 10 hari Zulhijjah, seperti yang dijelaskan kemarin, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menurunkan keutamaan-keutamaan kepada kita umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Di antaranya adalah puasa Arafah. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang puasa Tarwiyah. Sekarang kita menjelaskan tentang puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan tanggal 1 yang dianjurkan dikerjakan diamalkan tanggal 9 bulan Zulhijjah. Jadi puasa tahunan nih ceritanya. Puasa Arafah ini puasa tahunan. Setiap tanggal 9 bulan Zulhijjah kita disunahkan untuk berpuasa Arafah. Puasa Arafah ini puasa yang dilakukan tanggal 9 Zulhijjah, tidak ada kaitannya sama orang wukuf di Arafah. Sempat terjadi statement di masyarakat bahwasanya dulu pernah ketika misalkan tanggalnya berbeda. Di sini di Arab sudah wukuf di Arafah, di sini sudah masih tanggal 8 misalkan. Gimana? Enggak ada kaitannya sama itu. Kaitannya adalah puasa Arafah ini tanggalnya, dan tanggal itu mengikuti daerah-daerahnya masing-masing, tidak sama. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, jadi kita ini disunahkan berpuasa Arafah nanti tanggal 9 hari Selasa besok. Sunnah untuk berpuasa Arafah, apa keutamaannya? Keutamaannya ini banyak sekali. Di antaranya adalah menghapus dosa selama 2 tahun. Nabi bersabda, kata Nabi, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbalatan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa Arafah itu menghapus dosa selama 2 tahun. Yaitu setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.
Jadi kita sebagai manusia ini, para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, pasti sering bikin kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering bikin dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kita perlu mencari amalan bagi yang bisa menghapus dosa-dosa kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan puasa Arafah. Jadi menghapus dosa. Jadi selama setahun dosa-dosa, tentu maksudnya ini as-shagair, dosa-dosa kecil. Dosa kecil. Dosa kecil itu adalah dosa-dosa yang kita lakukan selain perzinahan. Kalau perzinahan dosa besar. Minum mabuk-mabukan dosa besar. Kemudian makan harta anak yatim, durhaka sama orang tua. Ini tidak bisa dihapus oleh puasa Arafah. Dosa-dosa yang bisa dihapus Arafah ini masuk tergolong dosa kecil. Seperti kita lihat perempuan yang bukan mahramnya dan semacamnya. Itu yang bisa dihapus oleh puasa Arafah. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam keterangan yang lain, Nabi bersabda, "Wa man shoma yauma Arafah, atahu Allahu misla sawabi Isa bin Maryam." Barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka Allah berikan pahala seperti yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam bin Maryam, anaknya Siti Maryam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita tahu bahwa Nabi Isa ini salah satu nabi yang masuk kelompok ulul azmi. Nabi itu seluruhnya itu seluruh nabi itu 124.000 seluruhnya. Lalu dari mereka ada yang menjadi utusan, yaitu 313. Dari 313 itu lagi di ini lagi jadi 25. Dari 25 ini di ini lagi dia diseleksi lagi, yaitu ada 5 ulul azmi namanya. Dari 5 ini satu yang paling tinggi, yaitu Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi Isa ini adalah salah satu nabi yang masuk kelompok ulul azmi. Ulul azmi itu apa? Yaitu nabi yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa menghadapi ujian. Artinya ujiannya sangat besar gitu. Ujiannya begitu besar. Kita tahu Nabi Isa alaihi salatu wassalam difitnah, ibunya juga difitnah. Oleh kaumnya direndahkan, oleh kaumnya dilawan. Bahkan yang terakhir Nabi Isa dijual oleh muridnya sendiri dengan harga sekian dinar, sekian dirham. Itu tentu begitu berat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Berat, luar biasa. Dikhianati oleh temannya sendiri. Jadi yang mencelakakan Nabi Isa, yang mengkhianati ini justru bukan dari orang yang jauh. Orang terdekat. Jadi tidak usah heran kalau ada orang yang paling dekat dengan kita justru berbalik. Menyakiti kita, mengkhianati kita, jahat sama kita. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Jangan heran, udah dari dulu model begitu. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah. Nabi Isa yang begitu luar biasa kesabarannya diberikan keutamaan pahala yang begitu besar oleh Allah. Nah, pahala seperti itulah yang Allah berikan sama orang yang berpuasa Arafah. Maka oleh karenanya, jangan sampai ditinggalkan, berusaha. Bagi perempuan, nah sekarang bagi perempuan yang punya hutang puasa Ramadan kemarin, saya ulang lagi pembicaraan saya kemarin, yaitu niat dua. Niat bayar hutang puasa Ramadan, satunya niat puasa Arafah agar dua-duanya kedapetan. Kita misalkan, jadi kita malam Selasa, kita niat saya bayar hutang bayar hutang puasa Ramadan besok fardu karena Allah. Habis itu niat lagi besok kuna puasa Arafah sunnah karena Allah. Jadi macam itu.
Jadi dengan dua niat seperti itu, maka dua-duanya didapat, bayar hutang dapat, kemudian juga puasa sunnah Arafah juga dapat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, oleh karenanya kita mari, saya mengajak sama diri saya sendiri, usahakan kita di tanggal 9 ini besok puasa Arafah karena keutamanya yang sangat luar biasa. Kemudian terakhir, kita sunnah takbiran. Kemudian yang kedua, sunnah takbiran setiap kali selesai sholat. Jadi setiap kali selesai sholat, kita sunnah takbiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Berapa kali? Terserah kita. Dari kapan? Dari subuh hari Arafah. Dari subuh hari Arafah sampai asar akhir hari Tasyrik. Jadi kalau untuk tahun ini, jadi besok Selasa subuh nih, kita sunnah takbiran

anjurkan untuk takbiran setiap kali selesai sholat. So, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruhnya sunnah. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, nah itulah dua amalan Idul Adha, menjelang Idul Adha, yaitu puasa Arafah dan takbiran. Jadi takbiran itu tidak mesti pas malam lebaran, kalau Idul Adha anda mulai dari tanggal 9 subuh Arafah, Selasa besok, sampai akhir hari tasyrik Sabtu asar. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat untuk diri saya sendiri, khususnya dan untuk kita semua pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Ogul, ogul.
2: Berapa ya?
1: Potong kamu aja berapa nih?
2: Apa ginon?
1: Hari ini lah jam berapa, Gul?
2: Wow, lah jam 6 hari ini, Pradi. Oh, Nod, lah jam 6.

Dalam kabar Bangka Belitung Sepradi, kali ini DLH Bangka bentuk tim sapu jagat. Kabar selengkapnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka membentuk tim sapu jagat sebagai respon cepat penanganan sampah khususnya di wilayah kota Sungai Liat. Yang pasti untuk menangani sampah cepat ketika ada laporan dari masyarakat ada penumpukan sampah, di mana misalnya nanti ada tim gerak cepat yang dibentuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Boyandra, menyebutkan saat ini baru ada 2 tim sapu jagat yang dibentuk untuk mengakomodir laporan masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka juga mengajak serta peran masyarakat melaporkan kalau ada penumpukan sampah melalui WhatsApp resmi yang dibagikan. Laporannya bagus disertai dengan foto dan mengirim lokasi biar cepat penanganannya. Ketika ada laporan maka akan cepat langsung dibawa mobil tim turun segera pagi hingga sore. Boyandra juga berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sekitar semakin meningkat. Masyarakat dihimbau untuk tidak membuang sampah secara sembarangan. Demikian dalam kabar Bangka Belitung kali ini.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: 103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, gak jamo.
2: Jauh.
1: Ya, itu kekaknya budak bet masalah gua.

Sahabat Budaya, dalam kesempatan pagi hari ini kami akan hadirkan beberapa persiapan-persiapan jelang Hari Raya Idul Adha. Jadi dalam kesempatan kali ini beberapa seperti pemerintah Kabupaten Bangka Tengah itu salurkan 92 ekor hewan kurban kepada masyarakat. Ini sangat luar biasa sekali, sahabat budaya, bahwa pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan mitra CSR-nya melakukan penyaluran 92 ekor hewan kurban kepada masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman mengapresiasi dukungan perusahaan mitra yang dinilai juga konsisten mendukung program sosial dan keagamaan di wilayah setempat. Penyerahan hewan kurban dilakukan secara simbolis oleh Bupati Bangka Tengah di pendopo rumah dinas Bupati Bangka Tengah. Kegiatan juga dihadiri kepala organisasi perangkat daerah dan camat sekabupaten Bangka Tengah. Dari data pemerintah daerah, total hewan kurban dihimpun mencapai 92 ekor terdiri dari 80 ekor sapi dan 12 ekor kambing.

Esensi Buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi, dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini, pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

Oke, sebenarnya sahabat budaya, selamat pagi. Dalam segmen Ngopi Pagi kita hari ini ya, kita berbagi informasi ya bersama Pro 4 Sungai Liat. Jadi Supradi yang nak bergabung, silakan pagi hari ini di line interaktif kita. Oke, untuk sahabat budaya, mohon maaf nih, kami ada sedikit kendala untuk diberangkat telepon.

0: Oke, Supradi, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, ngopi pagi.
0: Halo, selamat pagi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mang Amat?
1: Alhamdulillah, demam.
0: Lagi demam lah, wah, meni di hari raya, meni lagi demam lah. Lah minum ubat tapi lom. Lah minum ubat lom. Lah berubat lom. Dek, lah berubat lom, berubat.
1: Oh, lah berubat hari itu lagi kena kismas.
0: Oh, sakit ada demam bayi kan? Sakit ada demam.
1: Demam panas apa daerah atas 60. Pegada panas ano panas kuat.
0: Mendak di turun-turun along periksa cek ke rumah sakit. Oh, periksa takut di malaria atau apa jam tu. Lah puna. Ya lah puna Mang Amat pagi ini biar terhibur nak denger lagu apa?
1: Lagu apa ya?
0: Hibur orang demam.
1: Lagu no, Bangka Selatan, mandi dak bahabun.
0: Oh, mandi dak bahabun. Okey lah puna. Untuk siapa lagu
1: Kan Mama Rati, kan Julia, kan Bunda Sumi, kan Amang Yan, kan Aku Ayau, kan Yak Bujang, kan Atok Saibi, kan apa lagi kan ayo cinta, kan ayo amina, kan ayo marah, kan hamoil.
0: Oke lah pun nah, makasih banyak Mang Amat oh, cepat sihat
1: oh. Kan sudah diselamat bertugas, pulang hati-hati.
0: Yo, terima kasih Mang Amat, waalaikumsalam. Nih, Kak Mang Amat lah bergabung kayak kita untuk pagi hari ini ya. Sehat-sehat Mang Amat, oh. Mudah-mudahan besok paca hari rayanya Mang Amat paca sholat, ada, oh. Jadi untuk sahabat budaya di pagi hari ini paca menginformasikan cuma nih untuk persiapan hari raya kurban atau juga Supradi. Informasi yang baru pulang dari pasar nih karena persiapan untuk hari raya atau juga merasa ada sedikit suasana yang berbeda untuk hari raya tahun ini, apakah karena berbagai macam efek dari seperti komoditas ataupun kelangkaan atau juga bahan-bahan yang naik. Nah, biasa ini kan kalau pelaksanaan kurban dalam pembagian dagingnya itu kan dibagikan menggunakan apa ya? Kalau di masyarakat kita ini masih banyak menggunakan plastik, tapi dengan naiknya harga plastik apakah ada perubahan atau ya tetaplah pakai plastik karena walaupun ada kenaikan di kumpul-kumpul oleh masyarakat sekitar untuk pembeliannya secara bergotong royong atau juga ada masing-masing bawa tempat dari rumah, bawa ember kah, bawa AP kah, Supradi. Nah, boleh juga bergabung untuk pagi hari ini di Pro 4 Sungai Liat. Untuk Ika, Supradi yang kita bergabung silakan bayilah di 08 12 13 14 10 39. Dan untuk Supradi, kami sapa kembali yang tengah dalam perjalanan dalam berbagai macam kegiatan, semoga diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran.

0: Oi, Bik Siti. Kalau lagi ngebakar, jangan ditinggal.
1: Dek, hal nih ya. Ku cuma ke warung bentar. Cuma bakar rumput dikit, deh. Aman lah sekolah.
0: Aman cuman, nih. Lihat tuh, angin kencang arah ke rumah warga. Kalau ditinggal, hah, api pacak kemana-mana, Bi. Pacak ke kebun sebelah, kena jemuran orang, lu mas sepe. Padam lah, Bik Siti.
2: Seperadi, terapkan prinsip saling tegur, saling jaga, cegah bencana kebakaran. Supaya tetap aman, ingat tips 3M. M pertama, matikan puntung rokok. Jangan asal jentik, pastikanlah mati api baru dibuang. Kedua, minimalkan bakar sampah. Kalaupun harus membakar, jangan pernah ditinggal pergi walau sebentar. Siapkan nai atau alat yang pacak madam api, khawatir api membesar. M ketiga, memantau lahan sekitar. Kalau lihat asap mencurigakan di lahan kosong, jangan diem bayi. Segera lapor atau ajak warga lain untuk cek kondisi tersebut. Ingat pantun si kok nih. Ke sungai memancing ikan baung.
3: Cakep.
2: Ikan didapat dimasak santan.
3: Cakep.
2: Jangan biarkan api ngelambong. Yo Sepradi, kita jagi api kek hutan. Saling tegur, saling jaga, salam.

Di kabar Bangka Belitung pagi hari ini, seperti ku sampaikan informasi untuk IKA 400 atlet dan ofisial Bangka siap berlaga di Porprov 2026. Kontingen Kabupaten Bangka menyiapkan 400 atlet dan ofisial untuk berlaga di Pekan Olahraga Provinsi November 2026 mendatang. Para atlet yang tergabung berasal dari 23 cabang olahraga ini bertanding di Porprov tersebut. Wakil Ketua KONI Kabupaten Bangka, Asmawi Ali, menyebutkan persiapan menuju Porprov 2026 ini dimulai sejak dini supaya para atlet memiliki kondisi fisik mental optimal ketika bertanding kelak. Dan untuk persiapan Porprov khusus KONI Bangka juga lah mulai dari pemeriksaan kesehatan, tes fisik pertama yang dilakukan dengan kekuatan kurang lebih 400 atlet dan ofisial kontingen Kabupaten Bangka yang mengirimkan semen cabur yang dipertandingkan di Porprov yang kelak fokus pelaksanaan di Pangkal Pinang dan Sungai Liat untuk venue renang. Selain itu, untuk keseluruhan jumlah cabang olahraga binaan KONI Bangka 30 cabur, namun provinsi hanya mempertandingkan 23 cabang olahraga yang tentu telah melewati kesepakatan dan pembahasan bersama. Diharapkan semua cabang olahraga unggulan Bangka dapat memberikan hasil terbaik di Porprov nanti. Demikian Sepradi dalam kabar Bangka Belitung kali ini. Sampai jumpa di kabar Bangka Belitung selanjutnya.